0: itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera. Jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dari kawasan Sudirman 12 pagi hari ini, Fathan Mubina ingin memberikan kamu informasi teman Pro 2 untuk perakhiran cuaca Provinsi Sumatera Barat. Dimana sebelumnya kita diguyur hujan ya, subuh-subuh tadi. Masya Allah, Alhamdulillah teman Pro 2, karena pagi hari ini jadi terlihat lebih agak adem. Tapi semoga gak kembali hujan ya, karena pasti diantara kamu udah banyak yang mau beraktivitas sama berkegiatan dan juga jalan untuk berangkat bekerja. Ya setidaknya mentari pagi nanti menghangatkan tubuh kita semua. Walaupun terlihat jalan-jalan masih basah ya, itu momen yang paling kayaknya menenangkan dan juga menyejukkan banget teman-teman Pro 2. Tapi kita coba lihat ya untuk perakhiran cuaca di hari Kamis tanggal 9 Juli untuk Provinsi Sumatera Barat di berbagai daerahnya. Salah satunya pesisir selatan itu diperkirakan udara kabur atau mungkin ya polusi atau kabut ya teman-teman Pro 2 ya. 20 sampai 28 derajat Celcius untuk suhunya. Untuk Solok itu diperkirakan hujan ringan. Si Junjung sama dengan pesisir selatan itu diperkirakan udara kabur. Tanah Datar juga, terus juga Padang Pariaman. Kalau Padang Pariaman diperkirakan hujan sedang. Agam hujan ringan. 50 kota udara kabur. Pasaman juga udara kabur. Kepulauan Mentawai diperkirakan cerah berawan dengan suhu 27 sampai 29 derajat Celcius. Darmasraya, Solok Selatan juga udara kabur. Lalu untuk Pasaman Barat itu hujan ringan. Kota Padang juga diperkirakan hari ini hujan ringan, walaupun memang tadi sudah hujan ya teman Pro 2 ya. Suhunya 20 sampai 25 derajat Celcius. Kota Solok udara kabur. Kota Sawahlunto hujan ringan. Kota Padang Panjang itu kabut atau berasap. Terus juga Kota Bukit Tinggi udara kabur, Kota Payakumbu hujan ringan, Kota Pariaman udara kabur. Jadi kemungkinan ya mungkin memang faktor alami ya, jadi debu yang terbawa angin dan juga uap air, atau mungkin memang ada aktivitas manusia seperti emisi kendaraan bermotor, kawasan industri dan pembakaran seperti kebakaran hutan atau lahan pertanian. Tapi kalau di sini di beberapa yang tadi udara kabur kayaknya bukan hutan atau kebakaran hutan atau lahan pertanian memang produk ya. Lebih mungkin emisi, terus juga debu yang terbawa angin. Jadi ya merujuk pada kondisi turunnya jarak pandang mendatar menjadi sekitar 1 hingga 5 km akibat partikel kering seperti debu, asap atau polutan yang melayang di udara. Itu dia teman Pro 2. Perkiraan cuaca Provinsi Sumatera Barat untuk hari ini.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Pesta Bola Dunia RRI, laga perempat final, Big Match. Simak pertandingannya hari Jumat 10 Juli 2026, Prancis melawan Maroko pukul 3 waktu Indonesia Barat, live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz, RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Dikutip dari rri.co.id, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mendisiplinkan aparatur sipil negara yang menunggak pajak kendaraan bermotor. Melalui Bapenda dan UPT PPD Samsat Simpang 4, petugas menggelar pemeriksaan administrasi hingga menempelkan stiker peringatan langsung pada kendaraan dinas maupun pribadi ASN yang belum taat pajak Senin 6 Juli 2026. Kegiatan yang dipusatkan di lingkungan kantor Bupati Pasaman Barat itu menyasar kendaraan milik ASN yang terparkir di kawasan perkantoran. Berdasarkan data Bapenda per 18 Juni 2026, sebanyak 2.748 unit kendaraan ASN masih menunggak pajak dari total 5.606 kendaraan yang terdaftar. Sekretaris Daerah Pasaman Barat Dodisan Ismail mengatakan ASN harus menjadi teladan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak, baik kendaraan dinas maupun kendaraan pribadi. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendataan Daerah Bapenda Pasaman Barat, Nur Santi menjelaskan, pemasangan stiker merupakan tahap awal sosialisasi untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran PKB. Sebelum stiker dipasang, petugas terlebih dahulu memverifikasi status pajak kendaraan melalui aplikasi Sidatu.

0: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
1: Duh, pusing aku, Maman. Aku gagal masuk eskul integritas. Masa tesnya disuruh balikin dompet yang sengaja dijatuhin?
2: Bruh. Ya elah, cup-cup. Makanya ikut eskul aku dong. Seni manipulasi struk. Kemarin, aku tuh dapat nilai A+ gara-gara berhasil bikin struk fotokopi. Harganya jadi seharga paket data 100 giga tuh.
1: Wah, gokil kamu, Maman.
2: Iya.
1: Terus kalau aku mau belajar cara telat sekolah tapi dapat pujian guru, ada kelasnya nggak?
2: Nah, ada. Namanya acting akrobatik. Kamu pura-pura pingsan pas gerbang mau ditutup. Tapi hati-hati, cup. Jangan sampai pingsannya depan ruang kepsek. Bisa-bisa, lo malah dikasih beasiswa jalur hukuman.
3: Lucu sih kalau cuma di obrolan, tapi jadi bencana kalau jadi kebiasaan. Pintar saja tidak cukup jika karakter kita keropos. Pendidikan karakter adalah kunci. Jangan biarkan mentalitas korup jadi kurikulum tersembunyi anak cucu kita. Jujur itu keren, karakter itu paten.

Radio Republik Indonesia Pro 2 FM Padang, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, kali ini aku juga mau ngasih tahu ke kamu semuanya. Ini kan sekarang tanggal 9 Juli 2026 ya. Asalkan kamu tahu teman Pro 2, tanggal 9 Juli itu ternyata ya hampir beberapa tanggal itu kan memang ada hari peringatannya, peringatan apalah, peringatan itulah, peringatan inilah. Nah, kalau sekarang itu 9 Juli diperingati sebagai Hari Satelit Palapa teman Pro 2. Kenapa diperingati? Karena memang tujuannya untuk mengingatkan sekaligus mengedukasi generasi penerus bangsa nih mengenai sejarah peluncuran satelit pertama milik Indonesia teman Pro 2. Jadi pertama kali itu diluncurkan pada 9 Juli tahun 1976, tapi memang nggak di Indonesia. Diluncurkannya itu di Amerika Serikat, yaitu dari Cape Canaveral. Dan kehadiran satelit ini kan menjadi tonggak penting dalam perkembangan teknologi komunikasi di Indonesia. Jadi dengan jangkauan yang luas, satelit Palapa itu memungkinkan komunikasi antar daerah di seluruh wilayah Indonesia yang sebelumnya terhambat ya sama kondisi geografis. Nama Palapa sendiri itu diambil dari Sumpah Palapa yang diikrarkan oleh Majapahit Gajah Mada. Sumpah tersebut mencerminkan tekad untuk menyatukan Nusantara. Dan sejalan dengan ikrar itu, makanya fungsinya kan juga sebagai pemersatu komunikasi nasional teman Pro 2. Ya, walaupun memang udah berhasil diluncurkan, proses operasional satelit saat itu nggak serta-merta berjalan mulus. Jadi dibutuhkan waktu sekitar 5 hari sampai akhirnya satelit bisa mencapai posisi orbit yang tepat di luar angkasa. Setelah berada di posisi ideal, pengendalian satelit dilakukan melalui stasiun bumi di Cibinong, tepatnya di Jawa Barat, teman Pro 2. Tapi untuk saat ini, untuk satelit Palapa sendiri, hampir seluruh generasinya, malah memang udah seluruh generasi satelit Palapa udah nggak ada yang beroperasi aktif sama Pro 2, udah dipensiunkan semua. Terakhir itu dari seri satelit Palapa D. Itu resmi habis masa operasinya pada tanggal 31 Agustus 2020. Setelah mengorbit selama 11 tahun. Itu dia teman Pro 2. Ya mungkin ini juga selain tujuannya untuk mengedukasi, tapi juga kayak memotivasi generasi penerus juga ya teman Pro 2 ya. Untuk memotivasi para anak muda juga bahwa dulu dan udah ada terakhir tahun 2020, walaupun memang sekarang ada sih, ini mulai dari satelit. Ya suatu saat kali aja dari roket. Amin-amin aja teman Pro 2 ya. Itu dia tanggal 9 Juli yang diperingati sebagai Hari Satelit Palapa di Indonesia. Karena kalau di internasional, nggak di internasional, di negara lain itu diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Argentina. Nah, Argentina, Hari Kemerdekaan Argentina ditambah lagi mungkin bakal lebih meriah lagi karena memang sebelumnya ada pertandingan yang benar-benar too epic menurut aku. Walaupun memang too kontroversial sama too dramatic. Tapi lagi-lagi luar biasa Argentina teman Pro 2 ya. Makanya mungkin Hari Kemerdekaan Argentina ini dirayakan dengan meriah banget. Terus juga dengan harapan bakal menjuarai Piala Dunia 2026 kali ini. Tapi memang akhirnya kepikiran ya teman Pro 2 ya. Bisa jadi bakal ada rematch pertandingan antara Perancis melawan Argentina. Tapi kita gak tahu nih Norwegia yang kalau terlihat gak solid sih memang masih belum terlalu ya timnya. Bagus sih bagus permainannya tapi gak terlalu solid banget. Tapi ya pada akhirnya tiba-tiba udah melangkah padahal ini perdana Piala Dunia 2026. Dan sudah melangkah sejauh ini, makanya kita gak tahu nih. Ini makin seru, makin bener-bener buat dakdikduk. Head rate-nya makin kenceng teman Pro 2. Oke lah, kita bakal lanjut lagi nanti obrolan lainnya. Tapi kita bakal dengerin dulu teman Pro 2, ada NCT 127. Fact check.

0: Bi, ini dapat uang 50.000 dari kembalian beli roti.
1: Bagus, tapi sebelum disimpan kita cek dulu ya.
0: Kenapa, Bi? Uangnya kan kelihatan baru.
1: Kadang ada juga uang yang mirip dengan yang asli, makanya kita cek, dilihat, diraba, diterawang.
0: Kayak main sulap ya, Bi?
1: Bukan sulap, nak. Dilihat, gambarnya jelas. Diraba, ada teksturnya. Diterawang, ada tanda airnya.
0: Kalau nggak ada?
1: Ya, jangan dipakai belanja, nak. Lebih baik dilaporkan supaya orang lain juga nggak bingung.
0: Oh, jadi pegang uang juga harus teliti ya, Bi?
1: Betul. Apalagi kalau uangnya banyak.
0: Kenapa, Bi?
1: Ya, kalau uangnya banyak, Abi nimbrung juga buat jajan.
2: Jati diri bangsa.
3: Kobarkan semangat Pancasila.
2: Bersama dalam Bhinneka Tunggal Ika.
3: Generasi muda, generasi Pancasila.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih bersama Fathan Mubina di frekuensi 90,8 MHz pagi hari ini, menemani kamu semuanya teman pro 2 yang sudah berangkat kerja dalam perjalanan. Hai hai hai semuanya, semoga kamu dalam keadaan sehat selalu ya teman pro 2 ya. Perjalanannya lancar, terus juga sampai kantor mood sama vibe-nya adem-adem aja ya. Udah tenang teman pro 2. Kalau ke kantor itu jangan lupa berdoa. Kita sama-sama berdoa. Walaupun memang udah ada overthinking, udah ada bayangan nanti apa yang akan dihadapi, jalanin dulu aja nomor 2. Iya BTW, kamu udah tahu kan yang lagi rame? Ini kita kaitkan dulu tentang batu bara. Sebelumnya kan juga sempat ya, kalau di Pulau Sumatera itu mati lampu karena memang ada masalah ya teman pro 2 ya, akibat cuaca buruk, terus juga dari apa tuh yang tulang punggung tuh, tulang punggung yang pokoknya paling penting yang akhirnya membuat hampir seluruh Sumatera itu mati lampu. Terus juga ternyata di Pulau Jawa kan ada penyebab mati lampu bergilir di sejumlah pulau wilayah Pulau Jawa beberapa waktu lalu. Ya ada beberapa analisis atau situasi ya, kayak kendala teknis, terus juga yang lebih berkaitan nih dengan pasokan bahan baku, yaitu batu baranya. Nah ini ngomongin batu baranya, ini dikaitkan teman pro 2 dengan temuan brankas di kafe Declan. Jadi Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersama Polda Metro Jaya itu menggeledah kafe, itu kafe Declan dan Coin Money Changer di Jakarta Selatan pada Rabu tanggal 8 Juli 2026. Dan dalam penggeledahan itu, polisi menemukan sebuah brankas berukuran besar di balik sebuah etalase di kafe Declan. Dari penggeledahan di dua tempat tersebut, polisi itu menyita total 67,2 miliar. Kakor Tas Tipidkor Irjen Toto Suharyonto mengatakan uang tersebut terdiri dari 3.130.000 dolar Singapura pecahan 100 SGD, terus juga 889.965 dolar Amerika dan 259 juta 159 rupiah. Sementara itu, Banggar DPR menolak kenaikan biaya haji 2020 sebesar 10,73 juta di cover dari anggaran dapat dari... Oh iya, sorry teman pro 2. Jadi, selain tadi temuan di DKV teman pro 2, ini ada juga Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersama Polda Metro Jaya menggeledah sebuah rumah di Sentul Bogor, Jawa Barat pada hari Rabu. Dan penggeledahan ini terkait kasus korupsi, tindak pidana, pencucian uang, sama suap kasus batubara hingga Asabri. Walaupun ini beda ya, nggak ada kaitan, nggak tahu sih, mungkin ada kaitannya dengan pasokan batubara yang untuk listrik yang akhirnya menyebabkan mati lampu berkala di beberapa wilayah Pulau Jawa. Tapi masih belum bisa dipastikan. Tapi yang pasti teman pro 2 ini penggeledahan. Dari dilihat penyidik kemudian menemukan sejumlah koper berisi uang dolar Amerika dan dolar Singapura. Selain itu juga terdapat koper berisi emas batangan 74 kg.

Dan yang digeledah juga itu ada 12 lokasi teman Pro 2. Ada PT CBS Cengkareng Timur Jakarta Barat, itu masih dalam proses. Sama ada PT CBS Kantor Pusat Penjaringan Jakarta Utara, PT KNI Petojo Selatan Jakarta Pusat, terus juga rumah saudara MN Serpong Utara Tangerang Selatan, Cafe De Clan Signature yang tadi ya teman Pro 2, Clan Money Changer, ada rumah saudara TK Mega Kuningan Jakarta Selatan, rumah saudara DR, rumah saudari MILDK itu di apartemen Pacific Plus, rumah di Sentul Kabupaten Bogor. Jadi dalam penggeledahan di Cafe De Clan, polisi juga menemukan adanya berangkas berukuran 2x1,5 meter di balik etalase lantai 2. Dan dalam berangkas itu polisi menemukan uang tunai asing dan rupiah dengan total 60 miliar. Terus juga lantai 2 kafe itu digunakan sebagai kantor. Selain 60 miliar rupiah yang ditemukan di Declan teman Pro 2, polisi juga mencetak 16 mata uang asing dari koin money changer yang bersebelahan dengan Declan dengan total sekitar 7,2 miliar. Itu dia teman Pro 2 yang benar-benar mengejutkan beberapa hari yang lalu, kemarin teman Pro 2. Dan ini kaitannya dengan korupsi ya, tindak pidana korupsi ya. Ada yang terkait suap kasus batubara hingga Asabri, sama tindak pencucian uang.

tutup screen, gue capek scrolling. Seruput kafein di panglima poli. Meditasi kayak Shaolin, diri live gue all in. Ini bukan sore dari masa depan ataupun malam dari masa lalu, tapi salam dari masa kini yang saat ini masih saja selalu.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Rif, saya mau bercurhat, Le.
1: Kenapa kamu nangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kok tahu, Rif? Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai, taplak meja.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: banget loh. Yuk kenalan sama trio ini. Yang pertama, Clutch, yang digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Terus juga ada Maple, rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Dan terakhir, ada Zayu, merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya.
1: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dikutip dari rri.co.id, pemerintah kota Payakumbuh menyiapkan duta generasi berencana, Genre, untuk memperkuat pencegahan perkawinan usia anak dan perilaku berisiko remaja. Program itu juga diarahkan membentuk generasi berkarakter menuju Indonesia Emas 2045. Kegiatan Genre Award Kota Payakumbuh 2026 berlangsung di Aula Josri Zalzain, Balai Kota Payakumbuh, Rabu 8 Juli 2026. Ajang tersebut mengusung tema Warnai Negeri, Tebarkan Inspirasi. Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elza Das Warman, mengatakan pemilihan duta genre bukan sekedar kompetisi bagi kalangan remaja. Menurutnya, kegiatan itu merupakan investasi daerah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan program genre membekali remaja agar mampu merencanakan masa depan dengan lebih baik. Program ini juga bertujuan membentuk karakter serta mencegah berbagai perilaku yang menghambat masa depan. Ia berharap duta genre menjadi mitra pemerintah mengedukasi remaja mengenai perencanaan kehidupan. Edukasi juga mencakup pencegahan perkawinan usia anak, kesehatan reproduksi, penyalahgunaan nafza, dan penguatan pusat informasi dan konseling remaja. Bunda Genre Kota Payakumbuh, Mulyashni Muiz Zulmaita, menilai generasi muda harus memberi manfaat melalui karya dan kepedulian sosial. Menurutnya, duta genre memikul tanggung jawab sebagai teladan bagi remaja lainnya.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
2: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
1: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus bom.
1: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.

Pesta Bola Dunia RRI, laga perempat final Big Match. Simak pertandingannya hari Jumat 10 Juli 2026, Prancis melawan Maroko pukul 3 waktu Indonesia Barat, live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Adeko dari 10-5 featuring T5. Dan kita bakal next ke lanjut ke lagu berikutnya ada dari Kanegi. Tapi sebelum itu aku mau ngasih info ke kamu. Nanti kita di jam 9 teman Pro 2 kita bakal ada obrolan sama BNN terkait narkoba. Dan ngomongin narkoba juga teman Pro 2, ini ada berita nih. Jadi kasus narkotika kan memang masih jadi penyumbang terbesar ya kepadatan lembaga pemasyarakatan atau lapas, terus juga sama rumah tahanan di Indonesia. Dari total 274.761 penghuni lapas dan rutan, sebanyak 147.849 orang atau 53,81% itu narapidananya ataupun tahanan kasusnya itu kasus narkotika. Dan akhirnya fakta ini jadi sorotan Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan di Jakarta pada kemarin Rabu 8 Juli 2026. Yang akhirnya ia menegaskan persoalan overkapasitas lapas nggak bisa dipandang semata sebagai keterbatasan ruang hunian. Jadi menurut Hasibuan, akar masalah ini justru berada pada tingginya arus masuk perkara, terutama tindak pidana narkotika. Dan berdasarkan data yang dipaparkan dalam audiensi, kapasitas lapas dan rutan di Indonesia hanya mampu menampung 152.541 orang. Namun jumlah penghuni telah mencapai 274.761 orang atau sekitar 80% di atas daya tampung. Gimana ya kalau melihatnya ini harusnya kita miris ya teman Pro 2 ya. Ini bukan masalah kurangnya daya tampungnya, tapi kenapa sebanyak itu? Jadi memang bukan masalah daya tampungnya sebenarnya tuh teman Pro 2. Dan dari jumlah tersebut sebanyak 217.512 orang atau 79,16% berstatus narapidana. Sedangkan 57.249 orang atau 20,80% itu merupakan tahanan. Dan selama periode 2020-2025, perkara narkotika secara konsisten mendominasi lebih dari 10 populasi penghuni pemasyarakatan atau lapas. Dan kondisi ini menurut Otto itu menunjukkan perlunya evaluasi terhadap strategi penanganan narkoba yang selama ini dijalankan. Ia juga menambahkan Kemenko Kumham Imipas akan mengoptimalkan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan agar penanganan kepadatan lapas dilakukan secara lebih komprehensif. Itu dia teman Pro 2 yang jadi agak kaget ya. Padahal daya tampungnya berapa? Dan ini ya lagi-lagi aku bilang tadi, ini bukan masalah daya tampungnya, tapi tindak pidananya yang jadinya kayak banyak banget di Indonesia teman Pro 2, khususnya tentang narkotika. Jadi bukan hanya kejahatan, pencurian, pembunuhan, tapi juga lebih dari 53,81% nya itu merupakan narapidana maupun tahanan kasus narkotika.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12, pada pagi hari ini kita di Spada Teman Pro 2 sama Fathan Mubina. Tapi kali ini aku gak sendirian, karena seperti yang tadi aku sampaikan, kita bakal ngobrol, bakal berdialog bareng teman-teman BNN yang kali ini bakal diwakilkan sama Kak Rika Wati Hutaheyan. Dan sudah ada di studio kali ini Teman Pro 2, Kak Rita. Selamat pagi, Kak Rika.
1: Selamat pagi, Bang Fatan.
0: Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik, ya walaupun di luar hujan.
0: Iya, betul banget. Di luar lagi adem-ademnya nih.
1: Benar. Bang Fatan, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik juga. Ini makasih banget loh, walaupun lagi kondisinya agak mendung ya, tapi menyempatkan waktu untuk ngobrol sama teman-teman Pro 2 juga.
1: Benar.
0: Dan ini panggilannya biasanya apa nih? Kak Rika Wati Huta Hayen. Ini agak ini nih. Mau manggilnya dia apa nih?
1: Kak Rika aja.
0: Kak Rika aja. Nah, Teman Pro 2 pada pagi hari ini kita sama BNN ya biasa. Kita bakal ngobrol masalah terkait narkoba gitu kan. Dan saat ini lebih ke membangun generasi Ananda yang tangguh dan bersih dari narkoba. Ini Ananda itu panggilan untuk, kan biasanya memang panggilan untuk Ananda, seorang pria gitu kan, Ananda. Atau Ananda, ada Ananda lainnya nih?
1: Ananda itu akronim.
0: Akronim?
1: Jadi, singkatan dari Aksi Nasional Anti Narkoba dimulai dari anak.
0: Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak. Oh, berarti ini Ananda akronim ya. Yang tangguh dan bersih dari narkoba. Nah, kalau bicara tentang generasi yang tangguh, emang sebenarnya yang dimaksud dengan tangguh itu menurut BNN sendiri itu apa sih, Kak Rika?
1: Nah, gini, kalau menurut kami generasi yang tangguh itu generasi yang sehat tentunya ya, tapi sehatnya ini bukan cuma fisik nih, Bang Fatan. Fisiknya, mentalnya, sosialnya juga sehat gitu. Jadi komplit nih, sehat secara fisik, mental, dan sosial, dan juga memiliki karakter yang kuat. Mereka berani mengatakan tidak pada hal-hal yang negatif. Kalau dalam hal ini, kalau BNN berarti berani menolak narkoba. Serta mampu menjadi agen perubahan nih di lingkungannya gitu. Jadi generasi tangguh itu adalah mereka bukan hanya tangguh dalam dirinya doang, tapi mereka juga bisa menyebarkan energi positif dimanapun dia berada.
0: Jadi bukan untuk dirinya sendiri, tapi juga akhirnya menjadi, ya bisa dikatakan kayak role model gitu kan. Satu sama lain menjadi role model itu luar biasa sih. Tapi dalam hal kebaikan, khususnya kalau kali ini tentang narkotika atau narkoba ya. Jauh dari yang namanya yang narkoba itu. Karena menarik, ini kalau bahas narkoba nih, mungkin Kak Rika pernah nonton lagi, apalagi nonton serial Netflix Teach You a Lesson?
1: Kayaknya aku gak
0: belum ya. Karena kalau aku udah pernah, dan itu menarik banget. Itu sebenarnya terkait ini sih, dunia lingkungan sekolah aja sih. Karena memang sistemnya, di filmnya ya, di serial itu, di Korea itu sistemnya lagi berantakan, sistem pendidikannya. Ada pembulian lah, terus juga yang lebih paling banyak dibahas juga tentang narkoba nih. Makanya aku gambarannya tuh emang bener ya, di umur remaja itu udah ada udah menjadi pengedar. Itu di film itu benar-benar digambarkan kayak gitu. Mereka enggak benar-benar enggak mikirin belajar, mereka cuma mikirin mengedarkan narkoba, memikirkan keuntungan. Dan ya yang anak-anak yang terjerat itu mereka juga enggak kepikiran akibat dampaknya itu. Itu sebenarnya emang terjadi enggak sih?
1: Terjadi. Terjadi banget. Jadi gini, malah sekarang ya Bang Fatan, sasaran utama para pengedar ataupun bandar itu adalah generasi muda, anak-anak. Kenapa? Karena mereka tahu nih, kalau generasi muda ini kan mereka masih labil, emosi belum stabil, terus tapi rasa ingin tahunya tinggi. Kalau rasa ingin tahu kita tinggi tapi tidak disertai dengan regulasi emosi yang baik, kan kita berarti mudah terpengaruh. Nah, inilah kesempatan para bandar itu memanfaatkan momen ini nih untuk menargetkan para generasi muda untuk terjebak dalam penyalahgunaan narkotika gitu loh.
0: Makanya berarti memang pembahasan tentang generasi muda terus juga masalah narkoba itu masih relevan. Pastinya sangat, memang relevan kan ya?
1: Sangat. karena gini, berdasarkan kita ada survei tahunan ya, sekali 2 tahun tuh BNN kerjasama dengan BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, berdasarkan hasil survei tahun 2025 itu mengalami peningkatan dari tahun 2000, ini kan sekali 2 tahun. Jadi tahun 2023 ke tahun 2025 itu ternyata ada peningkatan angka prevalensi. Jadi kalau dikatakan masih relevan, sangat relevan, karena malah terjadi peningkatan angka penyalahguna. 2023 itu kita angka prevalensi itu 1,73%, setara dengan 3,3 juta penduduk Indonesia tuh.
0: Oke.
1: Nah, 2025 setelah survei kembali tuh hasilnya jadi 2,11%, dari 1,73 ke 2,11. Kalau secara angkanya tadi 3,3 juta jadi 4,15 juta.
0: Itu udah termasuk tinggi banget itu.
1: Berarti kan kenapa masih relevan sampai saat ini kita berbicara tentang narkoba, tentang edukasi pencegahan terhadap generasi penerus, karena itu angka dari prevalensi saja naik. Dan apalagi sekarang Bang Fatan, modus-modus peredaran itu mereka bukan lagi narkoba bentuk utuh gitu, malah disamarkan dalam kemasan makanan,
0: minuman,
1: bahkan sekarang ada cairan vape.
0: Vape ya, oh ini yang lagi rame itu ya. Ya,
1: jadi makanya kenapa kita masih relevan ngomongin ini, karena memang kenyataan di lapangan seperti itu, masih banyak terjadi.
0: Biasanya tuh kalau untuk generasi muda atau anak-anak gitu kan, itu usianya yang paling rentan itu,
1: paling rentan,
0: iya ya, itu berapa sih?
1: Nah, berdasarkan angka apa namanya itu survei tadi itu ada 3 kelompok usia nih. Mereka bedakan 3 kelompok usia untuk di survei. Ada 15 sampai 24 tahun, 25 tahun sampai 49 tahun dan 50 tahun ke 64 tahun. Jadi batas usia 15 sampai 64 tahun nih sampelnya. Kenapa? Karena itu dikatakan usia produktif. Jadi dari hasil survei dari 3 kelompok usia ini, ternyata kelompok usia 15 sampai 24 dan 25 sampai 49 tahun itu angka prevalensinya sama.
0: Oh.
1: Jadi yang rentan itu bukan hanya 15 sampai 24 tapi 25 ke 49 pun rentan. Jadi itu hasil survei ya, survei dari BRIN gitu. Jadi kalau dikatakan rentan ya rentan. Apalagi kenapa yang 15 sampai 24-nya lebih rentan daripada yang 25 ke 49, karena mereka belum punya regulasi emosi yang baik.
0: Nah, itu saya yang aku yang menariknya tuh yang tadi umur 24 sampai
1: 25
0: sampai 40.
1: Itu sama ternyata.
0: Iya, maksudnya kan kalau umur segitu mereka pemikirannya harusnya udah lebih dewasa, udah paham ini dan lain sebagainya, tapi ternyata ini.
1: Ternyata ya. Berarti bisa ada seperti mungkin tekanan dalam pekerjaan, lingkungan pergaulan yang kurang sehat, atau permasalahan rumah tangga yang gak selesai-selesai. Nah, itu banyak faktor yang membuat mereka bisa terjebak.
0: Nah, biasanya kalau untuk anak muda sendiri, itu kenapa tiba-tiba dia terjerumus dalam narkoba tuh? Ataukah memang dari ajakan temennya, atau... Ya, mungkin seperti yang tadi itu kan sekarang di kemasannya tuh udah berbeda. Nah, kayak yang tadi film serial Teach You a Lesson itu dibungkus, jadi temennya diajak, "Nih, kamu mau enggak buat ngecilin badan? Ini nih obatnya nih." Padahal mereka sekali ngerasain belum terasa untuk untuk kayak nge-fly-nya gitu kan. Tapi akhirnya dia cuma yakin itu buat
1: pelangsing
0: badan. Ada juga yang ini buat lebih mempercantik nih, kayak gitu atau?
1: Ya itu termasuk. Jadi rayuan maut nih para marketingnya narkoba nih ya, kita bilang bandar narkoba itu, mereka merayunya seperti itu. Mereka tidak akan ngomong ini mau narkoba enggak. Mereka pasti bilang kalau ke anak-anak biasanya nih mereka jajanan seperti permen misalnya. Mau enggak permen enak, manis, bikin pinter, bikin kamu tambah berani.
0: Itu kalau ke anak-anak, mereka rayuannya seperti itu.
1: Kalau ke anak-anak misalnya yang udah mulai remaja naik lagi nih, mereka pasti bilang ke, mau jadi ini enggak? Kamu mau tampil macho enggak? Kamu mau tampil lebih cantik enggak? Kamu mau lebih langsing enggak? Kayak gitu. Jadi rayuan mereka itu termasuk salah satu faktor membuat orang mudah terjebak. Selain itu juga tekanan teman sebaya nih Bang Fatan. Jadi kadang dalam teman sebaya itu kita kan kadang ada namanya bully gitu Bang. Nah kan kalau nggak mereka, kalau orang nggak mau ngikutin teman sebaya itu kadang dibully kan bang.
0: Iya,
1: nah,
0: dikucilkan tuh kadang-kadang itu, tuh
1: dikucilkan. Makanya kadang daripada aku dibully ya udahlah kayak gitu. Tekanan teman sebaya itu mempengaruhi, apalagi kalau anak-anak muda ini belum ada jati dirinya nih, masih mencari-cari.
0: Iya.
1: Apalagi di rumah lingkungannya nggak hangat juga,
0: nggak mendukung juga ya.
1: Jadi akhirnya ya sudah.
0: Duh, nah ini juga pola pikirnya nih bahaya nggak sih kalau ternyata juga selain tadi tekanan dari temennya atau mungkin ketidaktahuannya, tapi ternyata dia sebenarnya udah tahu, tapi ya itu ya sesekali nyoba lah, nggak masalah gitu kan. Nah ini pola pikir bahaya kan pastinya kan?
1: Sangat bang. Kenapa? Karena kita tidak ada jaminan loh. Kalau kamu coba sekali kamu mampu berhenti itu nggak ada jaminan. Karena kondisi tubuh seseorang itu berbeda bang. Jadi kalau misalnya nih contoh nih, aku make Bang Fatan make, itu kondisi tubuh kita berbeda dalam reaksi zat itu masuk ke dalam tubuh kita.
0: Okay.
1: Ada yang mungkin metabolismenya bagus, dia masih kuat gitu. Nah, ada yang metabolisme tubuhnya nggak bagus kan langsung berefek. Nah itu dibilang, jadi jangan pernah berpikir kalau sekali mencoba kan nggak apa-apa, nggak ada efeknya. Enggak. Jangan pernah hapuskan pikiran dari anak-anak muda itu kalau sekali mencoba itu gak apa-apa gitu, gak akan membuat ketagihan. Karena tidak ada jaminan, kami BNN pun tidak ada jaminan orang yang sekali mencoba itu mampu berhenti. Gak ada, itu kalau sekali mencoba udah ketagihan itu masuk dalam lingkaran gelap. Dan keluarnya itu sangat sulit.
0: Nah itu dia teman moral 2 yang perlu diperhatikan dan garis bawah ya. Wow, pola pikir ya sekali nyoba mungkin gak ketagihan lah, cuma sekali doang. Jangan. Padahal yang tadi lagi-lagi balik lagi ke teaching lesson itu sama tuh untuk apa sih buat pil jadi pintar, pil jadi ini, akhirnya dicoba sekali ya mungkin nggak langsung kayak ngerasa ketagihan, tapi kayak ngerasa ngebutuhin nih, kayaknya coba lagi deh,
1: belum ada efek ini, belum jadi pintar, coba lagi sekali kan belum ketagihan. Itu pikiran seperti itu.
0: Nah, itu dia teman merodua. Sama kayak kalau ngerokok juga gitu kan sebenarnya. Karena ada zat nikotinnya kan kalau
1: ngerokok. Iya, ada nikotin kan masuk dalam bahan adiktif. Kan narkoba itu singkatan akronim juga tuh bang. Narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Jadi rokok, nikotin tadi itu masuk ke dalam bahan adiktif gitu. Jadi kata orang kan sekali mencoba rokok gak akan ketagihan lah. Enggak, jangan pernah berpikir seperti mungkin ya, aku gak mau ini juga ngomong mendahului. Mungkin ada nih orang yang merokok sekali dia gak akan ketagihan. Tapi makanya yang aku bilang tadi, metabolisme tubuh seseorang tuh beda-beda. Dalam reaksi apapun yang masuk ke dalam tubuhnya. Jadi untuk cari amannya nih buat generasi penerus bangsa, mending gak usah pikirin yang seperti itu gitu loh.
0: Pola pikir
1: itu gak usah. Jadi mending jangan pernah mencoba, udah.
0: Tapi menarik ya, kayaknya kita sebelum akhirnya menjauh lagi ke narkoba, mungkin diawali dari untuk memutus rokok. Itu bisa gak kira-kira ya? Jadi emang karena kan juga akhirnya ya rokok jadi sebuah apa ya, yang hal yang kayak apa-apa harus ngerokok, sampai di jalan aja akhirnya ngerokok. Ini kan lagi rame-rame kayak gitu kan, orang lagi di jalanan mengendarai motor sambil ngerokok, padahal asapnya terus juga yang baraknya itu bisa kena orang. Mungkin bisa dipotong dari situ dulu kali ya?
1: Ini nih lagi nih, karena kan posisinya bahan adiktif itu belum ada undang-undangnya, belum ada regulasinya. Jadi kami pun juga tidak bisa, paling kami hanya mengedukasi, memberikan edukasi. Ini loh pemakaian bahan adiktif ini efeknya sama dengan pemakaian narkoba, psikotropika gitu loh. Makanya kalau untuk seperti penyalahgunaan narkotika kan, kalau sabu orang ini langsung kita ada nih sanksi hukumnya, karena ada undang-undangnya bang. Kalau bahan adiktif sampai saat ini belum gitu.
0: Nah Karika, yang aku penasaran nih, jadi kalau untuk melihat tren sekarang itu jenis narkoba yang beredar kan juga semakin beragam dan sulit dikenali ya. Nah kalau sekarang tuh yang lebih sering tuh apa tuh?
1: Nah narkoba sintetis, jadi maksudnya itu dia nggak dalam bentuk utuh, itu dalam buatan, narkoba buatan. Nah yang dikemas dalam bentuk makanan, minuman, dan cairan vape tadi. Itu yang paling viral sekarang, paling sering ditemukan seperti itu.
0: Sintetis ya, nggak secara utuh.
1: Ya bukan seperti kalau ganja kan daun ganja, itu kan kita tahu itu narkotika. Kan mereka itu kayak, mereka tahu ini salah. Dan ada hukum nih. Jadi mereka pun akan mengemas sedemikian rupa supaya tidak
0: terlihat benar-benar kayak narkoba bener. Gitu ya.
1: Jadi kadang mereka bentuk kemasan seperti makanan, minuman gitu.
0: Nah. Kadang-kadang bahannya itu tak ada tambahan lagi nggak sih?
1: Ya, mereka kayak mencampur-campur formula.
0: Nah itu kan lebih bahaya nggak sih?
1: Lebih bahaya dong.
0: Lebih bahaya
1: sangat
0: kan ya?
1: Berbahaya. Jadi narkoba sintetis lebih berbahaya sebetulnya. Cuman ya itu, kita makanya kita sering edukasi, jangan pernah terima apapun dari orang yang tidak dikenal. Itu kita edukasi anak-anak. Ananda ini kan dari usia anak-anak ya Bang Evatan ya. Jadi kita sering ini 6 bulan belakangan kita ke TK-TK, ke PAUD-PAUD. Kita ngajarinnya bukan narkoba nih, karena kita ingin membentuk karakter anak-anak supaya tahu dulu nih, hidup bersih dan sehat itu efeknya bagus. Caranya apa? Dengan makan makanan sehat. Yang kedua, jangan mau terima pemberian orang lain, apalagi yang tidak dikenal. Sekarang kan modusnya, deketin anak-anak ngasih makanan. Anak-anak kan suka permen, suka coklat.
0: Betul.
1: Nah, mereka masuk ke situ strateginya.
0: Wah, gitu. Ngeri juga ya kalau gitu ya. Belum lagi kalau sama aja, bukan hanya anak TK, kadang-kadang anak SD, SMP, makanya diawali dari TK dari dulu kan. Jadi jangan sampai apa-apa asal nerima aja dari orang lain. Apalagi yang masuk konsumsi. Itu bukan masalah narkoba aja, bisa jadi keracunan dan lain sebagainya. Oke, Kak Rika, ini kita bakal lanjut lagi ngobrolin masih dengan untuk generasi Ananda ya. Tapi sebelum itu teman Pro 2, kita bakal dengerin dulu beberapa rangkaian pesan-pesan berikut ini.
2: Seru banget deh, tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
3: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
2: Tadi tuh hampir saja kita kalah, tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya, kelas Ade yang menang.
3: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
2: Gotong royong kan, Bun?
3: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
4: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan, apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia Pro 2 FM Padang, teman terbaik kamu. Nah lo. Ya teman Pro 2, kita lanjut lagi kebersamaan kita sama Kak Rikawati Hutahain S.I.Kom pada pagi hari ini. Yang tadi udah banyak ya ngobrolin dialog tentang masalah narkoba yang menargetkan para remaja. Dan juga tadi udah dibahas tentang bagaimana nih biar anak-anak setelah saat masa-masa remaja nggak asal nerima. Dimulai dari TK atau Mempro 2. Kita masih membahas membangun generasi Ananda yang tadi kepanjangannya itu
1: Aksi Nasional.
0: Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak.
1: Benar.
0: Dan bersih dari narkoba, yang tangguh dan bersih dari narkoba. Tapi kalau kita ngomongin remaja kan, karena kan memang gak bisa dikatakan bahwa mereka istilahnya apa ya, pokoknya harus dikaitkan dengan keluarganya gitu kan. Karena memang namanya masih remaja atau masih anak-anak. Bener. Gitu kan. Nah, sering disebut keluarga adalah benteng pertama.
1: Benar.
0: Jadi bentuk pengawasan seperti apa sih yang efektif tanpa membuat anak tuh merasa dikekang gitu?
1: Oke, jadi gini. Untuk zaman sekarang terlebih nih Bang Fatan ya. Remaja sekarang ini kan paling gak bisa nih di semakin kita
0: larang.
1: Larang malah semakin di
0: ngelawan.
1: Malah semakin pengen mereka coba nih.
0: Iya
1: kan? Nah, itu jadi bagusnya pengawasan yang efektif di rumah itu oleh keluarga itu adalah bangun komunikasi yang terbuka. Jadi maksudnya terbuka, jangan satu arah nih, anak-anak sekarang enggak bisa satu arah. Jangan begini, malah mereka lakukan. Di otaknya langsung lakukan ini. Jadi caranya bangun komunikasi terbuka. Apa yang diinginkan orang tua sampaikan ke anak.
0: Oke.
1: Tapi dengarkan juga pendapat anak gimana.
0: Iya, cerita anak.
1: Jadi jangan keluarga itu terlalu otoriter lah. Zaman sekarang gak cocok anak-anaknya. Jadi bangun komunikasi terbuka, berikan aturan yang jelas.
0: Oke.
1: Anak-anak gak akan bisa, anak-anak sekarang mana mau menebak isi. Kalau anak-anak dulu mah masih ini ya, ibaratnya kalau orang tuanya begini, tatapan ini aja udah anak udah tahu nih. Oh ini bapak saya lagi marah. Sekarang enggak, harus disampaikan dengan jelas. Anak harus begini, begini aturannya, sampaikan. Kalau anak ada masukan, terima. Supaya tidak ada pemberontakan nih. Dan kenali aktivitas anak-anak. Jadi kenali temannya siapa. Jadi pengawasan seperti itu yang harus dilakukan. Kenali aktivitas anak-anak. Lalu jalin hubungan dengan sekolah nih. Supaya apa? Supaya orang tuh selalu update tentang anak-anaknya gitu loh. Jadi pengawasan efektifnya seperti itu. Jangan cuman orang tuh taunya cari, maaf kata cari nafkah ya. Udah anak sekolah kan udah enggak.
0: Tinggal nunggu lapornya aja.
1: Enggak bisa. Anak-anak itu dia butuh perhatian.
0: Iya, iya, iya.
1: Bahasa logikanya gini. Anak-anak gak cuma butuh uang aja loh, materi doang. Mereka butuh kasih sayang. Mereka butuh perhatian, butuh waktu kita sebagai orang tua gitu. Nah, jadi sempatkanlah waktu untuk bangun komunikasi terbuka supaya anak-anak itu punya tempat, dia ngerasa aku punya tempat yang aman untuk pulang.
0: Oke. Gitu. Karena kalau kadang-kadang juga mungkin beberapa atau banyak malah anak tuh padahal mau cerita nih. Ayah atau mama aku dibully di sekolah. Tapi malah dijudge sama orang tuanya. Kadang-kadang ada yang kayak gitu ya. Malah apa sih istilahnya, orang tuanya tuh menyalahkan dia, yang akhirnya dia menutup diri, gak mau cerita lagi. Dan gak ada komunikasi terbuka tuh antara keluarga. Yang paling ngerinya akhirnya ya dia cerita ke teman-temannya. Nah, syukur-syukur kalau dapat teman yang positif vibe. Tapi kalau yang negatif,
1: udah
0: ini aja lah.
1: Oke, ini itu kan.
0: Iya, iya, iya, iya. Nah, itu berarti salah satunya adalah caranya komunikasi terbuka dalam keluarga. Dan juga peran orang tua antar sekolah ini harus kolaborasi juga berarti ya. Jangan apa-apa cuma tinggal nerima lapor rapor. Walaupun tadi rapor biasanya juga ada laporan tingkahnya kayak gimana, tapi kan mungkin lebih dalam lagi. Dan untuk mengenali teman-temannya atau kegiatan-kegiatannya di sekolah kan juga pasti dari cerita-cerita
1: gurunya bisa. Jadi supaya gini loh, kalau ada update tentang perkembangan anak kita nggak dapatnya tuh setelah sudah jadi masalah baru kita dapat. Jangan sampai seperti, jadi pencegahan dini nih. Kalau kita tahu kan langsung bisa nih kita langsung intervensi anaknya kenapa gitu. Nah,
0: tapi juga kira-kira mungkin nggak sih orang tua tuh bisa mengenali atau kayak tanda-tanda awal nih kalau anak-anak nih kayaknya udah ada ke penyalahgunaan narkoba gitu?
1: Bisa. Jadi dari perubahan perilaku.
0: Oke.
1: Perubahan. Misalnya nih prestasinya awalnya biasanya bagus, tiba-tiba menurun. Terus dia suka menarik diri. Biasanya dia mau gabung sama keluarga nih kan, pulang sekolah masih mau gabung. Ini enggak, masuk kamar tutup pintu, kunci pintu. Nah, itu mesti di ketika anak-anak sudah mulai mengunci ruang pribadinya, berarti ada sesuatu dong. Kenapa dia harus mengunci? Berarti kan harus ada orang tua harus mulai berjalan mikirin anak aku rajin, dia ngunci pintu kamar belajar. Siapa yang bisa jamin kan? Jadi perubahan-perubahan sedikit saja itu bisa diwaspadai. Tapi bukan berarti orang tua langsung bilang, ah anakku pakai narkoba nih. Enggak. Perubahan-perubahan itu dilihat, mungkin ada masalah kah atau ada apakah. Jadi orang tua bisa langsung nih masuk. Kenapa? Dicari tahu apa sih masalahnya, kok bisa dia berubah, emosinya kok semakin meledak-ledak. Itu bisa jadi salah satu nih ya, salah satu ciri-ciri gitu. Tapi kita tidak bisa langsung bilang dia ciri-ciri penyalahguna. Jadi kalau sudah ada perubahan-perubahan seperti itu, mungkin bisa langsung dicari masalahnya, apa akar masalahnya gitu.
0: Iya, lagi-lagi kembali ke komunikasi terbuka.
1: Betul.
0: Itu kan. Karena biasanya anak kan takut cerita sama orang tuanya. Walaupun apa, nutup pintu, emosinya meledak-meledak, bukan hanya narkoba, bisa jadi emang karena perundungan.
1: Iya, dibully gitu kan, di sekolahnya dibully. Gitu.
0: Tapi jangan sampai ketika anak, oh kayaknya ada perubahan sikap atau perilaku, akhirnya harus dilarang di ini-ini, langsung kayak gitu kan, enggak
1: anak-anak
0: mungkin.
1: Anak-anak malah semakin menjauh. Jadi bangun komunikasi, ajak komunikasi yang bagus, dekati anak gitu.
0: Nah Kak Rika, jadi selain keluarga, siapa lagi sih yang kayak punya peran besar dalam melindungi generasi muda ini dari narkoba gitu, selain keluarga?
1: Selain keluarga, tentunya kalau untuk anak-anak yang masih sekolah berarti sekolahnya. Kalau yang sudah kuliah berarti perguruan tingginya, kampusnya. Lalu masyarakat di sekitar tempat tinggal, di sekitar sekolah, aparat pemerintah, aparat penegak hukum, semua. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, banyak, itu berarti seluruh elemen masyarakat itu harus bekerja sama dalam menangani permasalahan penyalahgunaan narkoba ataupun narkotika. Kenapa? Karena masalah narkotika itu bukan masalah si anak saja, bukan masalah generasi muda saja, bukan masalah keluarga si A saja, bukan masalah BNN saja, bukan masalah RRI dengan konten sepadanya membahas narkoba, bukan. Masalah semua pihak. Jadi kalau pengen permasalahan ini selesai, ayo kita sama-sama kerjasama untuk menyelamatkan generasi muda kita gitu.
0: Nah. Iya, karena pada akhirnya yang dirugikan tuh bukan yang penggunanya juga kan?
1: Bukan.
0: Tapi ya masyarakat keseluruhan.
1: Bener.
0: Gak mungkin dong suatu saat kita dipimpin sama orang yang apa sih, kecanduan narkoba.
1: Iya,
0: gitu kan?
1: Kan gak mungkin pimpinan sekarang yang sekarang itu akan selamanya memimpin, betul? Tidak akan ada regenerasi. Tapi kalau generasi mudanya rusak, mau jadi apa negara Indonesia kan?
0: Orang dari remaja aja kalau udah narkoba itu kadang-kadang tingkahnya itu udah melenceng, bisa sampai ke tindak pidana gitu kan?
1: Kriminal gitu kan?
0: Kriminalitas.
1: Ini tuh gimana masa depan bangsa kita nanti gitu?
0: Nah, Kak Rika, apa kalau saat ini apakah memang tekanan dari teman sebaya itu itu menjadi masih faktor yang terbesar
1: Dalam penyalahgunaan narkoba?
0: Iya.
1: Saya bisa jawab iya.
0: Oke.
1: Masih salah satu faktor utamanya. Karena zaman sekarang itu ketidakterimaan seseorang dalam suatu kelompok teman sebaya itu bisa berakibat pada kesalahan seseorang dalam mengambil keputusan. Jadi misalnya nih, saya gak diterima satu kelompok. Kamu ini gendut, kamu gak cantik, kamu apa lagi ya, kamu gak level, gak selevel sama kami. Jadi tentu dia akan merasa rendah. Rendah kan. Jadi dia akan mencari, adalah masuk nih orang. Kamu mau kurus, kamu mau cantik, kamu mau diterima sama mereka, nih pakai ini dulu. Nah masuk tuh, itu menjadi salah satu faktor gitu. Nah, jadi harapan kami jangan sampai nih kalian menjadi faktor utama seseorang terjebak dalam penyalahgunaan narkoba. Berarti kan kita juga dosa dong, ya kan? Nah bagusnya kita rangkul semua orang supaya bisa ke arah yang positif. Itu kan lebih mulia banget.
0: Jadi kalau aku gambarin kayaknya berarti kan biasanya kalau tekanan yang aku maksud kirain tuh yang pas kalau misalnya dia nongkrong nih, udah ada nih di depan satu abang-abangan lah, nih kamu coba-coba. Tapi ternyata ya juga dengan pembulian atau mungkin masuk. Ngerendahin hati orang itu akhirnya juga bisa menjebak dia bener. Juga kan. Dari pihak lainnya tiba-tiba ada yang muncul, datang, nih coba pakai ini aja biar dibilang pintar atau kurus nantinya.
1: Itu masih, yang Abang Fatan bilang itu juga masuk, tekanan teman sebenarnya ketika dia misalnya nongkrong nih. Ayo coba, lu coba nih rokok, misalnya rokok dulu nih, lu coba rokok nih. Dia kan emang gak perokok misalnya, tapi dia ngerasa ditekan nih sama yang lebih tua nih, lebih dewasa atau ketua gengnya lah. Itu bisa dia membuat keputusan salah yang akhirnya mencoba rokok. Padahal dia nih gak merokok, di keluarganya gak ada perokok nih, misalnya bersih, sehat keluarganya. Tapi karena dia masuk ke dalam tim tadi, kelompok satu kelompok dan ketua gengnya nyuruh dia ngerokok, akhirnya daripada dia ngerasa daripada aku dikucilkan, daripada aku, akhirnya dia coba. Akhirnya kan membuat resiko keputusan yang salah. Di saat dia tertekan kan.
0: Nah, selain dari mungkin teman sebaya, untuk saat ini sendiri untuk narkoba itu mempromosikan di era media sosial ini ada perubahan gak sih? Karena kalau yang kita tahu kan di media sosial yang sekarang paling mengkhawatirkan sih masih judul ya, tapi ada juga gak sih, jangan-jangan ternyata yang kita lihat selama ini, obat itu, atau mungkin promosi lainnya, ternyata narkoba ada nggak?
1: Oh, sekarang malah semakin bagus, semakin canggih teknologi, tentu mereka memanfaatkan teknologi dong. Nah, kalau sekarang kan kalau transaksi langsung kan agak-agak, mereka agak takut nih. Karena kan sekarang perang melawan narkoba ini sedang galak-galaknya, sedang masif-masifnya pemerintah lakukan. Jadi tentu mereka celah teknologi canggih ini pun mereka manfaatkan. Jadi kadang transaksi pun terjadi di media-media online, gitu. Jadi makanya orang tua diharapkan terus ibaratnya mengikuti nih kegiatan, apalagi kalau memakai handphone anak-anak, diawasi ketat. Jangan sampai nih mikirnya handphone memang bisa untuk belajar, cari ilmu, gitu, AI, gitu, cari-cari yang pengetahuan-pengetahuan. Cuman bisa juga transaksi terjadi. Jangan orang tua mikirnya transaksi narkoba hanya ketemu langsung gitu, atau ditaruh di tempat satu tempat, nah ambil lah itu gitu. Enggak, dari teknologi canggih pun sekarang sudah ada.
0: Tambah ngeri
1: Iya, tambah berat nih tugasnya.
0: Nah, boleh dong Kak Rika, mungkin kalau mau kasih 3 bekal nih atau 3 saran untuk anak muda agar enggak mudah terjerumus narkoba, tuh apa aja sih 3 bekal untuk mereka semua nih?
1: Cuman 3 ya? Cuman 3 bekal enggak.
0: Boleh kalau banyak sih tambah lagi aja, enggak apa-apa.
1: 3 aja lah ya, 3 poin utama, ini yang paling utama aja. Yang pertama, teman-teman Pro 2 yang masih muda-muda ini, yang pertama, bekali dirimu, bekali diri kita dengan informasi yang benar. Bukan hanya tentang narkoba, misalnya tentang apapun yang, kalau kita pengen tahu itu cari ke pakar yang ahli atau cari ke sumber informasi yang benar. Jangan mudah percaya dari informasi. Kadang-kadang orang bilang kan, oh narkoba itu bisa loh untuk kesehatan, narkoba itu bisa loh untuk kecantikan. Itu sumbernya siapa? Jadi bekali diri kita dengan informasi yang benar. Yang kedua, berani mengatakan tidak untuk hal-hal yang tidak kita inginkan ataupun negatif. Kalau zaman sekarang kan takut nih, aduh aku gak enak nolaknya nih, gimana nih? Jangan gadaikan masa depan kita hanya karena kita takut mengatakan tidak. Jadi berani mengatakan tidak untuk hal-hal yang negatif. Yang ketiga, sibukkanlah diri kita dengan hal-hal positif. Ya, kalau kita udah sibuk nih dengan kegiatan aktivitas ekstrakurikuler ataupun membangun fondasi masa depan kita, tentu kita gak ada terpikir ke hal-hal yang negatif lain dong. Karena kita udah sibuk, udah ribet di ngurusin ini, udah gak ada waktu lagi mikirin yang lain. Nah itu sih 3 bekal buat anak-anak muda.
0: Nah itu yang tadi kegiatan yang positif itu, kalau dari BNN sendiri yang paling efektif tuh apa sih?
1: Ikut ini, kalau kita masih sekolah, ikut ekstrakurikuler seperti misalnya pramuka. Pramuka itu kan bisa melatih diri kita untuk menjadi memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, memiliki ketahanan mental yang baik, gitulah, memiliki kekompakan dengan teman dalam hal positif, gitulah. Jadi ikutilah kegiatan, bukan hanya pramuka, banyak ekstrakurikuler positif lain. Jadi sesuaikan dengan bakat minat kita, jangan sampai kita nggak sesuai bakat minat orang tua, pengen nih kita ekstrakurikuler ini. Ternyata kita nggak minat. Akhirnya tekanan lagi kan. Dia ngerasa tertekan lagi nih. Jadi ikuti kegiatan positif yang sesuai dengan minat dan bakat kita ataupun keinginan kita. Jangan ikuti keinginan orang lain.
0: Gitu. Nah itu berarti di antara paling yang paling efektif ya coba ekstrakurikuler dulu kan. Karena memang kadang-kadang ekstrakurikuler tuh memakan waktu main kita.
1: Iya benar
0: kan. Apalagi pramuka kadang-kadang. Tapi ya itu lebih better ketimbang kita nongkrong enggak jelas. Enggak jelas,
1: betul. Ketemu orang juga yang enggak jelas nanti kan. Betul.
0: Tiba-tiba geng-gengan lah, terus sahuran lah. Nah, itu mendingan pramuka ya nanti kan bisa lomba, bisa juara.
1: Iya,
0: selain juara juga kan ini tentang ini ya, untuk bukan bertahan hidup sih, kalau pramuka tuh lebih belajar apa ya? Kemandirian pasti. Terus juga belajar tentang kayak
1: kan bertahan hidup. Kadang kan bertahan hidup di hutan.
0: Bertahan hidup di hutan tuh.
1: Iya kan, itu bagaimana dia bisa bertahan hidup? Berarti kan mereka akhirnya memiliki regulasi emosi yang baik, benar enggak? Iya kan, kalau mereka tidak mampu bertahan berarti kan tidak punya regulasi emosi, baik gitu lah.
0: Nah, Kak Rika, ini bagaimana peran sekolah dan kampus dalam menciptakan lingkungan yang aman dari penyalahgunaan narkoba?
1: Perannya tentu sangat besar ya perannya. Jadi kalau cuman anak-anak aja yang kita edukasi tapi sekolahnya tidak kita edukasi, sama aja bohong. Jadi kami BNN selama 6 bulan belakangan ini, selain kami berikan edukasi ke anak-anak, kami juga edukasi guru-gurunya nih. Kami koordinasikan, ibu-ibu tolong, selain kami yang memberikan edukasi, tolong rutinkan juga berikan edukasi tentang bahaya narkoba. Terus untuk guru-guru BK nih, tolong berikan layanan konseling yang baik. Maksudnya jangan tunggu anak yang ke kita. Kita harus jemput bola nih. Kalau memang kita ngeliat ada perubahan-perubahan, panggil orang tuanya. Gitu. Jadi supaya lingkungan sekolah ini nih pengawasan juga nih, bentuk selain tadi itu juga layanan konseling, sekolah atau kampus itu harus bentuk satgas pengawasan supaya lebih lebih apa bahasanya, lebih tertata lagi nih. Jadi tahu nih, kalau ada satgas kan berarti sudah ada orang-orang yang berkewajiban untuk mengawasi lingkungan itu. Kalau nggak ada satgasnya, orang kan akan tumpang tindih, tunjuk-tunjuk siapa yang bertanggung jawab untuk itu kan. Jadi kalau sudah ada satgas kan kita lebih serius lagi menanganinya gitu.
0: Iya, kalau nggak ada satgas, tunjuk-tunjuk ya akhirnya los-los juga.
1: Los-los juga, benar.
0: Nah, ini ya kita nggak harapkan sih, dan juga ya kita nggak mau sih. Tapi kalau misalnya orang tua maupun guru atau pokoknya dari pihak masyarakat atau pihak yang berkaitan, yang akhirnya menemukan nih ternyata remaja ini menggunakan narkoba. Nah, mungkin ada step atau tahap awalnya, atau tiba-tiba kita langsung lapor ke polisi aja, atau bagaimana kira-kira? Nah, apalagi untuk orang tua. Orang tua kadang-kadang walaupun anak sebandel apapun masih ada rasa khawatir. Namanya juga anak, biasanya gitu. Tapi ini kan narkoba nih, mungkin boleh dijelaskan nih Kak Arka.
1: Kalau seandainya nih misalnya satu keluarga orang tuanya baru tahu anaknya nih, tetap jalin komunikasi yang baik dengan anak dulu nih. Jadi jangan langsung dibilang, "Hah, kamu make?" gitu nah. Jangan. Jadi bangun komunikasi yang baik, dekati anak tetap. Jadi ajak dia cerita dulu nih, kenapa dia bisa kena, apa masalahnya gitu. Nah, tanya dia. Kalau dia tidak mau terbuka, mungkin bisa langsung hubungi BNN. Dalam artian bisa konsultasi nih keluarga ke BNN, anak saya seperti ini gitu. Tapi dia tidak mau terbuka. Jadi mungkin nanti BNN akan memberikan solusi dengan suruh datang ke sini aja kan. Di BNN kan ada psikolog kita, ada dokter juga, ada konselor. Jadi mereka akan menggali dulu nih, apa sih masalahnya, akar masalahnya. Jadi orang tua ini kalau bisa tetap dirangkul anaknya, jangan jangan dijudge. Jangan sampai nanti ya, kalau kita judge, kita kerasin, mereka malah lari. Malah semakin dalam lagi gitu lah. Jadi kalau udah tahu enggak apa-apa, tenang dulu. Mungkin wajar sih kalau marah, tapi coba marahnya jangan depan anak. Boleh marah, tapi marahnya tuh mungkin ekspresikan di jangan di depan anak lah. Jadi anak itu tetap dirangkul, cari pertolongan pertama misalnya ke BNN, kita cari solusinya baik-baik. Kalau memang mau direhabilitasi, kita rehabilitasi.
0: Rehab ya, ini bukan ditangkap gitu kan?
1: Bukan.
0: Juga saat dilaporkan itu untuk konseling, bimbingan konseling atau ke psikolog itu kan nggak ditangkap itu kan?
1: Bukan. Jadi gini, kalau kita yang sukarela datang untuk minta layanan konseling, untuk minta dipulihkan, untuk bisa berobat lah dalam artian sederhananya, itu tidak ditangkap. Dilindungi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Kalau penyalahguna datang secara sukarela ingin direhab, itu aman.
0: Oke.
1: Tapi lain hal ceritanya kalau udah ditangkap ya. Iya itu. Iya. Jadi kalau dia datang sukarela itu aman, aman.
0: Iya, makanya mungkin untuk orang tua ini juga kan kadang-kadang mungkin karena stigma, khawatir dianggap ini keluarganya nggak benar atau orang tuanya nggak becus jaga anaknya, ya lebih baik mendingan langsung laporin aja daripada ngedengerin hal itu kan.
1: Betul ya, kadang stigma masyarakat membuat orang tua tentu akan semakin ini ya, kadang malu.
0: Iya.
1: Jangan hilangin rasa malu, hilangin rasa marah, kita pikirin selamatkan dulu ini anak gimana.
0: Oke. Oke, Kak Rika, luar biasa banget ini obrolan kita di pagi hari jam 9 nih di Spada ya. Iya. Gak kerasa 10 menit lagi udah jam 10. Jadi mungkin last nih Kak Rika, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan ke semua pihak, khususnya generasi muda dan juga Ananda ini. Mungkin boleh silakan Kak Rika.
1: Kami dari BNN berharap generasi muda sekarang bisa tumbuh nih menjadi generasi yang tangguh. Tangguh dalam artian yang pertama mempunyai daya tangkal yang mandiri terhadap penyalahguna narkoba. Maksudnya daya tangkalnya apa? Kita punya 3 semangat berani. Apa tuh? Berani tolak.
0: Oke.
1: Berani tolak narkoba, berani rehab kalau yang sudah terkena nih penyalahguna, jadi penyalahguna, dan berani lapor. Maksudnya kalau ada indikasi di sekitar kita itu jangan takut, laporkan. Supaya apa? Supaya kita bisa menyelamatkan lingkungan kita. Itu tuh yang pertama.
0: Oke.
1: Yang kedua, manfaatkan waktu sekarang untuk produktivitas. Maksudnya belajar yang baik, miliki ekstrakurikuler yang positif. Supaya apa? Supaya pondasi kita untuk masa depan itu lengkap. Dan kita tidak mudah terpengaruh gitu loh. Dan satu lagi, semoga generasi muda bisa ibaratnya semakin punya pola pikir yang sehat. Bangun komunikasi yang baik dengan keluarga sehingga kita memiliki tempat untuk pulang gitu lah. Jangan gadaikan masa depanmu hanya untuk rasa penasaranmu yang sesaat.
0: Nah, lo itu.
1: Nah, itu gitu. Mungkin itu kali ya.
0: Oke, kalau gitu Kak Rika, karena memang saat ini ya, yang tadi aku sempat baca berita tuh, jadi penghuni lapas itu didominasi sama kasus narkoba.
1: Betul.
0: Itu narapidananya bukan yang ininya ya. Ini makanya, wah, jadi perhatian banget untuk pemerintah gitu kan.
1: Iya, jadi memang masalah narkoba ini udah sangat, ini penghuni lapas sampai penuh gara-gara narkoba semua nih.
0: Iya, makanya
1: itu. Ini satu imbauan lagi Kak, boleh ya? Bang.
0: Silakan Kak Rika.
1: Supaya gak penuh nih lapas, jadi buat para penyalahguna, ayo. Mulai sekarang berhenti, datang BNN. Ayo kita rehab. Supaya jangan ditangkap nih. Ya, supaya jangan ditangkap. Kalau udah ditangkap dulu minta rehab itu lain cerita, ada prosesnya lagi. Jadi sekarang buat teman-teman Pro2, kalau ada yang mendengar dan menjadi salah satu penyalahguna, jangan takut stigma masyarakat. Ayo datang untuk lapor rehab, kita terima, negara jamin.
0: Okay.
1: Rahasianya terjamin, rahasia kalau dia adalah klien itu terjamin. Dan ini juga kalau anak-anak sekolah, jangan takut putus sekolah karena udah dilindungi nih. Kalau dia anak-anak sekolah ada yang menjadi penyalahguna, dia datang ke BNN, sekolah tidak boleh memutus hak anak tersebut untuk tetap mendapatkan pendidikan. Jadi rehab jalan, sekolah pun mereka masih bisa.
0: Oke, Kak Rika. Terima kasih banyak Kak Rika pada pagi hari ini obrolannya ya, teman Pro2 ya. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya, khususnya untuk para generasi muda yang bakal meneruskan tonggak kepemimpinan. Asik bahasanya. Oke, mungkin Kak Rika setelah ini ada aktivitas berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas kegiatan. Semoga lancar semuanya, sehat-sehat semuanya juga. Semoga semakin ke depan nih generasi muda semakin jauh dari namanya narkoba. Betul. Gitu kan. Oke, demikian teman Pro 2, mungkin mau pamit?
1: Ya, terima kasih juga teman-teman Pro 2, Bang Fatan yang keren.
0: Oke, sama-sama Kak Rika. Ya, itu ya teman Pro 2. Kebersamaan kita sama Kak Rikawati Hutahen S.I.Kom, BNN pada pagi hari ini di Spada. Kita tadi udah ngebahas banyak ya, udah banyak pesan yang disampaikan sama Kak Rika. Sekali lagi ini untuk generasi, untuk kamu juga, untuk semuanya. Dan yaudah kita lanjut lagi hiburan berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 90,8 MHz.

Pukul 10 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, waktunya untuk Info Pro 2. Dewan Pers resmi mengesahkan LPP RRI sebagai lembaga uji kompetensi wartawan cyber. Lisensi ini diterima Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, dari anggota Dewan Pers, Maha Eka Swasta. Dalam kesempatan tersebut, Dirut Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan Dewan Pers kepada LPP RRI. Menurutnya, lisensi tersebut menjadi langkah penting memperkuat kompetensi wartawan cyber di lingkungan LPP RRI. Untuk itu, RRI terus memperkuat kompetensi dan sertifikasi wartawan untuk menjaga kualitas karya jurnalistik. Penyanyi Justin Bieber dikabarkan tengah dalam pembicaraan untuk tampil dalam halftime show final Piala Dunia 2026. Apabila negosiasi mencapai kesepakatan, Bieber akan bergabung dengan Madonna, Shakira, dan BTS yang lebih dulu diumumkan. Laporan tersebut pertama kali diungkapkan media internasional TMZ, namun hingga kini FIFA maupun perwakilan Justin Bieber belum memberikan tanggapan resmi terkait kabar tersebut. Sebelumnya, FIFA mengumumkan Madonna, Shakira, dan BTS sebagai penampil utama halftime show perdana final Piala Dunia. Acara tersebut akan digelar pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey Stadium. Grup K-pop Card resmi mengumumkan akan mengakhiri aktivitas mereka sebagai grup. Album terbaru yang dijadwalkan rilis pada akhir Juli 2026 beserta tur dunia akan menjadi proyek terakhir keempat anggotanya. Kabar tersebut diumumkan oleh agensi DSP Media melalui pernyataan resmi. Agensi menyampaikan bahwa keputusan itu diambil setelah melalui diskusi panjang dan telah disepakati bersama oleh seluruh anggota. DSP Media mengungkapkan album dan tur tersebut akan menjadi penutup perjalanan Card sebagai grup. Agensi juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para penggemar atau Hidden Card atas dukungan yang diberikan selama ini. Agensi juga berharap para penggemar tetap memberikan dukungan kepada masing-masing anggota sebagai artis individu. Menurut DSP Media, seluruh anggota telah mencurahkan banyak usaha untuk mempersiapkan album dan tur terakhir tersebut.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam dijaga malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari tau komunitas, muda bertakwa. Dan noise in the Z head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Dari kawasan Sudirman 12 Padang 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu tahu Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Kamis. Ya, selamat ketemu kembali sama Gus Pri siang hari ini teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist sama nanti jam 12 siang. Untuk kamu yang mau request lagu nih teman Pro 2, kita tunggu di telepon. Kamu bisa telepon ke 0751274482. Atau ke WhatsApp juga bisa ya di 0811-66-55-908. Seperti biasa nih teman berdua, WhatsApp dari kamu nanti kita bacain. Terus kita puterin deh lagu-lagu yang kamu request di sana. Jangan ini ya teman berdua, jangan tunggu untuk nanti-nanti dulu requestnya. Karena sekarang aja kenapa enggak gitu loh. Karena lebih cepat lebih baik, ya enggak? Takutnya nanti kamu keduluan sama yang lain. Dan kalau kamu belum punya keberanian, teman berdua, ini saatnya kamu untuk berani memulai. Walaupun itu dimulai dengan request lagu ya. Biar kamu makin berani nih teman berdua, kita dengerin dulu yuk lagunya Kunto Aji yang berani.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
2: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Dan kita masih di Pro 2 Hitlist tentu aja siang hari ini. Lanjut lagi, kita bacain dulu kali ya WhatsApp-WhatsApp yang udah masuk di hari Kamis ini teman Pro 2. Untuk kamu yang tadi mau request lagu. Kita mulai dari lagunya Dul Jailani yang sebenarnya selamanya teman berdua yang udah di request dari WhatsApp ya. Namanya siapa sih yang request ini? Kayaknya ini yang suka lagu-lagunya Dul kali ya teman berdua. Ya iyalah kalau gak suka ngapain di request gitu ya. Ini tuh yang request namanya Zulfikri teman berdua. Zulfikri di mana sih? Berikutnya ada Widya yang merupakan fans Sabrina Leanor, katanya izin request lagu Haha Ya Kak dari Sabrina Leanor. Oke, nanti kita puterin. Ini requestannya juga sama kayak yang lain nih, teman Pro 2. Dari Karina juga sama requestannya. Terus dari Asri, terus dari siapa lagi ya? Oh dari yang lain, ternyata ini beda request lagunya teman Pro 2. Yang tadi request lagunya Sabrina Leanor, kali ini dari Angie Carvalho dengan judulnya Merelakan. Oke, nanti kita putarin ya. Ada kata-katanya nih teman Pro 2, karena terkadang bentuk cinta yang paling tulus adalah mengikhlaskan seseorang yang kita sayangi demi kebahagiaannya dan menerima bahwa tidak semua hubungan itu akan berakhir sesuai dengan harapan. Waduh sedih, mungkin abis menerima kenyataan kalau dirinya gak bisa bersama kali gitu ya, teman Pro 2. Atau gimana sih? Mudah-mudahan lagu ini bisa mewakili. Untuk kamu di luar sana yang juga punya situasi yang sama.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iepo-iepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
3: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
2: Oh ya, apa tuh?
3: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
2: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
3: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
2: Emang maknanya apa?
3: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
2: Kalau Monaco?
3: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
2: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
3: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: banget, harus keluar lagi buat beli token listrik.
1: Ah, loh, kamu punya rekening Bank Nagari kan?
0: Punya? Kenapa?
1: Aduh, nggak update nih pasti. Kamu nggak tahu kalau nasabah Bank Nagari bisa melakukan pembelian listrik via internet aja.
0: Seriusan?
1: Sekarang, Bank Nagari punya Nagari Money atau N-Money. Uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik. Kamu cuma perlu jaringan internet buat make N-Money.
0: Wah, praktis banget dong kalau gitu.
2: Untuk nasabah Bank Nagari, sekarang transaksi apapun akan menjadi lebih mudah dengan Nagari Money atau N-Money. Anda juga bisa melakukan pengisian listrik, pembelian pulsa, pembayaran tagihan bulanan, alat bayar belanja secara offline dan online, transfer ke bank, transfer antar N-Money, top up wallet, donasi, penyaluran dana disbursement, dan juga personal loan. Segera buka rekening tabungan Bank Nagari, karena sekarang sudah ada Nagari Money yang membuat segalanya menjadi lebih praktis.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya, budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash, tenang. Scan QR Code, pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera. Jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu tahu Pro 2, masih di Pro 2 Hitlist di siang hari ini. Lanjut lagi yuk, kita ke lagu-lagu berikutnya. Kali ini teman Pro 2 dari siapa ya? Yang mau request lagunya Selena Grace dengan judulnya Sumpah Mati. Nah, ini tuh enggak ada nama yang requestnya sih teman Pro 2. Dan kita masih penasaran siapa sih nama yang request. Tapi ya lebih penasaran lagi dengerin lagunya nanti kayak gimana gitu ya. Nanti deh kita dengerin bareng-bareng teman Pro 2. Kita next dulu ke lagu berikutnya. Maksudnya yang udah di request juga. Dari Fajar Nur dengan Salah Apa Aku. Yang udah di request sama Carmelita nih di siang hari ini teman Pro 2. Lagu berikutnya, alias lagu ketiga, ada lagu dari Taylor Swift yang kemarin baru aja nikah kayaknya. Terus lagi honeymoon juga kayaknya ya teman Pro 2. Kamu kapan dong nikahnya? Malah nanyain orang lain ya, diri sendiri juga belum. Ada Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You teman Pro 2, jadi lagu ketiga. Dan kita next dulu yuk ke lagu-lagu berikutnya. Tetap sama kita dulu di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Widi.
1: Habis belanja nih.
0: Kayaknya buy one get one ya.
2: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
3: A few moments later.
1: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
2: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
1: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
2: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
1: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di Pro 2 Hitlist juga di siang hari ini ya. Belum selesai-selesai Pro 2 Hitlist. Kita tenang aja, teman Pro 2. Sampai nanti jam 12, kamu masih bisa request lagu yang tentu saja akan kita puterin. Ya, teman Pro 2, kali ini lanjut ada lagu dari Bernadia dengan Laut Yang Tenang, teman Pro 2. Ada Teh Hijau dari Tulus. Waduh, jagoan semua nih yang di request ya. Terus ada lagu ketiga yang gak kalah jagoannya juga nih teman Pro 2. Kali ini ada lagu dari Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi. Mau setinggi apa sih lompat kamu teman Pro 2? Ceritain bareng-bareng sambil dengerin lagu-lagu ini ya.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

Produ FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman berdua. Dan kali ini di jam berapa sih sekarang teman berdua? 11:26 waktu Indonesia Barat. Kita lanjut lagi dengan lagu-lagu yang udah di request. Ada Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti, teman berdua. Gak tau kenapa ya lagunya Raim Laude itu kayak ada religi-religinya tuh ada, tapi masih bisa dinikmati sama pendengar umum gitu loh teman berdua. Jadi yang religinya tuh pesannya justru sampai banget gitu ya teman berdua, tanpa kayak harus jadi lagu yang religi banget gitu. Jadi bisa diartikan secara umum, tapi kalau dipahami lebih dalam ternyata bisa sedalam itu juga maknanya. Keren ya teman berdua. Lagu berikutnya ada lagu dari Celine Dion dengan Dancens, terus ada lagu dari Lucas Graham dengan judul lagunya To Know a Girl.

Tawang Bro 2 dikutip dari rri.co.id. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK dan BPJS Kesehatan memperkuat sinergi guna mewujudkan tata kelola pembiayaan jaminan kesehatan nasional yang akuntabel. Komitmen tersebut dibahas dalam audiensi di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Rabu 8 Juli 2026.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita yang terbit pada tahun 1901 merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Prodo FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Prodo 2. Di Prodo Headlist yang hari ini, kayaknya udah ada yang gabung di telepon juga ya. Mumpung masih bisa request lagu nih, kita sapa dulu deh. Halo Prodo FM, RRI Padang.
1: Halo, bagus tuh, selamat siang.
0: Iya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fitur mau request lagunya siapa nih?
1: Oh iya, apa kabar dulu nih, bagus tuh nih.
0: Baik, sehat Fitro.
1: Aku ini aja bang, dari Budi Doremi.
0: Dari Budi Doremi, yang mana tuh Fitro?
1: Lagunya Ring Ring Cinta.
0: Apa?
1: Ring Ring Cinta.
0: Ring Ring Cinta? Oh ya, Ling Ling Cinta.
1: Ah iya.
0: Ling Ling Cinta yang hilang ya?
1: Iya, yang hilang.
0: Oke deh, siap. Salam-salamnya buat siapa Fitro?
1: Salam-salam untuk Bang Ski.
0: Oke.
1: Okay. Ya, paling dari kata KWMP. Oh, waktu itu sudah ada Aini ya, teman itu.
0: Ya. Yeah.
1: Oh, ada Kak Aisy.
0: Itu
1: ada juga yang semuanya aja ya.
0: Oke, okay, Fitro.
1: Semuanya.
0: Siap. Ya. Thank you, Fitro.
1: Ya, Bang Uspi. Terima kasih banyak, Bang Uspi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu terakhir, teman Bro 2, ada Dere dengan judul lagunya Biru. Ya, walaupun langit lagi nggak biru, teman Bro 2, tapi mudah-mudahan lagunya Dere bisa sedikit bikin hari kamu jadi lebih cerah.

0: jalan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Lingling. Tak ada yang lain.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas. Kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: Ibu nih ganggu.
4: Kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
3: Iya bu ya. Aduh tapi duh.
4: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut kelas parenting.
3: Aduh ibu ini cerewet banget sih. Sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tahu webinar.
4: Masa kamu terus? Kapan majunya Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu Tia.
3: Iya Bu.
4: Udah sana cepet bangun dari kasur.
5: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
6: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Prodi FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah di jam 12 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Waktunya kita nge-share lagi nih, info-info seputar UMKM. Ada yang mau coba bikin UMKM dengan jenis kuliner mungkin, teman Pro 2. Kan UMKM banyak jenisnya gitu ya. Nah, kalau kamu bikin UMKM jenis kuliner, apalagi menunya daging-dagingan, kayaknya kita perlu tahu juga tuh teman Pro 2 perbedaan kualitas dari jenis-jenis daging. Ada daging lokal dan ada juga daging impor. Karena kualitasnya tentu aja beda ya teman Pro 2. Kalau lagi beli daging sapi misalnya, kamu mungkin pernah bingung tuh milih antara daging lokal atau daging impor. Keduanya sama-sama terlihat segar dan menggugah selera gitu ya teman berdua. Tapi sebenarnya punya karakteristik yang beda-beda, mulai dari warna, tekstur, kadar lemak hingga cita rasa saat diolah. Nah, walaupun begitu nih teman berdua, bukan berarti salah satu lebih baik ya daripada yang lain. Masing-masing punya keunggulan sendiri yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis masakannya. Nah, cara ngebedainnya gimana sih teman Pro 2? Yang perbedaannya bisa kamu lihat dari sisi perawatan dan pemeliharaan. Yang pertama nih, karena perawatan jadi salah satu faktor paling berpengaruh ya teman Pro 2 terhadap kualitas daging sapi. Sapi yang dirawat dengan baik akan tumbuh besar hingga mencapai berat 500 kg atau sekitar itu, serta mengandung protein yang lebih berkualitas juga. Nah, sapi impor seperti dari Australia biasanya dirawat dengan standar tinggi. Mereka dibiarkan hidup bebas di padang rumput organik dan dijaga agar nggak stres gitu ya teman berdua. Sebaliknya, sapi lokal seringkali dipelihara di kandang kecil dan diikat di satu tempat ya. Sehingga aktivitas fisiknya juga terbatas tuh teman berdua. Nah, hal ini yang bikin daging impor terasa lebih empuk, sedangkan daging lokal nih teman Pro 2 terasa lebih padat dan juga berotot.

0: ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

Jika ingin dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat, perbanyaklah salawat kepadaku setiap Jumat, karena salawat umatku akan diperlihatkan padaku setiap Jumat. Barang siapa yang banyak bersalawat padaku, dialah yang paling dekat denganku di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini.
0: Begitu.
1: Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Nah, hal lain yang ngebedain ya sama Bro 2 selain perawatan adalah jenis pakan yang ternyata juga berpengaruh besar terhadap kualitas daging. Sapi yang diberi rumput segar mengandung omega 3 lebih tinggi, sedangkan sapi yang makan biji-bijian nih cenderung memiliki lebih banyak lemak jenuh. Ya, teman Bro 2. Karena itu, daging sapi impor yang sering berasal dari sapi grain fed bertekstur lebih lembut dan juicy ya. Cocok untuk olahan seperti steak. Sedangkan kalau cita rasa daging sapi lokal yang umumnya grass fed, teman Bro 2, cenderung lebih kuat sehingga cocok untuk rendang atau rawon. Jadi balik lagi nih, kamu sebenarnya mau bikin jenis masakan kayak gimana, teman Bro 2? Kalau masakan kayak steak, ya daging impor yang terbaik. Tapi kalau mau bikin rendang, nah daging sapi lokal jauh lebih baik. Itu dia, teman Bro 2. Jadi informasi terakhir juga di siang hari ini bareng Gus Pri, dan terima kasih untuk kamu yang udah ngikutin. Waktu Gus Pri pamit, tetap sama kita di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya teman Pro 2. Gimana nih kabarnya di siang hari ini? Apakah baik-baik saja? Apakah di siang ini terasa panasnya? Wah, sudah tidak panas lagi kak, kebetulan. Karena siang ini teman Pro 2 yang terasa itu apa, sejuk banget. Karena mungkin ini didukung juga sama cuaca kita semalam ya teman Pro 2. Sempat hujan lebat juga, sampai tadi pagi juga masih ada gitu ya. Jadi sekarang tuh masih berasa apanya, masih berasa sejuknya. Tapi gak apa-apa sih cuaca kayak gini teman Pro 2, kitanya juga berasa adem gitu ya. Mungkin ya, gak setiap hari juga kayak gini.

Ini boleh ada panasnya tapi jangan tiap hari juga ya Allah. Allah bilang nih sama kita kayak, ah kenapa yuk tawar-menawar nih, tawar-menawar cuaca yuk sama I. Tapi itu kan kemauan kita sebagai manusia gitu ya. Akhirnya teman perdua, daripada kita ngalor ngidul ngomongin cuaca. Nah di siang hari ini teman perdua di jam 1 siang ada Rini Kamal yang nemenin kamu. Dan seperti biasa kita bakal update informasi dari dunia olahraga nih teman perdua. Jadi kita bakal lihat nanti ada apa saja pembaruannya. Ciel, pembaruan gak tuh? Kayak aplikasi ya. Tapi ya gitu teman perdua, update beritanya ada apa aja tapi nanti bakal kita cek. Tapi sekarang teman perdua kita dengerin dulu yang satu ini. Kita ke Ice Spa with Armageddon.

0: serang, serang. Yang kanan tuh awas. Kanan, kanan. Serang, serang.
1: Akbar! Bar! Akbar, keluar, Bar!
0: Apaan sih, Mak? Bentar, kenapa? Orang lagi main.
1: Akbar! Sebelah barat sana udah ada putik beliung mengarah sini, Bar. Keluar, ayo! Akbar!
0: Mama! Ma! Ma!
2: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam karena alam yang menjaga kita.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

Produa FM, teman terbaik kamu teman Produa, petinju putri tim nasional tinju Indonesia, Anggi Intania Khalik, Fani Afnan Janati dan Dira Atika naik ring untuk mengejar tiket ke babak semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Basket Hall Senayan Jakarta. Nah, jadi nih teman Produa, Anggi, Fani dan Dira ini bertanding di babak perempat final dan menghadapi lawan dari Filipina, Jepang dan Korea. Nah, Anggi ini berhadapan dengan wakil Filipina, Cheryl Pores, dalam laga perempat final kelas terbang ringan putri 45-48 kg, dan pertarungan ini menjadi sangat krusial karena pemenangnya tidak hanya melaju ke babak semifinal tetapi juga menjaga untuk merebut gelar juara gitu ya pada turnamen tinju bergengsi tingkat Asia tersebut. Nah, selain Anggi, Indonesia juga menurunkan Fani ya, yang menghadapi ujian berat juga di kelas terbang putri 51 kg. Fani ini dijadwalkan bertemu petinju Jepang Riko Matsushita, dan ini juga diperkirakan bakal sengit banget nih teman Produa, karena kedua petinju ini sama-sama mengincar satu tempat di empat besar gitu teman Produa. Jadi ya begitulah kondisinya saat ini teman Produa. Mari kita doakan nih wakil-wakil Indonesia yang saat ini sedang berjuang untuk mendapatkan podium juga gitu ya, dan pastinya mengharumkan nama Indonesia.

Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, Indonesia menandatangani 7 nota kesepahaman di bidang industri pada ajang Innoprom 2026 di Yekaterinburg, Rusia. Kerjasama tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas kemitraan industri sekaligus membuka akses pasar ke kawasan Eurasia. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan Indonesia membawa agenda industri yang berfokus pada percepatan hilirisasi berbagai sektor strategis. Menurutnya, pemerintah juga optimis memperdalam kemitraan teknologi dengan Rusia serta mengintegrasikan manufaktur bernilai tambah tinggi ke pasar Eurasia.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Salah satu keunikan manusia secara alami adalah jenis sidik jari yang berbeda di antara satu sama lainnya. Ternyata hal ini juga berlaku pada seseorang yang lahir secara kembar identik. Polanya tidak sama atau unik satu sama lainnya. Meskipun berbagi DNA yang hampir identik, mereka juga tidak bisa memiliki sidik jari yang sama. Hal ini karena faktor lingkungan selama perkembangan di dalam rahim, yaitu panjang tali pusat, posisi di dalam rahim, dan kecepatan pertumbuhan jari berdampak pada sidik jari mereka. Oleh karena itu,

Pesta Bola Dunia RRI, laga perempat final, Big Match. Simak pertandingannya hari Jumat 10 Juli 2026, Prancis melawan Maroko, pukul 3 waktu Indonesia Barat, live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz, RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Produ FM teman terbaik kamu, teman Produa. Tim-tim elit putri dunia itu bakal bersaing dalam 3x3 Women Series Series 2026 di Spanyol pada 9-10 Juli nanti, teman Produa. Jadi ini untuk memperebutkan poin penting menuju putaran final dan gelar juara seri. Nah, jadi dari laman FIBA 3x3 nih, teman Produa, mengatakan bahwa ajang ini diikuti oleh 16 tim, termasuk 6 diantaranya akan berjuang dari babak kualifikasi untuk merebut 2 tiket menuju babak utama. Nah, tim unggulan pertama ada Neftchi Sokar dari Azerbaijan, datang dengan modal impresif nih mereka setelah meraih 2 gelar Women Series di musim 2026. Nah, jadi nih unggulan selanjutnya, teman Produa, ada Rapid Bucharest dari Rumania yang menjadi salah satu kandidat kuat juga untuk bisa melaju lebih jauh gitu. Dan unggulan ketiga ada Madrid, teman Produa, yang juga nih memanfaatkan status tuan rumah nih untuk menjuarai seri kali ini gitu, teman Produa. Jadi ada beberapa negara juga yang mengikuti ya, teman Produa, dan mereka ini totalnya ada 16 tim dan akan berlaganya di tanggal 9-10 ini. Jadi kita nanti bakal lihat hasilnya seperti apa ya, teman Produa. So good luck for you guys.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
4: Teman terbaik.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam dijaga malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan noise in the Z head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu? Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Jam 2 siang, teman Produa, kita bakal update informasi dari dunia showbiz. So, teman Produa, pastiin untuk stay tune terus bareng sama kita di 90.8 MHz, atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Oke deh, teman Produa, jangan kemana-mana dulu, nanti kita masih bakal balik lagi dengan update-annya. So, stay enjoy di Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wis.
0: Mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wis lah, ayo.
2: Wis lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda. Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Hei, pemuda.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selamat.

Lil Mix teman perdua, not a pop song, tapi ini si penyanyi pop song sih teman perdua yang bakal kita omongin ini. Pop song yang mana kak? Ah, banyak banget lagi kalau mau kita list satu-satu gitu ya. Sebut saja namanya Harry Styles teman perdua, baru saja mendapatkan Guinness World Records. Ya itu sebagai apa tuh teman perdua? Karena katanya nih ya, tour Harry Styles itu mendapatkan Guinness World Record setelah digelar 12 konser berturut-turut di Wembley Stadium. Anyway teman pro 2, jadi tournya Harry Styles Together Together itu berhasil meraih rekor dunia untuk kategori residensi terlama oleh seorang musisi di Wembley Stadium dalam satu rangkaian pertunjukan setelah menyelesaikan 12 konser di venue ikonik London tersebut. Jadi rekor ini resmi diraih di tanggal 4 Juli kemarin teman pro 2, ketika Harry Styles itu menyelesaikan pertunjukan terakhir dalam rangkaian konsernya di Wembley Stadium. Nah, Harry Styles itu memulai konsernya 12 Juni sebagai bagian dari tour Together Together dalam rangka merayakan album studio keempatnya Kiss All The Time Disco Occasionally, yang awalnya nih teman berdua Harry itu cuma dijadwalkan tampil dalam 6 pertunjukan di venue ini gitu, sebelum akhirnya jumlah tanggal itu digandakan menjadi 12 kali karena permintaan tiket yang luar biasa tinggi. Nah, dengan pencapaian ini teman perdua, rangkaian 12 pertunjukannya Harry and Together Together Tour itu berhasil melampaui rekor sebelumnya yang dipegang sama Coldplay dengan 10 pertunjukan di Wembley Stadium selama Tour Music of Spears World Tour di tahun 2020-2025.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Tahukah Anda bahwa telinga kita punya kapasitas maksimal? Setiap hari kita terpapar suara, tapi kapan suara itu berubah menjadi polusi? Menurut standar kesehatan global dan pakar lingkungan, ambang batas kebisingan untuk area pemukiman yang nyaman adalah 55 desibel. Itu setara dengan suara percakapan santai atau rintik hujan di luar jendela. Lalu, bagaimana dengan tempat kerja? Berdasarkan para ahli lingkungan, jika Anda terpapar suara sebesar 85 desibel, setara dengan suara mesin blender atau lalu lintas macet, Anda hanya boleh mendengarnya selama 8 jam satu hari. Lebih dari itu, risiko kerusakan saraf pendengaran permanen mengintai Anda. Ingat, gangguan pendengaran seringkali tidak terasa sakit. Ia datang perlahan, namun pasti. Kecilkan volume earphone Anda dan berikan waktu istirahat bagi telinga. Telinga sehat, hidup lebih bermakna.
3: Lagi santai di sore hari,

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Justin Bieber resmi bergabung dengan deretan bintang yang akan tampil dalam pertunjukan halftime Piala Dunia FIFA 2026 di New York. Well, teman Produ, Justin Bieber itu dikabarkan bakal tampil bersama Madonna, Shakira, dan juga grup K-pop BTS dalam pertunjukan halftime yang ala-ala Super Bowl pertama dalam sejarah turnamen tersebut yang bakal digelar di tanggal 19 Juli mendatang nih, teman Produ. Nah, selain nama-nama besar ini ya, penampilan 11 menit ini juga akan menghadirkan Burna Boy, terus juga ada konduktor Gustavo Dudamel, teman Produ, PS22 Chorus, dan juga ini akan berkolaborasi dengan Coldplay gitu ya. Dan juga ada karakter boneka Sesame Street, teman Produ. Dan juga nih pertunjukan ini juga bakal mendukung FIFA Global Citizen Education Fund.

0: Eh Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun, gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu, kan ini kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Pengen lanjut kuliah, tapi kerjaannya padat, biayanya juga harus dipikirin kan? Aduh, kayaknya bakal susah deh.
4: Siapa bilang susah? Sekarang ada Universitas Terbuka atau UT. Sebagai perguruan tinggi negeri, UT memberikan akses kuliah yang lebih fleksibel dan terjangkau. Proses belajarnya bisa secara online, tatap muka, maupun blended learning. Jadi cocok untuk pekerja, ibu rumah tangga, maupun masyarakat di berbagai daerah.
3: Wah, menarik juga ya. Terus pilihan jurusannya banyak nggak? Jadi tetap bisa kuliah sambil kerja?
4: Tentu aja bisa. Di UT ada 4 fakultas dengan lebih dari 50 program studi. Mulai dari diploma, sarjana, hingga pasca sarjana. Terakreditasi dan tersedia alih kredit bagi yang ingin melanjutkan studi.
3: Wah, cocok banget tuh buat aku.
4: Nah, saat ini UT Padang membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai Juli 2026. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.admisi-sia.ut.ac.id. Info lengkap kunjungi www.padang.ut.ac.id atau telepon 0811-660-1414. WhatsApp 0812151-33366 atau bisa juga dari IG @ut_padang.
3: Gak ada alasan lagi buat nunda kuliah.
4: Universitas Terbuka Padang, kuliah fleksibel, masa depan lebih gemilang. Jangan takut kuliah.
5: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi, girl group Global Katsai itu mengumumkan akan merilis film dokumenter mereka yang berjudul Wild Hearts yang akan dirilis di bulan Agustus 2026 nanti. Anyway, teman Prodi, film ini akan mengisahkan perjalanan para member dalam proses pembuatan EP ketiga mereka Wild yang dijadwalkan akan dirilis di tanggal 14 Agustus nanti, teman Prodi. Nah, berdasarkan keterangan resmi, dokumenter ini akan menampilkan rekaman dari para penggemar, terus ada cuplikan eksklusif juga yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya, dan juga wawancara dengan para anggota Katsai yang mengungkapkan proses kreatif di balik proyek terbaru mereka ini, teman Prodi. Anyway, Wild Hearts sendiri ini diproduksi oleh tim yang sama di balik serial dokumenter Netflix Popstar Academy yang sebelumnya mendokumentasikan proses Hype dan Gavin dalam membentuk Katsai sebagai girl group global pertama mereka.

Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anggota Komisi 13 DPR RI Yasona Halauli mengusulkan pembentukan panitia kerja pinjaman online di DPR RI. Menurutnya, maraknya praktik pinjaman online yang dinilai merugikan masyarakat membutuhkan evaluasi menyeluruh baik dari sisi regulasi maupun pengawasan. Yasona menilai persoalan pinjaman online tidak lagi sekadar isu industri jasa keuangan, melainkan telah menyentuh aspek perlindungan konsumen, hak asasi manusia, dan kepastian hukum. Ia juga menyoroti praktik penagihan yang dilakukan sebagian perusahaan atau vendor debt collector. Menurutnya, intimidasi melalui telepon, ancaman, hingga penyebaran data pribadi kepada keluarga maupun rekan kerja tidak dapat dibenarkan. Ia juga mengingatkan dampak psikologis yang dialami sebagai korban. Sejumlah kasus menunjukkan tekanan akibat penagihan pinjaman online dapat berujung pada depresi. Selain itu, Yasona menilai tingginya bunga, denda, dan berbagai biaya pinjaman berpotensi menjerat masyarakat dalam lingkaran utang. Tidak sedikit pinjaman yang akhirnya menutup pinjaman lama dengan utang baru hingga mengalami gagal bayar. Reza Oktavian atau Reza Arab resmi memulai langkah baru di industri perfilman dengan menjadi sutradara film komedi horor Harusnya Horor. Diproduksi oleh SJ Pictures, film ini juga menjadi debut layar bagi 9 anggota geng Marathon. Selain duduk di kursi sutradara, Reza turut menjadi pemeran utama sebagai karakter bernama Mas. Karakternya adalah sosok hantu penggemar anime yang tanpa diduga harus bekerja sama dengan sekelompok kreator konten yang mengalami krisis ide dan finansial. Kehadiran Harusnya Horor juga menandai semakin banyaknya kreator digital yang melebarkan sayap ke industri film. Dengan pertumbuhan jumlah penonton bioskop Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, layar lebar kini menjadi ruang baru bagi para kreator. Reza Arab juga mengaku bangga bisa membawa seluruh anggota Marathon tampil bersama dalam sebuah film. Ia mengatakan kesempatan bekerja sama dengan SJ Pictures untuk menghadirkan karya yang berbeda sekaligus menjadi tantangan baru. Informasi terakhir, teman Pro 2 Skak Studios bersama Cinemart menghadirkan Fofo, film berbudaya Madura pertama di Indonesia yang mengusung genre komedi science fiction. Disutradarai Bayu Skak, film ini dijadwalkan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai hari ini. Fofo memadukan humor khas Bayu Skak dengan kisah keluarga yang hangat.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, baiklah teman Produa, sudah jam 3 sore ternyata dan masih mendung manja sih ini ya. Jadi untuk kamu yang sekarang ada di luar ya teman Produa, enggak ada salahnya juga untuk ready-ready aja nih sama hujan starter pack-nya, karena enggak tahu juga nanti hujannya bakal turun kapan gitu ya. Tapi kalau dilihat sih kayaknya nih awan berat banget gitu. Seberat apa? Seberat beban hidup kita kayaknya sih teman Produa ya. Jadi biar enggak susah juga nanti ketika hujan turun, setidaknya kamu udah ada persiapannya dulu. Oke deh teman Produa, sore hari ini di jam 3 sore kita udah di sore ceria lagi dan kita masih bakal nemenin kamu teman Produa dengan berbagai informasi dan hiburan pastinya. Jadi pastiin untuk stay tune barengan sama kita di 90,8 MHz atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id.

0: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya, Francisca, udah ngingetin.
2: Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik, jangan berjalan di arus air. Karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras. Karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.
3: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu. Terbaik.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, buat kamu yang sore-sore gini lagi capek banget mungkin ya, teman Pro 2 kayak pengen, aduh ngapain ya, enaknya ngopi guys. Yes, teman Pro 2, ini ada hal yang harus kamu tahu dari kopi juga. Jadi di tahun 2026 ini ada beberapa biji kopi terbaik di Asia. Yang pertama itu punya siapa? Punya kita guys, punya Indonesia. Jadi Taste Atlas itu menempatkan kopi kebanggaan masyarakat Aceh, Arabica Gayo, di peringkat pertama. Jadi kopi yang ditanam di dataran tinggi Gayo pada ketinggian 1200 sampai 1700 meter di atas permukaan laut ini punya profil rasa yang unik banget. Nah, Taste Atlas juga mengungkapkan nih teman Pro 2, keunggulannya dari kopi Arabica Gayo ini punya cita rasa yang bersih, terus juga tingkat keasamannya tuh rendah dengan karakter herbal, dan ada rasa-rasa earthy-nya gitu ya, rasa-rasa buminya gitu teman Pro 2, dan rasa rempahnya juga. Selain rasanya yang memikat nih, kopi ini juga mengantongi sertifikat indikasi geografis dari pemerintah Indonesia.

0: mengajarinya arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
1: Kita semua bersaudara kan, Ma?
2: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
3: Pesta Bola Dunia RRI, laga perempat final, Big Match. Simak pertandingannya hari Jumat, 10 Juli 2026. Prancis melawan Maroko, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

الله أكبر الله أكبر

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsnya pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah Azza wa Jalla, yaitu imam yang adil dan pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang laki-laki yang mengingat Allah dalam kesunyian atau kesendirian, kemudian ia menangis karena takut kepada azab Allah. Seorang laki-laki yang hatinya selalu bergantung dengan masjid-masjid Allah. 2 orang yang saling mencintai, mereka berkumpul dan berpisah karena Allah Azza wa Jalla. Dan seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan, akan tetapi ia menolak dan berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan seorang laki-laki yang bersedekah dengan sesuatu yang ia sembunyikan, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jam 4 sore dan kita masih di sore ceria, teman Pro 2. Walaupun sore hari ini tidak seceria tadi gitu ya. Hujan sudah turun membasahi bumi ini, teman Pro 2. Tapi enggak apa-apa, kita syukuri aja, guys. Syukuri aja karena apa? Karena memang ada beberapa titik juga ya kan ya yang airnya sekarang masih sering mati ya, teman Pro 2. Jadi kalau dengan adanya hujan, semoga air kita jadi banyak persiapan-persiapan gitu ya. Oke deh, teman Pro 2, masih di sore ceria. Kita masih punya berbagai informasi dan hiburan buat kamu di sore hari ini. Jadi tenang saja, teman Pro 2, jangan kemana-mana. Bisa stay and enjoy terus barengan sama kita di 90.8 MHz, atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Oke deh, teman Pro 2, kayaknya biarpun hujan begini, kita bikin dulu suasana sore hari ini jadi lebih seru. Kita ke Rose featuring Bruno Mars with Apa Tuh.
1: Cuanen dendam game. Dendam.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
5: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
6: Pesta Bola Dunia RRI, laga perempat final, Big Match. Simak pertandingannya hari Jumat, 10 Juli 2026. Prancis melawan Maroko pukul 3 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nukar falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nukar falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Teman Pro 2 dikutip dari antaranews.com, Direktur Pembinaan Ketenaga Listrikan Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Andrea Febi Misna, mengatakan pemerintah mendorong penggunaan energi bersih dari tenaga surya berpotensi besar menyediakan pasokan listrik di Indonesia dan bisa menjangkau wilayah terpencil. Dia juga mengatakan potensi energi terbarukan, terutama energi surya di Indonesia, diperkirakan mencapai 3.294 gigawatt. Namun hingga 2026, energi surya baru dimanfaatkan sekitar 1,6 gigawatt. Sementara energi terbarukan yang paling banyak dimanfaatkan adalah tenaga air sekitar 7,6 gigawatt.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
3: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, masih dengan suasana liburan nih teman Pro 2. Jadi gak ada salahnya juga untuk ke bioskop kali ya. Boleh lah teman Pro 2 untuk nonton dulu di penghujung liburan ini. Buat yang masih sekolah sih ya, tapi buat yang kuliahan juga kayaknya masih bisa sih teman Pro 2. Karena ini kan masih musim-musim libur juga ya kan, setelah ujian semester jadi liburan dulu. Aduh enak banget ya. Buat kakak-kakak yang bekerja, gak apa-apa kak, ini namanya mencari uang. Harus dinikmatin aja teman Pro 2 ya, namanya juga hidup gitu ya. Tapi gak apa-apa juga, buat kakak-kakak yang sudah bekerja, mau ke bioskop, mau healing, boleh banget juga. Karena nih teman Pro 2, ada beberapa film inter juga yang sudah tayang di Indonesia di bulan Juli 2026 ini. Yang pertama ada Moana Live Action. Nah jadi nih teman Pro 2, film ini adalah versi live action dari animasi Disney Moana yang dirilis 2016. Jadi kisahnya ini teman Pro 2 soal Moana yang akhirnya menjawab panggilan dari samudra nih. Dan untuk pertama kalinya ia berani berlayar jauh melewati terumbu karang di Pulau Motuni teman Pro 2. Jadi buat kamu yang suka banget sama Moana nih, boleh banget ya untuk cek langsung aja ke bioskop untuk versi live actionnya. Anyway teman Pro 2, ada film Korea Vietnam yang juga tayang di bulan Juli ini, yaitu Love Barista. Nah ini ceritanya teman Pro 2 tentang seorang aktor Korea Selatan yang namanya Kang Jun-woo itu terdampar di Vietnam. Nah kenapa tuh ya, kok bisa terdampar ya teman Pro 2? Nah jadi di sana tuh dia ketemu sama seorang gadis Vietnam yang namanya Tao gitu teman Pro 2. Jadi ini tuh kisah antar dua negara gitu ya. Jadi untuk kamu yang lagi nyari film-film romcom nih, kayaknya seru banget juga untuk ditonton sih teman Pro 2. Terus juga ada The Shrine teman Pro 2. Nah jadi film ini tayangnya besok 10 Juli. Ini termasuk film internasional yang tayang di bulan Juli ini. Jadi kisahnya tentang sekelompok mahasiswa yang datang ke desa terpencil di Jepang untuk program pertukaran pelajar. Nah jadi saat mereka mengunjungi sebuah kuil misterius yang sudah runtuh, muncul kejadian aneh nih teman Pro 2. Jadi suasananya berubah jadi mencekam setelah salah satu dari mereka itu menghilang. Nah gimana kelanjutannya, harus banget kamu tonton di bioskop. Untuk yang inner child-nya masih menggebu-gebu teman Pro 2, Doraemon juga lagi tayang nih di bioskop. Tapi nanti, bukan lagi tayang, akan tayang maksudnya. Di tanggal 15 Juli nanti teman Pro 2 ada Doraemon The Movie, New Nobita and the Castle of the Undersea Devil. Jadi teman Pro 2, pengalaman Doraemon dan Nobita beserta kawan-kawan ini udah dimulai lagi nih. Jadi ini ceritanya ketika mereka lagi liburan musim panas dan bingung mau kemana gitu. Akhirnya Doraemon nih ada ide buat camping di dasar laut. Waduh, Doraemon emang apa? Di luar Nurul kadang idenya ya. Ada aja gebrakannya nih. Nah kalau kita punya teman kayak gini gimana ya teman Pro 2? Kayak ayo kita camping di mana guys? Dasar laut. Ini belum sejam kita habis napasnya. Tapi ini kan Doraemon ya teman Pro 2, alatnya canggih-canggih gitu. Jadi mereka ini akhirnya bisa menjelajah dunia bawah laut dengan ketemu berbagai makhluk. Nah petualangannya makin seru nih teman Pro 2 saat mereka ketemu dengan kapal harta karun yang tenggelam. Wah tiba-tiba abis camping jadi kaya gitu ya. Jadi mereka ini ketemu sama seorang pemuda misterius dari peradaban bawah laut gitu teman Pro 2. Tapi bagaimana kelanjutan kisahnya, tunggu di 15 Juli nanti ya teman Pro 2. Anyway teman Pro 2, ada satu film lagi yang ini tuh sudah masif juga promonya, ada The Odyssey. Jadi film ini teman Pro 2 diperkirakan tayang 15 Juli, jadi sekitar 5 harian lagi lah ya. Jadi ini ditunggu-tunggu banget teman Pro 2. Ini adalah kisahnya tentang Odysseus, raja legendaris dari Ithaca. Nah jadi ini adalah sebuah kisah tentang perjalanan sang raja dengan dia pulang ke kerajaannya setelah perang Troya. Tapi
perjalanannya ini jauh dari kata mudah gitu teman pro 2. Jadi dia harus menghadapi campur tangan para dewa, makhluk mitologi dan juga berbagai rintangan berbahaya gitu teman pro 2. Tapi itu aku sempat ngelihat cuplikannya sih tapi lebih POV orang-orang ya teman pro 2. Nah katanya nih itu kan pemerannya kalau nggak salah The Odyssey ini yang memerankan rajanya apa Matt Damon kalau nggak salah ya. Nah, Matt Damon nih teman pro 2, ada Anne Hathaway juga dan ada Tom Holland. Jadi katanya nih Matt Damon itu jadi rajanya, terus Anne Hathaway jadi istrinya, Tom Holland jadi anaknya. Nah, katanya sudah meninggalkan anak dan istrinya selama 20 tahun. Ada yang bikin kayak gitu juga. Cuman ya, kita enggak tahu film komplitnya seperti apa karena belum tayang secara resmi juga di Indonesia. Tayangnya baru di 15 Juli nanti, teman pro 2. Jadi kita tunggu dulu ya. Oke, teman pro 2. Jadi itu beberapa film-film inter yang akan tayang juga di Indonesia di bulan Juli ini, sepanjang Juli ini ya, teman pro 2. Jadi enggak ada salahnya juga untuk ceki-ceki lagi bioskop nih, teman pro 2. Mumpung masih liburan, siapa tahu masih bisa nih ke bioskop untuk healing.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
4: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
5: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
6: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe. Jo mau ta, awak ini an balia, baa awak di Minangko.
7: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Mau ta? Setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Mau ta? Ngobrol asik ala urang awak.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Okay, baiklah, sudah di jam 5 sore aja nih, teman Produa, sudah tidak hujan lagi. Sempat hujan

berarti cuman bentar doang nih hujannya ya teman pro 2, enggak lama-lama gitu ya. Tapi enggak apa-apa sih teman pro 2, jangan lama-lama banget juga, kalau terlalu lama nih agak susah nih nanti aku pulangnya. Iya, iya kan ya teman pro 2, kan agak rubet juga tuh kalau udah hujan gitu ya. Anyway teman pro 2, kita masih di sini nemenin kamu nih ya. Jadi kamu bisa dengerin kita di 90,8 MHz atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Anyway, teman pro 2, kita ada informasi juga untuk kamu di sore hari ini nih teman pro 2, ngomongin soal film-film yang ini ya teman pro 2 ya, film-film yang akan tayang gitu. Tapi nih teman pro 2, kalau yang film tuh tayang, tapi kalau yang grup musik biasanya nih bakal apa? Nah, bakal konser biasanya. Jadi NCT 127 secara resmi mengumumkan bahwa mereka akan menjalani tur kelimanya yang berjudul Neo City The Red Line. Nah, jadi nih teman pro 2, Jakarta itu masuk di dalam rangkaian tur konsernya NCT gitu. Jadi di tahun 2026 ini dipenuhi berbagai agenda bagi para penggemar K-pop, terutama NCTzen ya, setelah kunjungan Jaehyun ke Jakarta untuk fancon dan juga fan meeting NCT JNJM. Nah, NCT 127 ini dijadwalkan menyapa penggemar di Indonesia, di mana ini sudah diumumkan lewat akun Instagram resminya. Jadi ada jadwal turnya juga teman pro 2, yang mana ada 10 pertunjukan di 5 kota besar Asia. Nah, salah satu kota yang akan didatangi itu adalah Jakarta di tanggal 3 Oktober 2026 di Indonesia Arena Senayan.

0: ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
0: Kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
4: Siapa?
3: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
4: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
3: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
5: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
4: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
3: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
4: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
3: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
4: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
3: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
6: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
7: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, angka anak tidak sekolah di Indonesia masih menjadi tantangan besar bagi dunia pendidikan nasional. Data terbaru menunjukkan sekitar 881 ribu anak tercatat putus sekolah di berbagai daerah. Pengamat pendidikan UIN Syarif Hidayatullah Jejen Musfah menilai persoalan tersebut dipengaruhi berbagai faktor yang saling berkaitan, kondisi ekonomi, keterbatasan akses, hingga pandangan keluarga menjadi penyebab utama.

0: berhenti. Minggir deh, minggir deh.
1: Pak, pak, pak, pak. Please, pak. Jangan tilang saya, pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya, pak. Saya dari semalam belum makan. HP saya kecebur gocat. Saya cuma diret doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini, pak, saya masih jomblo akut, pak. Berat hidup saya, pak. Berat.
2: Dan saya, Dek. Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, Dek. Terpanggil dari hati nurani saya, Dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, Dek.
1: Oh, maha HP saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
3: Jadi lapor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.
4: Mbok Titi naik andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tutut.
5: Cih, bahagia banget nih kayaknya.
4: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
5: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
4: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
5: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan. Sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
4: Oh, seperti itu. Tapi ya sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
5: Kenapa emangnya?
4: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
5: Ya, terserah kamu deh, San.
4: TTD.
5: Tanya-tanya dong.
6: Pesta Bola Dunia RRI, laga perempat final, Big Match. Simak pertandingannya hari Jumat 10 Juli 2026, Prancis melawan Maroko pukul 3 waktu Indonesia Barat, live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz, RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Pro2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2. Kita balik lagi di sore ceria nih, teman Pro2. Nah, jadi teman Pro2, Mortal Engines, sebuah film garapan Peter Jackson yang membawa imajinasi ke layar lebar nih, teman Pro2. Nah, jadi film ini mengisahkan masa depan yang jauh, tempat kota-kota di bumi berkelana di atas roda raksasa dan saling memangsa satu sama lain demi memperebutkan sumber daya yang semakin menipis gitu, teman Pro2. Nah, jadi di film ini ini bakal seseru itu petualangannya, teman Pro2. Jadi Peter Jackson ini mulai mengembangkan proyek ini sejak Desember 2009, tapi produksinya sempat terkatung-katung selama bertahun-tahun sebelum resmi diumumkan di 2016. Dan akhirnya nih, teman Pro2, Jackson kemudian mempercayakan kursi sutradara kepada Christian Rivers, peraih Oscar untuk efek visual terbaik lewat karyanya di King Kong, sekaligus menandai debut penyutradaraan penuh Rivers. Dan naskah film ini ditulis bersama oleh Fran Walsh, Philippa Boyens, dan Peter Jackson sendiri gitu ya. Nah, di mana trio ini bersama-sama membesarkan nama trilogi The Lord of the Rings dan The Hobbit. Well, teman Pro2, Mortal Engines resmi tayang perdana di London di tanggal 27 November 2018 sebelum dirilis di Selandia Baru tanggal 6 Desember dan Amerika Serikat pada 14 Desember 2018. Walaupun penilaian kritikus terhadap ceritanya beragam ya, teman Pro2, tapi sisi visual dan world building film ini mendapatkan banyak pujian. Banyak kritikus yang menyoroti performa Stephen Lang sebagai karakter Shrike yang menghadirkan sisi kemanusiaan di tengah film serba mekanis. So, teman Pro2, mungkin kamu juga udah nonton filmnya ya, teman Pro2. Apakah kamu setuju nih dengan penilaiannya gitu ya, teman Pro2, soal film yang satu ini, teman Pro2, film yang imajinasinya sangat imajinatif gitu ya, film Mortal Engines karya Peter Jackson. Anyway, teman Pro2, ini adalah informasi terakhir juga yang bisa kita share buat kamu di sore hari ini. Sekaligus nih, teman Pro2, aku harus sign out juga dari ruang dengar kamu. Dan nanti bakal ada Robby yang nemenin kamu sampai di jaga malam nanti, teman Pro2. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay in terus bareng sama kita di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Produe, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila. Dan sesungguhnya, engkau pasti mendapat pahala yang besar yang tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya, engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Maka kelak, engkau akan melihat dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat. Siapa di antara kamu yang gila? Sungguh, Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat di jalannya. Dan Dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk. Maka, janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula. Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina, suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah, yang merintangi segala yang baik, yang melampaui batas dan banyak dosa, yang bertabiat kasar, selain itu juga terkenal kejahatannya, karena dia kaya dan banyak anak. Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, dia berkata, ini adalah dongeng-dongeng orang dahulu. Kelak dia akan kami beri tanda pada belalainya. Sungguh, kami telah menguji mereka, orang musyrik Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun. Ketika mereka bersumpah, pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari. Tetapi mereka tidak mengecualikan dengan mengucapkan insya Allah. Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu pada pagi hari mereka saling memanggil. Pergilah pagi-pagi ke kebunmu, jika kamu hendak memetik hasil. Maka mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik. Pada hari ini, jangan sampai ada orang miskin masuk ke dalam kebunmu. Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya. Maka ketika mereka melihat kebun itu, mereka berkata, sungguh, kita ini benar-benar orang yang sesat. Bahkan, kita tidak memperoleh apapun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa mawalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da amma ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wa hlul uqdatan min lisani. Yafqahu qawli. Qala Allah fi kitabihil karim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Innal ladzina amanu. Wa hajaru wa jahadu. بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. Sadaqallahul Azim. Para pemirsa Radio Republik Indonesia Padang yang kita hormati. Semoga kita selalu mendapatkan berkah rahmat, keridhaan dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kali ini izinkan kami menyampaikan tausiah dengan judul Janji Allah kepada orang-orang yang beriman, yang berhijrah, serta berjuang di atas jalannya. Sebagaimana yang telah disebut dalam ayat yang kita baca tadi, bahwa Allah SWT telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, yang mau berhijrah, serta berjuang di atas jalannya, dan juga orang-orang yang mau membantu dan memberi tempat diam kepada orang-orang yang berhijrah. Mereka sebagian atas sebagian yang lain saling tolong-menolong. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita memang sekarang sedang berada dalam tahun baru hijrah, 1448 Hijriah. Kita telah masuki pertengahan bulan Muharram, 1448 Hijriah. Sebagai insan beriman, tentu kita memahami dan bagaimana pentingnya kita berhijrah, di mana Allah Ta'ala telah memerintahkan umat Islam untuk berhijrah, dan hukumnya adalah wajib. Adapun hijrah pengertian secara bahasa adalah pindah. Menurut istilah, hijrah adalah pindah dari keadaan yang tidak baik kepada yang baik, daripada yang baik kepada yang lebih baik. Ada sekurangnya dua macam hijrah. Pertama, hijrah makani. Yang kedua, hijrah amali. Adapun hijrah makani adalah hijrah tempat, yaitu hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabat dahulu kala. Yaitu beliau bersama para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, atau dulu disebut Yasrib. Itu memang melakukan perjuangan dan perjalanan yang sangat jauh, dan tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang beriman. Hijrah bukan disebabkan Rasulullah takut disiksa atau takut mati, tapi hijrah adalah perintah Allah. Untuk kita saat ini tentu tidak penting hijrah yang jauh, cukup hijrah yang dekat saja. Hijrah makani yang dekat, yaitu hijrah dari rumah ke rumah ibadah untuk melaksanakan sholat lima waktu secara berjamaah. Cukup hijrah yang dekat saja, tidak perlu hijrah yang jauh. Yang kedua adalah hijrah amali, yaitu hijrah dalam rangka memperbaiki dan memperbanyak amal ibadah kita. Adalah menjadi perintah Allah kepada kita, di mana hidup kita dunia ini utama sekali, tugas kita, tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah. Maka hijrah amali adalah hijrah bagaimana kita memperbaiki amal ibadah kita. Allah SWT dan juga Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa Allah SWT dan Rasulnya hanya memerintahkan kita supaya kita dapat menilai dan menghitung amal ibadah kita. Tidak ada ayatnya dan juga tidak ada hadisnya yang menyuruh kita menghitung menilai bekal dunia. Oleh sebab itu, hijrah dalam bentuk amal ini adalah bagaimana hijrah kita dengan melakukan memperbaiki amal ibadah kita. Terutama ibadah sholat yang selalu kita kerjakan. Bagaimana sholat ini benar-benar sampai kepada tujuan. Supaya ibadah sholat yang kita lakukan ini benar-benar bisa membawa kita mendapatkan surga terbaik, yaitu Firdaus. Adalah janji Allah kepada orang-orang yang mendirikan sholat dengan sempurna. Wallazinahum ala salawatihim yuhafizun. Ulaika humul warisun allazina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang telah dapat menjaga dan menyempurnakan salat mereka, merekalah pewaris surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Hijrah amali juga dimaksudkan adalah bagaimana kita memperbanyak amal ibadah kita yang lain, seperti memperbanyak impak sedekah kita. Itu adalah perjuangan yang sangat penting dalam rangka menegakkan agama Allah. Bila kita telah mampu melaksanakan kedua macam hijrah ini, hijrah makani yang dekat bagi kita saat ini, hijrah amali, yaitu hijrah dalam rangka memperbanyak amal ibadah kita, baik ibadah mahdoh ataupun ghairu mahdoh, perbaiki ibadah sholat kita, ibadah puasa kita, begitu juga ibadah yang lain, seperti impak sedekah kita, bagaimana memperbanyak, dalam rangka menegakkan agama Allah di muka bumi ini, kita mesti berjuang lewat mempergunakan harta benda kita untuk jalan Allah, supaya agama Allah ini ke depan lebih maju, lebih berkembang di tengah kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tidak kalah pentingnya hijrah amali juga. Mari kita saling memperbanyak tolong-menolong kepada sesama, terutama orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan kita. Jangan sampai kita hidup dalam kekikiran, karena itu sangatlah dibenci oleh Allah Taala. Sebagai hikmah dari peringatan tahun baru Islam yang sudah kita masuk ini, mari kita berjuang dengan harta benda kita untuk jalan Allah. Siapa-siapa yang telah mengaku beriman kepada Allah, lalu mereka mau berhijrah dan berjuang di atas jalan Allah dengan harta dan jiwa raga mereka, Allah telah menjanjikan kepadanya 5 perkara. Pertama, a'zamu daratan indallah, dialah orang yang lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Allah ketempatkan orang-orang yang berhijrah itu, orang yang mau berjuang di atas jalan Allah itu, bersamaan dengan golongan para nabi Allah, rasul-rasul Allah, dan aulia-aulia Allah. Yang kedua, wa ulaika humul faizun, mereka adalah orang-orang yang selalu mendapat keberuntungan di dunia dan akhirat. Allah beri dia keberuntungan, Allah beri dia kemenangan di mana saja mereka berada. Yang ketiga, ulaika humul mu'minun haqqa, Allah mengakui dia beriman dengan sebenarnya. Allah mengakui kita orang beriman. Mungkin selama ini kita yang mengakui diri kita beriman, atau orang lain mengatakan kita orang beriman. Tapi apabila kita telah mampu berhijrah dan berjuang di atas jalan Allah dengan harta jiwa raga mereka, dengan harta dan jiwa raga kita, Allah mengakui bahwa kita beriman adalah benar. Beriman yang benar. Kalau sudah begitu, Allah memberikan kepada kita janji yang keempat, lahum maghfirah, Allah berikan kepada kita keampunan. Bukankah yang kita cari dalam hidup adalah keampunan Allah? Apalah artinya hidup ini yang bergelimang dosa bila tak dapat diampuni Allah? Tentu kita akan menanggung akibatnya, mendapatkan siksaan Allah di akhirat kelak. Maka bagi orang yang beriman, yang telah berhijrah serta berjuang di atas jalan Allah dengan harta dan jiwa raga mereka, Allah akan ampuni segala dosa dan kesalahannya. Yang lebih hebat lagi untuk kepentingan dunia kita, yang kelima, yaitu Allah memberikan kepada kita rezeki yang halal, rezeki yang mudah, rezeki yang lancar, wa rizqun karim, rezeki yang mulia. Begitu besar janji Allah kepada orang-orang yang beriman, yang mau berhijrah dan berjuang di atas jalannya. Untuk itu marilah kita ambil momentum semangat hijrah ini untuk berbuat yang terbaik dan meraih janji Allah yang telah ditetapkan kepada kita, orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjuang di jalannya, dengan 5 macam janji yang telah kita ungkapkan tadi. Semoga kita semua bertekad meraihnya agar kita memperoleh kebahagiaan dunia dan keselamatan di akhirat. Inilah yang dapat kita ungkapkan pada tausiah yang singkat ini. Semoga bermanfaat. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, mendengar Radio di Padang dimanapun Anda berada, selanjutnya tepat di pukul 18:29 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allah.

dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa pada kebaikan dan kebaikan itu membawa pelakunya ke surga, dan orang-orang yang membiasakan dirinya berkata benar sehingga ia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar. Sesungguhnya dusta itu membawa pada keburukan dan keburukan itu membawa ke neraka. Dan orang-orang yang membiasakan dirinya berdusta sehingga ia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang pendusta.

0: ibu nih, ganggu.
1: Kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang, gimana sih kamu?
0: Iya, Bu. Aduh, tapi, duh.
1: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh, ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
2: Aduh, ibu ini cerewet banget sih. Ibu aja pagi-pagi sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
1: Masa terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
0: Iya, Bu.
1: Udah sana cepet, bangun dari kasur.
3: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
4: Kita terkadang terlalu fokus mengerjakan suatu hal dan melupakan kesehatan tubuh sendiri. Menjaga kesehatan tubuh bukan berarti kita dituntut untuk selalu berolahraga setiap saat atau maraton berkilo-kilometer setiap akhir pekan. Hidup sehat adalah memilih yang lebih baik dari pilihan yang ada. Lebih baik banyak minum air putih dibandingkan minuman manis banyak gula. Memilih untuk tidur dengan jam yang ideal dibandingkan harus begadang tanpa ada tujuan yang jelas. Serta memilih makanan sehat daripada makanan yang tidak jelas kandungan gizinya. Tubuh adalah aset yang harus kita jaga dan rawat. Jangan sampai tubuh terlanjur sakit baru kita sadar akan arti hidup sehat. Marilah hidup sehat dan peduli terhadap tubuh kita.

jalanin hidup kita ke depan bareng-bareng. Kita gak ada yang tahu di masa depan. Siapa tahu jari kita udah gak sama samudra lagi.

0: Sayang. Sayang.
1: Pak.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Kita putus. Kamu seneng jagain aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke.
2: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
3: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja.

Selamat malam teman Pro 2, info Pro 2 hari ini Kamis 9 Juli 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2, Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia atau PBTI Letjen TNI Richard Tampu Bolon mengapresiasi Pelatnas jangka panjang dengan kebijakan anggaran multi-years. Menurut dia, hal tersebut akan menjadi fondasi penting dalam membangun sistem pembinaan atlet yang berkelanjutan dan berorientasi pada prestasi. Richard menegaskan, keberhasilan olahraga tidak dapat dicapai melalui pembinaan jangka pendek. Pria yang menjabat sebagai Kasum TNI itu menyatakan ingin terus membangun sistem yang mampu melahirkan atlet-atlet juara secara konsisten. Richard menilai kebijakan anggaran multi-years memberi kepastian bagi pelaksanaan program Pelatnas, sehingga proses pembinaan dapat berjalan secara terencana, berkesinambungan, dan terukur. Menurutnya, itu terlihat dari capaian atlet taekwondo Indonesia yang berhasil meraih medali pada kejuaraan Asia di Mongolia. Selain itu, 3 atlet taekwondo nasional telah dipastikan lolos untuk mengikuti ke Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang. Info berikutnya teman Pro 2, Los Angeles Clippers merekrut Rui Hachimura dari Los Angeles Lakers dengan kontrak berdurasi 2 tahun. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan tim menghadapi musim baru. Pemain asal Jepang itu membela Los Angeles Lakers selama 3,5 musim. Musim depan, ia tetap bermain di Los Angeles bersama tim berbeda. Clippers dan Hachimura telah sepakat di angka $28 juta. Clippers mengincar Hachimura yang mencatat 11,5 poin, 3,3 rebound per pertandingan. Musim depan, Clippers mengganti para pemain depannya, termasuk Kawhi Leonard yang akan memperkuat Toronto Raptors. Kawhi dibarter dengan Grady Dick dan Brandon Ingram, forward John Collins juga dikabarkan mencapai kesepakatan dengan Detroit Pistons. Sementara forward Bogdan Bogdanovic menuju Houston Rockets, sementara klub sekota mereka, LA Lakers, juga membuat beberapa perubahan. Walker Kessler didatangkan dari hasil barter dengan Utah Jazz. Informasi berikutnya teman berdua, Red Bull KTM Factory Racing mengumumkan Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio sebagai duet pembalap mulai MotoGP di tahun 2027. Keduanya dipastikan telah menandatangani kontrak jangka panjang bersama pabrikan asal Austria tersebut. Alex Marquez bergabung sebagai setelah finish sebagai runner-up MotoGP 2025 dan memenangi beberapa balapan kelas utama. Pembalap Spanyol itu juga pernah meraih gelar dunia di Moto3 dan Moto2. Marquez mencatat podium serta kemenangan Grand Prix pertamanya bersama KTM RC4 pada Moto3 musim 2013. Musim lalu, ia memenangi seri Jerez, Catalunya, dan Malaysia sebelum finish kedua di klasemen. Musim 2026, Marquez kembali meraih kemenangan pada seri Jerez. KTM menilai pengalaman dan kecepatannya penting untuk mengembangkan RC16 berkapasitas 850cc mulai 2027. Direktur KTM Motorsport, Pete Bearer, menyebut Marquez memiliki kemampuan dan mental juara. Bearer menegaskan KTM ingin membawa RC16 bersaing di papan terdepan MotoGP. Demikian info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat.

90,8 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita akan beralih ke Pro 2 RRI Jakarta untuk mengikuti musik live set edisi hari ini Kamis 9 Juli 2026. Nah, kira

0: Mam berdua masih bersama kita berdua, pastinya di MLC.
1: Yoi, dan malam hari ini kita udah gak berdua lagi, kita udah berangkat sama Jordi.
2: Ini gue nyapa.
0: Udah. Gimana kabar Jordi Rez?
2: Oh, I'm good. How are you guys?
1: I'm good.
0: Aman-aman aja.
2: Alhamdulillah.
0: Yes. Gimana hari Kamis nih, malam Jumat nih? Biasanya udah mulai apa, rame kah atau mulai chill kah?
2: Kayaknya mulai chill deh kayaknya.
0: Udah mulai santai ya?
2: Udah mulai santai sih. Gue pikir sekarang lagi pinginnya every day is a slow day aja sih. Boleh nggak stop rushing things deh?
1: Iya, bener.
0: Itu kepengenan kita semua sih. Tapi lu kalau misalkan tua nih, ada retired plan gitu nggak?
2: Buset, udah langsung ketua aja nih.
0: Gak apa-apa. kita langsung aja kayak
2: retired plan maksudnya.
0: Soalnya teman gue udah ada.
2: Oh gimana? Iya. Retired plan lu apa emang ya?
1: Gue pengen ada di sebuah.
2: Ini bagus banget.
1: Belum, baru sebuah dong.
0: Emang ada hubungannya dengan buah sih?
1: Iya benar.
0: Apa emang?
1: Bener. Gue ada di sebuah kota yang pokoknya slow living aja gitu loh, santai, nggak yang rushing banget gitu. Okay, kan.
2: Iya.
1: Sambil makan sebuah buah.
0: Oke. Enggak, di mana? Di mana? Satu kotanya.
1: Gua sih either Purwokerto atau Jogja.
2: Purwokerto atau
0: Jogja.
2: Benar. Oh, gua udah ada retirement plan sih kalau gua.
0: Gimana lo?
2: Gua mikir kalau misalkan gua udah tua, gue mau punya kebun anggur yang luas banget di Itali.
0: Oke.
2: Udah gitu gue bisa minum wine tiap hari, terus gue jadi santai, terus gue tinggalnya tuh di ada punya gue punya perkebunan sama punya peternakan.
1: Jadi
2: gue tuh hidupnya ini nyantai aja gitu loh, maksudnya nikmatin.
0: Enak sih.
1: Bener sih.
0: Enak sih.
2: Sepoi. Terus kan pemandang-pemandang ini hijau semua.
1: Bener.
2: Kan. Yeah. Sejuk gitu-gitu. Gak ada yang ganggu rumah gue. Gak ada suara kayak tintin.
1: Ya itu bener.
0: Kalau kangen tintin dengan buka YouTube. Aman-aman aja ya. Asalkan hidupnya slow living.
1: Bener.
0: Tapi kalau sekarang target lo di 2026 ini apa di?
1: Ini kan udah jalan setengah tahun berarti ya.
2: Target gue, ini target soal apa dulu nih? Banyak hal nih target kehidupan, target ke mental, target apa? Coba kita spesifikkan lagi pertanyaannya.
0: Semuanya sih. Gue sih mungkin
1: a whole thing lah, maksudnya general aja gitu ya.
0: Oke.
2: Mungkin target hidup gue 2026, gue pingin lebih menjadi orang yang lebih terus belajar menjadi orang yang baik sih, maksudnya penuh dengan kebaikan. Terus gue pingin terus sehat yang pastinya, dan gue bisa menjalankan dan bisa gue kan lagi menjalankan nyanyi gue, kerjaan gue sebagai penyanyi. Gue pingin gue bisa menaklukkan panggung-panggung yang gue datangkan nanti. Kayak gitu sih. Jadi gue di setiap panggung tuh udah gak takut lagi. Itu sih yang paling pertama.
0: Oke.
2: Dan bisa mengeluarkan lagu baru lagi. Itu sih.
0: Amin. Tapi kalau kita berandai-andai ya, dan lu beringat-ingat juga, kira-kira paling lebih deg-degan mana? Panggung pertama lo, atau nanti suatu hari nanti lo bakal manggung di GBK? Kira-kira deg-degan mana? Deg-degan mana?
2: Panggung baru sih, panggung GBK sih kayaknya.
0: GBK ya?
2: Karena menurut gue, gimana ya? Karena panggung pertama lo sama panggung baru lo ke depannya itu gak jauh beda sih rasa menyeramkannya. Karena again kalau misalkan kayak GBK kan gue belum pernah.
0: Gue pernah tahu.
2: Tapi kalau dikasih berarti itu suatu hal yang baru lagi. Sama kayak gue belum waktu gue belum pertama kali jadi penyanyi, dikasih panggung. Jadi menurut gue rasa deg-degannya itu pasti tetap ada sih.
0: Dan waktu pertama kali lo panggung baru itu mau sekecil apapun itu panggung baru lo.
2: Benar. Mau yang nonton cuman rumput sama bunga atau pohon ya mau tetap aja panggung gitu.
0: Kebayang.
1: tapi lo inget gak sih maksudnya panggung pertama lo itu kapan?
0: Iya, di mana?
1: Di mana itu?
2: Panggung pertama gue. Panggung pertama gue itu di PRJ.
1: Oke.
2: Iya, tapi jadi gue disuruh ikut featuring gitu loh.
0: Oke.
2: Featuringnya tapi gue nyanyi selagu. Jadi berarti di pas dia nyanyi, gue diajak manggung. Tapi nah gue dibiarkan sendiri nyanyi lagunya dia. Dan itu malam minggu.
0: Rame banget.
2: RJ kan rame mampus ya. Dengan segala bentukan manusia yang ada di situ. Ada yang lagi nyanyi anaknya lagi lari lah. ada yang lagi jadi kayak apa namanya tukang ora-ora kan. Banyak banget ya. itu sih gue gemeter banget aja sih. Gue baru sadar kayak, oh ternyata rasanya begini ya. Semua satu orang gue di atas panggung dilihat matanya semua ke kita. Oh begini rasanya ya. Kayak kaki gue udah geter banget. Lirik udah salah tapi udah beli amat yang penting gue
0: kelar. Sempat salah lirik
2: tapi enggak apa-apa lah.
0: Enggak apa-apa ya, aman ya, aman.
2: Kayak orang-orang kayak
1: enggak sengaja itu ya. Gitu.
0: Speaking of PRJ kemarin berarti juga sempat balik ke PRJ juga kan?
2: Iya, kemarin banget alhamdulillah.
0: Berarti itu kedua kali di PRJ enggak?
2: Oh bukan, itu ya, ini yang ketiga jatuhnya.
0: Oh yang ketiga. Okay. Pastinya panggung udah lebih besar lagi dong.
2: Alhamdulillah di situ terus sih.
0: Oh di situ juga.
2: Di panggung utama itu alhamdulillah.
0: Wow.
2: Cuman kan kalau misalkan yang paling pertama itu aku sama orang lain, aku sama Kafir Gon.
0: Oke. Okay.
2: Sama Kafir Gon. Jadi jatuhnya bukan panggung aku di situ. Aku diajak lah di situ.
1: Yes.
2: Yang kedua sama yang ketiga itu baru aku sendiri.
0: Nice. Pastinya juga semakin banyak kayak di live chat ini udah rame sekali ya.
1: Bener.
0: Katanya Macha Boy, emang lu suka banget Macha Boy?
2: Ada udah dia ngomong gitu emang.
0: Ada apa dengan Macha?
2: Enggak, gue suka aja.
0: Suka.
2: Bukan yang kayak ih minum Macha yuk, minum enggak juga. Okay. Cuman suka. Maksudnya suka karena kalau misalkan emang lo minumnya masih yang bener ya,
0: itu
2: sehat beneran loh gitu loh. Maksudnya yang pure nggak pakai gula, atau cuma susu doang, dan pure matcha ya emang itu bagus buat kesehatan lo.
0: Oh, okay.
2: Tapi kalau misalkan lo matcha susu pakai gula apa bla bla bla, it's sugar anyway.
0: Iya,
2: sama aja gitu.
1: Betul.
0: Tapi ngomongin sugar nih teman bro dua. Nah bridgingnya apa?
1: Nih bridgingnya.
0: Jordi Riz baru aja mengeluarkan dua lagu yang super manis.
1: Betul. Iya, benar.
2: Oh benar banget. Baru aja Jordi mengeluarkan gula-gula yang sangat manis di dalam album-album dia.
0: Betul. Nah, gitu, maksa banget. Maksa.
1: Iya, jadi hati-hati buat lo semua diabetes dengerin lagi.
0: Soalnya unspoken goodbye itu bikin kita stres gitu, kayak kebanyakan makan gula kan stres juga ya.
1: Iya benar. Gak
0: juga sih.
2: Jadi sebenarnya stres, manis ya? Atau gimana nih? Coba lo konsisten coba gimana.
0: Jadi karena manis, tau lah.
1: Iya gitu ya.
0: Sudah. Iya.
1: Iya.
2: Gak usah dibalik meja.
1: Tebalikin. Gak
2: usah dibalik meja ya mas.
0: Nanti kita bakal ngobrol juga tentang masih lagu terbaru ya dari Jordi Riz. Dan kalau yang mau nanya-nanya bisa langsung merapat. Ini sebenarnya udah banyak banget yang nanya. Jadi nanti bakal gue bacain
1: ya. Tentunya ya. Jadi pasti buat lo semua tetap stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: nomor 2 masih di Music Live Chat.
1: Yes, dan kita masih barengan sama Jordi.
2: Hello.
1: Alright. Dan berarti ini baru rilis apa single berarti ya?
2: Dua single. Baru rilis dua single lagi. Dan okay. Jadinya pada akhirnya single 2 gue ini masuk ke EP gue jadinya.
1: Oke. Tapi EP-nya belum rilis.
2: Oh udah juga. Itu jadi part of the EP jadinya. Part lagu gue itu.
0: Dan ini berarti EP perdana lu juga.
2: EP perdana gue juga.
0: Gimana rasanya? Ternyata gue baru ingat kita tuh pernah ngobrol pas lu baru rilis.
2: Iya, pernah banget.
0: Sekarang EP cuy.
1: Yeah. EP gokil.
2: Gue berubah itu ke sampai lu lupa sama gue apa gimana sih?
0: Lu pakai topi.
2: Gue keren banget ya.
0: Lu pakai topi.
2: Iya.
0: Gua enggak tahu. Oke. Terus apa namanya gimana rasanya baby?
2: I'm really happy sih, man. Maksudnya gua kan ngeblank.
0: Enggak apa-apa.
1: Enggak apa, santai.
2: Gua tuh cuma happy maksudnya. Oh, ternyata gue bisa ya punya EP. Sebelumnya gue enggak mikir kalau gue bakal bahkan kayak gue manggung aja gue enggak ada di pikiran gue. Oh, ada yang mau nonton gue ya, kayak gitu loh, ngerti gak sih?
1: Iya,
2: sampai sekarang masih ada pikiran seperti itu. Wow. Ya, segelintir lah, segelintir.
1: Iya,
2: maksudnya kan it takes a lot. Maksudnya it takes a village. Butuh sekampung untuk nge-raise satu orang untuk bisa berjalan lah kerjaannya apapun itu yang dilakukan gitu kan. Jadi buat gue, kayak kemarin gue manggung terus ada yang nonton aja dan datangnya emang buat gue kayak wah alhamdulillah ya gitu loh, bersyukur banget kayak gitu loh maksud gue. Dan ada gue akhirnya punya EP yang itu menjadi perjalanan cinta gue kali ya. Karena itu 4 EP gue ini kan, EP kan extended play ini kan isinya 4 lagu ya. 4 lagu gue ini itu tuh dari lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga, lagu keempat itu ada hubungannya sama empat patah hati yang gue pernah alamin di hidup gue.
1: Oke.
0: Waduh.
1: Cukup gelap sebenarnya. Tapi kan dengan lu manggung ada banyak yang nonton ternyata ya tadi lu bilang gitu kan, dan akhirnya rilis EP perdana, lu punya ekspektasi nggak sih sebenarnya di EP ini?
2: Gimana? Gue ekspektasi di EP ini.
1: Di EP ini.
2: Ekspektasi gue sejauh ini kalau misalkan dibilang ambisius, bisa didengernya enggak, karena kayak ekspektasi gue tuh selalu yang paling gue rasa gue bisa capai dulu deh untuk sementara gitu. Okay. Ekspektasi gue adalah orang bisa relate dulu, itu satu. Orang bisa ngerti dan bisa melihat kejujuran gue sama apa namanya kisah cinta gue yang pernah gue alamin. Orang bisa mengerti lah kalau misalkan oh Jordi tuh pernah mengalami ini ya, oh Jordi tuh di lagu ini dia mengalami ini ya, oh dia tuh pernah mengalami ini. Jadi gue at least dengan 4 lagu yang gue punya, orang tuh tahu oh jadi dia tuh punya patah hati ini gitu loh. Jadi dan itu adalah emang perjalanan hidup gue yang pengen gue kasihkan ke orang-orang, ngerti gak sih? Apa adanya kayak gitu aja kayak gitu loh.
0: Wow, tapi banyak banget penyanyi yang kayak kalau misalkan dia punya lagu mungkin topiknya sensitif gitu kayak patah hati atau apa segala macam, mereka sering bersembunyi dengan cerita orang gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi Jordi di sini beneran speak up kalau ya gue pernah ngalamin hal itu gitu.
2: Iya, manusiawi lah ya.
0: Manusiawi benar juga sih. Alright, kalau misalkan berarti ini dua lagu kita bakal bahas dua-duanya.
1: Yes.
0: Unspoken Goodbye.
1: Oh, wow.
0: Unspoken Goodbye. Dari judulnya aja kita udah bisa melihat ya ceritanya. Cuman gue boleh tahu lu diapain pada saat itu? Seorang Jordi Riz bisa di Unspoken Goodbye kan kah?
2: Kita mengunspoken goodbye kan sesama sih kayaknya.
1: Oh, oke. Okay. Saling ya ini.
2: Saling. Unspoken goodbye kan artinya kayak selamat tinggal yang enggak, selamat tinggal yang tidak sepenuhnya ditersampaikan kan.
0: Iya, yeah. Oke.
2: Okay. Jadi ini tuh kita, ini hubungan gue yang ketiga. Hubungan gue yang dua
0: 20?
2: Bukan. Maksudnya kita putus dengan baik-baik.
1: Oke.
2: Okay. Putusnya tuh kita enggak ada drama. Kita saling ngerti. Bahkan kita pas putus ya udah ada marahnya, tapi kita abis itu kayak ngerti lagi, kita nge-grounding perasaan kita sama-sama. Oke. Okay. Apa sih pernah kita alamin selama ini? Apa sih kebaikan yang udah kita belajar sama, udah abis itu putus. Jadi bener-bener gak ada, ibaratnya kalau putus pun kayak gue gak benci sama lo sama sekali. Gak ada ya apapun yang salah juga enggak, tapi kenapa kita putus, tapi ya putus, ngerti gak sih? That's why itu selama tinggal yang gak pernah tersampaikan, gak sepenuhnya tersampaikan karena ya lo mantan terindah gue, ibaratnya gitu ya, love of my life, ngerti gak sih? Tapi udah putus hubungannya.
0: Gitu. Tapi bentar dulu, lo percaya kalau misalkan putus tuh bisa baik-baik?
1: Bisa.
0: Tapi move on-nya susah banget ya sih?
2: Susah banget.
1: Susah. Iya, jujur, susah.
2: Nah, itu lu mesti sibuk.
1: Lu mesti bikin lagu, Bro.
0: Gua pengangguran deh.
2: Mesti dibanting mejanya.
0: Iya, tapi serius, gua soalnya susah banget gitu. Untuk misalkan gua enggak ada masalah sama lu, gua cut off aja lu padahal lu kan teman gua gitu. Susah untuk menjauhnya, aduh kangen lagi, aduh.
2: Pasti, tapi gini, tapi lo pernah gak sih kayak ini, gue bersyukur banget ini ya. Maksudnya gue dikasih kesibukan yang sangat, sampai akhirnya gue ngerasa terlalu banyak nih jalur-jalur apa namanya tuh, komunikasi-komunikasi yang akhirnya sampai itu menutup gue untuk memasukkan pasangan gue ke dalam lingkup hidup gue, ngerti gak sih? Bahkan kayak gue sampai akhirnya gue jadi sering lupa ngabarin, gue lupa ulang tahun, akhirnya juga lupa ngerayain Valentine's, gue lupa ngerayain. Jadi bukan karena gue gak cinta, tapi karena kayak anjir, gue gak ada waktu nih gitu. Maksudnya dan itu buat gue, akhirnya gue yang jahat kalau gue melakukan itu. Dan gue ngerasa okay, kalau misalkan ini kayak gak pantas nih kalau gue gini terus ke lo gitu. Maksudnya itu jadi kayak gitu loh, ngerti gak sih?
0: Paham. Okay.
2: Karena ibaratnya kayak orang baik, buat gue gak berhak diperlakukan seperti itu.
0: Iya, benar. Oh my god,
1: wow.
0: Cukup sakit ternyata.
1: Berarti bukan yang kamu terlalu baik buat aku gitu ya.
0: Iya. Seperti itu sih.
2: Sepertinya agak seperti itu ya. Seperti itu. Kamu terlalu baik buat aku, kayaknya kamu cari yang lebih baik daripada aku.
0: Itu cuma alasan doang. Oke. Meskipun itu adalah hal yang susah dilakukan ya, apalagi kalau misalkan nggak punya kesibukan apa segala macam.
2: Jujurnya.
0: Alright, terus abis itu kalau masih ingin lagi, nah ini udah dari judulnya.
2: Masih.
1: Ini berkaitan apa gimana nih berarti?
0: Iya.
1: kalau dari judulnya kan. Kalau dari judulnya kan.
0: Apakah orang yang sama?
2: Sebenarnya ada hubungannya sama orang yang sama.
1: Oke.
2: Gini, ada dua hal sih. Lagu ini bisa buat dua hal, which is orang yang gue belum lama ketemu. Sama mantan gue. Jadi kalau misalkan buat mantan gue, ini masih ingin lagi karena lagunya ada lirik bila kau sungguh inginkan ini, beriku tanda untuk tak takut gitu.
0: Maksudnya
2: sungguh berkali-kali kau patahkan harapanku, aku masih ingin lagi. Maksudnya kayak harapan kita tuh terpatahkan karena kayak ini udah susah nih, karena ibaratnya kita udah kita jatuhnya nggak pegang sama janji kita yang sebelum kita udah putus kayak gitu loh. Tapi ternyata aku masih mau lagi sama lo kayak gitu. Tapi kalau misalkan ini sama waktu itu gue ketemu sama orang baru, terus gue kayak tiba-tiba ngefling nih, kayak aduh nih gue suka nih gitu kan. Kita kan kalau suka sama orang nggak minta ya, datang gitu aja kan. Terus tiba-tiba kayak liriknya sama tuh kan, bila kau sungguh inginkan ini, berikut tanda untuk tak takut, dalam arti kayak lo kasih tanda dong biar gue gak takut ngungkapin ke lo, karena gue mau nih sama lo, kayak gitu ibaratnya. Dan maksudnya kayak maksudnya kalau misalkan kita kan kalau suka sama orang kita gak ngasih tauin kan, kita kita diem-diem tapi kita
0: menghanyutkan
2: terus dianya orangnya kayak ngasih tanda tarik ulur terus kayak matain harapan gue, tapi aku masih ingin lagi, coba pelan-pelan pelajari rasa itu, kayak gitu. Jadi maksudnya diharapkan buat lu yang tarik ulur sama gue, lu pelajarin rasa lo juga gitu.
1: Bener-bener.
2: Karena gue udah suka nih gitu.
1: Bener-bener.
0: Siapa sih yang giniin Jordi? Pengen lihat gue orangnya secakep apa.
2: Lu tabrak pakai bus.
1: Horor.
0: Kriminal sekali saya.
1: Sekali ya.
0: Oke deh kalau gitu teman berdua, mungkin ada yang pernah ngerasain unspoken goodbye.
1: Bener.
0: Ini adalah lagu yang cocok buat lo teman berdua, coba diresapi dulu.
1: Yes.
0: Abis ini banget kita bakal bacain semua pertanyaan.
1: Waduh.
2: Yang Pak. Sesemua itu kan.
0: Semuanya.
1: Semuanya kalau cukup waktunya ya. Iya.
0: Sekali lagi di 0811-800-105.
1: Atau lo bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
0: Oke, kalau gitu langsung aja Unspoken Goodbye dari
1: Jordi Riz.

0: dia tuh lagunya.
1: Yoi.
0: Menghanyutkan kan?
1: Bener. Tadi ada yang bilang kayak artinya dalam banget please. Emot nangis gitu.
2: Apa iya?
0: Benar.
2: Gue mengalami apa yang kualami.
1: Aduh.
0: Ada Sani bilang dengar lagu ini langsung notice seseorang.
1: Aduh. Hah? Seorangnya siapa nih?
2: Aku kenal gak? Seakan-akan akrib.
0: Nah dia juga bilang jadi keinget dia Jo.
1: Aduh.
0: Ya gitulah ya. Kamu berhasil membuat patah hati seluruh Indonesia Jori.
1: Bener.
0: Eh seluruh dunia deh.
2: Pak.
0: Kemarin soalnya masuk Spotify Radar.
1: Zar.
0: Spotify Radar 2026.
1: Gokil, Jordi Riz bro.
2: Amin ya Allah, amin.
0: Oke deh, langsung aja kita buka pertanyaan atau kirim-kirim salam buat Jordi. Yang pertama ada Sari, aku mau bilang makasih banget udah hadir di kebahagiaan aku. Yang sekarang ini mungkin kalau aku gak kenal kamu or apapun itu, mungkin aku gak sebahagia ini katanya.
2: Wow. Oh, that's really nice. All
0: right. Katanya aku mau ucapin makasih banget lagu kamu itu realita banget di aku. Dan aku mau bilang semoga lagu kamu ini or album EP Never Hours ini banyak disukai sama orang lain ya.
2: Amin.
0: Dan katanya bisa disukain sampai di luar negeri. Ditunggu konser tunggalnya.
1: Iya, amin. Let's go.
0: Langsung aja. Lanjut. Banyak Wah, banget apa,
1: nih. Ini udah ngecek dari 7:30 bro.
0: Kita juga belum sampai.
1: Makanya.
0: Oke.
1: Ada Mia nih di Jakbar Fans dari Jordi Riz katanya.
0: Wow. Dia ada 5 pertanyaan, kita bacain satu. 2 pertanyaan nih.
1: Oke. Ada 2 pertanyaan ya. Kita harapan Abang Jordi di tahun ini yang belum terwujudkan di tahun kemarin.
0: Singkat.
2: Harapan gue di tahun ini yang belum terwujudkan adalah aku ngerasa aku belum nunjukin sepenuhnya warna aku yang sebenarnya dalam bermusik. Dan aku harap di tahun ini ada segelintir atau seberapapun persennya aku bisa menunjukkan, karena kan aku ada niatan untuk ngeluarin lagu lagi. Semoga tahun ini bisa keluar.
1: Amin.
2: Dan dibuat sama aku sepenuhnya, aku pengennya gitu. Jadi orang bisa emang merasakan, oh Jordi sebenarnya seperti ini ya, kayak gitu loh. Jadi tujuan aku sebagai penyanyi juga untuk menjadikan untuk orang-orang yang mendengar juga lebih mengenal aku sepenuhnya. Seperti aku mengenal kalian juga nanti ke depannya, kita kan sama-sama kan. Kayak
1: betul.
0: Nice.
1: Benar-benar.
2: Semoga aja
0: ditunggu ya. Ditunggu ya.
2: Amin.
0: Let's go. Anyway, tadi dari siapa ya tadi pertanyaan?
1: Mia.
2: Terima kasih Mia atas pertanyaan kamu.
1: Oke. Okay.
0: Alright, lanjut ya.
2: Thank you so much.
0: Kita langsung ke live chat YouTube dulu deh.
2: Yes, let's go. Amon Ami.
0: Kak Jordi, kan penyanyi nih. Ada gak sih orang atau penyanyi yang menginspirasi Kak Jordi? Dari siapa tuh namanya tuh?
1: Dari
0: High Chicks, oke.
2: High Chicks? Ada sih. Bule atau Indonesia?
0: Bebas.
2: Kalau misalkan yang menginspirasi aku, aduh banyak banget lagi.
0: Name one ya.
2: Only one. Oh, it's so hard.
0: Atau top 3?
2: name one boleh sih. Name one, kalian tahu gak ya?
0: Siapa?
1: Coba.
2: Ah ini terkenal sih. Ini, dia bukan penyanyi ya? Dia penyanyi sih. Ini ajalah. Michael Bublé tau gak?
1: Tahu.
2: Michael Bublé deh. Kenapa? Karena yang berarti gue dari waktu kecil, gue selalu kayak mau Natal mau enggak, gue Islam sih. Tapi maksudnya kayak mau ke lebaran pun atau apa?
0: Pasti Michael Bublé.
2: Michael Bublé gitu.
1: Iya sih.
2: Kayak Monday every morning tiap pagi atau kayak Sunday morning diputar lagu Michael Bublé tuh kayak hidup lu tenang banget gitu.
1: Yeah.
2: Kenapa ya?
1: Bener.
2: Jadi kayak buat gue dia tuh salah satu yang menjadikan gue bisa mempunyai mindset yang tenang juga, ngerti gak sih?
1: Okay.
2: Melihat hidup tuh juga lebih lapang dan lebih menerima banyak hal. Nice. Dan itu kan sangat kayak lagu-lagu yang gue boleh kan, apalagi yang Christmas ya.
1: Yeah.
2: Specifically tenang aja buat gue.
1: Yeah.
2: Buat gue yang sekarang kita di dunia digital yang attention span-nya cepet banget.
1: Yes.
2: Cepet serba stres, buat gue itu sangat menjadi pedoman banget buat gue untuk bisa menghadapi hidup ini dengan tenang.
0: Okay. Itulah gitu kunci kayak kehidupan dari Jordi. Tenang aja.
1: Chill aja bro.
2: Padahal tiap panggung gue dudak.
0: Kirain bakal ini ngomong
1: apa?
0: Tenang, saya sudah di sini.
1: Oh, iya benar.
2: Tenang, saya sudah di sini.
0: Iya, maksudnya itu teman gue.
1: Iya, benar-benar teman.
0: Lanjut dong. Ah,
1: oke. Lanjut.
0: Lanjut. Ini nih dari WA lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum doang.
1: Oh, udah.
0: Udah.
1: Waalaikumsalam. Top Marco top kamu komen.
0: Lanjut.
1: Oke, ini dari siapa nih?
0: Nisa
1: dari Nisa di Banjarmasin nih. Jauh ya. Oke, tadi apa yang belum ditanya berarti? Lagu-lagu terinspirasi. Oh, ini udah berarti tadi ya?
0: Udah. Nah, ini nih. Apakah next ada kolaborasi dengan penyanyi lain?
1: Yes.
0: Kira-kira siapa yang pengen banget bisa kolaborasi?
1: Kenapa nih?
2: Siapa ya? Ada aku nanti bakal collab sama Beyonce.
1: Amin. Gak apa-apa. Mani, setinggi ya kan?
2: Gak, tapi... gue lagi lagu gue jadi jujul.
1: Aduh, itu kalau di bahasa Jawa ada artinya lagi. Jujul kembalian.
2: Jadi jujul lagu gue. Jadi lagu gue yang Unspoken Goodbye ini itu kan dibuat sama Anka Dioff sama Aziz Hedra. Jadi gue pikirnya sih ya, gue gak tau dia mau apa gak sih si Aziz sih collab sama gue, tapi gue paling deket pengen collab sama dia.
1: Seru sih.
2: Karena dia itu kan asik banget ya kalau bikin musik ya. Dan mungkin dia bisa menjadi guru gue yang lebih senior di musik buat gue, berapapun umurnya dia. Tetap aja sih.
1: Oke.
0: Berarti bisa nanti Unspoken Pleasure.
1: Unspoken Pleasure.
0: Oh, harus digabung gitu ya? Gak harus digabung gitu ya?
2: Soalnya kalau lo ngerti, arti judulnya kok jadi beda.
0: Oh iya juga. Iya juga ya. Sorry.
1: Iya. Masalah ini penyanyinya Jordi Hedra.
0: Jordi Hedra.
2: Aziz Riz.
0: Sorry, kita banyak ketawanya.
1: Oke. Lagi.
0: Ini gue bacain aja nih.
1: Oke.
0: Selamat Kak Jordi atas rilisnya album EP Never Hours dan terima kasih karena sudah merilis lagu yang sangat menyentuh hatiku katanya.
2: Serin, thank you so much ya.
0: Jujur aku penasaran, katanya beberapa karya lahir bukan untuk menghapus luka tapi untuk menemani seseorang melewatinya.
2: Jujur sebenarnya itu jujur, jujur.
0: Nah, saat merilis Never Hours ini, apakah Kakak pernah membayangkan bahwa suatu hari akan ada banyak orang-orang yang mungkin saja menangis yang menjadi kuat atau bahkan sembuh karena mendengarkan lagu-lagu Kakak?
2: Oh, bagus lagi. That's really nice words. Kalau misalnya expect, aku nggak expect sih. Maksudnya karena ibaratnya again-nya dengan gue mengeluarkan lagu aja, gue ibaratnya nothing tulus gitu loh maksudnya. Udahlah, gue yang penting fokus sama karya gue dulu, udah gitu. Tapi ternyata, oh ada ya orang yang relate juga ya. Maksudnya I know pasti ada orang yang relate, tapi untuk sampai dia merasakan dan ikut menyertai perasaannya dalam lagu gue sih, maksud itu jadi kayak yang, oh ada ya yang sampai segitunya juga gitu loh. Dan itu suatu hal yang baru buat gue juga kan, jadi nothing, bukan hal yang familiar buat gue, jadi itu mengharukan gue juga. Oh ternyata lagu yang gue ini bisa menyentuh orang ya, kayak gitu loh, ngerti gak sih? Dan gue jadi bersyukur juga kayak, oh yaudah bareng-bareng deh. Makanya gue setiap gue kayak mengenalkan lagu gue tuh, ini juga ibaratnya sebagai menemani mereka dan menemani gue. Jadi kita bareng-bareng, kita yang lagi sakit hati, ayo kita sama-sama sembuh. Tapi sembuhnya juga baik-baik gitu loh. Karena kita kan ada yang sembuh jadi malah sakit hati dan jadi kayak takut sama cinta kan. Tapi that's the risk of cinta. Cinta pasti ada sakitnya gitu loh. Tapi dengan lo sakit dan lo sembuh, lo bisa jadi lebih dewasa lagi gitu kan.
0: Nice.
2: Dan itu yang pengen gue kasih tahu ke orang-orang.
0: Nice. Thank you ya Manda udah join. Nih, ayo. Sekarang gantian di live chat nih.
1: Aduh, banyak banget nih.
0: Ini aja nih.
1: Wah, nyepam nih.
2: Nyepam apa?
1: Aduh.
2: Magic.
0: Ini kayaknya dia curhat sih Nadia.
2: Oh bener.
1: Oke.
0: Hey, Bu Jor mau nanya, kalau temenan selama 3 tahun, ada rasa gimana? Tapi cuman dia anggap teman.
2: Aduh. Kamu beli tiket luar negeri, kamu nggak lupain dia, lupain hidup kamu yang baru aja udah.
0: Bener banget.
2: Karena kalau dia 3 tahun Bu, kamu udahlah, itu udah susah. Kalau itu susah sih.
0: Lulus SMP.
2: Atau enggak kalau misalkan masih ganjel kayak aku aja.
0: Gimana?
2: Kalau gue enggak, gue ini simpel aja, maksudnya kayak kasih tahu perasaan lo sebenarnya, diterima apa enggak terima. Enggak mungkin terima sih kalau itu sih 3 tahun, Pak, udah.
1: Benar.
2: Jadi at least lo tahu jawabannya asli apa, terus move on with your life aja udah.
1: Yes.
2: Let them. Yeah. Karena gue lagi baca buku juga, Let Them.
0: Judulnya
2: Let Them. Jadi nice. Ini pas banget buat orang-orang yang lagi kayak terpaku sama attachment cinta-cinta, kayak Let Them, kita udah enggak bisa ngontrol apa yang kita enggak bisa kontrol.
1: Nah, kan? Itu dia, benar-benar. Ya, ya. Ruin your friendship, bro.
0: Yeah. Benar. Oh, benar. Oh my god. Oh. Sorry, ya. Oke, ini ada ini nih, terakhir deh atau dua terakhir lah.
2: Okay.
0: Aku Rev Lita mau nanya dong. Moga dibacain ya katanya. Iya nih dibacain nih. Menurut Jordi lebih susah bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus mengikuti perjalanan musisinya?
2: Gimana? Coba ulang lagi.
0: Lebih susah jatuh cinta bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus ngikutin perjalanan musisinya? Jadi ngikutin musisinya orang lagunya kira-kira lebih susah.
2: Menurut gue lebih susah ngikutin musisinya sih.
0: Iyalah ya.
2: Musisinya karena again kalau lagu itu kan sepanjang masa ya. Kalau misalkan itu jadi lagu yang timeless, masalahnya kalau lagu-lagu yang zaman dulu akhirnya banyak banget sampai sekarang orang masih mengikuti dan masih menikmati. Sama lagu-lagu suka lagu ada suka lagu jadul juga gitu loh. Tapi kalau orangnya kan again di zaman itu kan selalu berubah. Dan kita enggak tahu kita bakal menjadi orang yang bisa mengikuti zaman apa enggak. Dan kita harus terus, ini yang susah sih menurut gue di zaman sekarang ya, kita harus terus nge-build personal branding yang kuat. Itu akhirnya bisa melekati orang dengan orang yang semuanya lagi nge-build semua personal branding. Akhirnya lu bisa, lu tinggal milih tuh lu mau yang mana yang lu suka gitu loh. Tapi kan akhirnya cocok-cocokan ya. Gitu loh, jadi menurut gue lebih susah mengikuti musisinya sih.
0: Tapi kalau menurut lu bisa gak kita separate the artist and the work? Apa gimana?
2: Ya gimana maksudnya?
0: Separate, kita pelan-pelan, bisa coba, gak pelan-pelan. Separate the artist and their work?
1: Artis sama iya.
0: Maksudnya kayak misalkan kayak Kanye West. Kanye West kan lagunya enak banget tapi orangnya emang rada
2: Of course you can. Bisa aja. Maksudnya kayak kita akhirnya bisa nutup mata aja kayak aduh tapi gimana I like the song. It doesn't mean that I will like the person that sing it gitu. Sama kayak Better Rex Orange County kalau enggak salah. Oh, pernah ada masalah.
0: Tapi sekarang lupa ya. Tapi tidak terbukti.
2: Betul enggak terbukti. Maksudnya tapi itu jadi bukti juga kalau misalkan lo bisa tetap suka lagunya tapi lo bisa milih untuk tetap suka sama orangnya apa enggak. The song is actually really good gitu. Why won't you like it? It's good juga gitu loh.
1: Benar.
0: Jadi gitu ya. Berarti ya lebih susah untuk ngikutin musisinya.
1: Musisinya benar.
0: Oke, pertanyaan terakhir, sorry banget kalau misalkan dibaca semua ini sampai jam 10 malam.
1: Aduh. Oke, selanjutnya ya. Terakhir. Ini dari Ameng.
2: Ameng?
1: Ameng. Ameng.
2: Oh, Ameng.
1: Ameng. Ameng ya.
2: Ameng Prancis.
1: Ameng enggak tahu tuh.
2: Amengnya pakai U enggak Ameng.
1: Terlalu Sunda, Mas. Oke, ini katanya kalau lagu Kak Jordi jadi makanan, kira-kira rasanya apa dan kenapa nih? Nah, ini nih. Apa? Kira-kira
2: bakal apa jadi nih makanan ya? Nasi tempong Bali kayaknya.
1: Kenapa tuh? Jelasin
2: karena dulu. Karena kemarin aku baru makan nasi tempong di Bali. Gue pertama kali harus makan nasi tempong kayak.
1: Oke.
2: Dia simple, sangat simple. Maksudnya bentukannya juga yang enggak yang biasa aja gitu loh, enggak yang wow mata, ya, makanan mata juga enggak gitu loh. Tapi pas dimakan tuh kayak, oh ini gue mengenal rasa ini.
1: Gitu. Oke.
2: Satu. Kedua, oh ada proteinnya, ada isinya. Which is lagu-lagunya ada artinya.
1: Yes.
2: Ketiga, pas makan sambelnya enggak kelihatan bagus biasa aja. Pas dimakan, pudes re.
0: Bikin nangis. Jadi,
2: ternyata, aduh ini sama kayak masalah gue. Ternyata sedih juga ya begini.
1: Bener.
0: Kok lu jago banget sih? Jago banget. Kita salam dulu. Langsung ke pikiran loh dia.
1: Iya, udah.
0: Itu jawaban pertama lu bikin langsung barusan. Luar biasa sekali. Keren banget.
1: Diri saya pribadi.
0: Tembok karena ini.
1: Wah, iya, gokil sih. Gokil.
0: Clip masukin TikTok, please. Please. Thank you banget ya yang udah nanya. Sorry banget bisa semuanya dibaca-bacain.
1: Yes.
0: Dan pastinya lagu Jordi Reyes sudah bisa didengar di semua
2: digital streaming platform udah bisa.
1: Oke.
2: Okay. Pokoknya kalau mau salam dengerin lagu aku yang EP, specifically EP Never Hours, lagu 4 lagu aku itu ada di all digital streaming platform, di YouTube juga ada, mau lihat video klipnya baru ada 2 lagu yang 3 lagu deh.
1: Oke.
2: Okay. Iya, jadi kalian kalau mau lihat langsung ke YouTube dan kalau denger langsung di Spotify ada, YouTube Music ada, pokoknya apapun enggak usah ribet. Kita bernyanyi bersama ya guys. Kita galau-galauan tapi kita sembuh bareng-bareng juga.
0: Iya. Dan pastinya
1: bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Seluruh Indonesia.
0: Yang penting bisa masuk ke dalam chart kalau misalkan banyak yang request.
1: Alright, terakhir deh mungkin dari Jordi ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga fansnya.
0: Jordi Riz lovers.
1: Jordi Riz.
2: Sebenarnya nama. Jatuhnya kayak nama permen. Ya, bener. Nama, jadi waktu itu sama fanbase gue tuh, ini kayak pick me banget ya, jadinya, ya. Pick me moment. Nah, namanya Joy Disaster. Kenapa Joy Disaster? Karena diambil dari kata disaster.
1: Disaster
2: itu kan bencana ya. Jadi diharapkan setiap gue datang kayak ada bencana, kayak wah
1: rame. Udah rame sih. Omel-omel hijau semua sih, Jen.
2: Disaster ya. Jadi intinya ya aku, intinya mereka tuh kan ada dari aku yang benar-benar masih belum apa-apa ya gitu. Aku sampai sekarang juga masih belajar juga. Tapi terima kasih buat kalian semua yang udah dari aku merintis sampai sekarang, aku juga masih merintis juga, tapi kalian masih menemani, masih stay, masih setia. Itu membuktikan bahwa kalian ntar bisa setialah di kehidupan kalian terus. Semoga kebaikan yang kalian kasih ke semua orang, ke aku, ke siapapun, kembali ke kamu juga. Pokoknya jangan lupa terus dengerin lagu aku, semoga bisa menemani kegalauan kalian. Tapi kita juga berharap bisa sembuh bareng-bareng karena capek gak sih kita galau-galau mulu, iya gak sih? Galau tapi kita juga harus sembuh menjadi orang yang lebih dewasa lagi. Kita tunjukin ke orang yang nyakitin kita kalau dia gak pantas digituin.
0: Anyway, thank you banget loh Jordi.
2: Gue yang thank you banget.
0: Thank you banget.
2: Kalian seru banget.
1: Thank you.
0: Dan pastinya teman Bro 2 thank you juga udah nontonin. Pastinya teman Bro 2 di seluruh Indonesia nanti abis ini bakal digantiin sama penyiar favorit lo yang lainnya lagi.
1: Alright, sekali lagi jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru Never Hours ya. MV-nya juga udah ada 3 MV yang bisa kamu tonton dan tentunya bisa di request di Bro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Alright, kalau gitu MLC sudah berakhir di episode kali ini. Nama gue Davey Prada, cabut dulu.
1: Nama gue Edi Taman, pamit.
0: Dan masih ya,
2: nama gue Jody Riz bakal pamit juga.
1: Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari ke komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Produer Padang, teman terbaik kamu, teman Produa. Selamat malam semuanya buat kamu yang saat ini nih, di malam hari ini di jam 8 malam ini lagi asik nongkrong mungkin sambil dengerin radio atau mungkin lagi di jalan atau yang baru aja mau rebahan. Teman Produa, balik lagi dengan aku di jam 8 malam ini, teman Produa, sampai jam 9. Setiap hari Kamis kita ada program Carito Komunitas ya. Satu-satunya tempat di mana kita bakal bedah nih aksi-aksi keren dari teman-teman kita yang enggak cuma sekedar ngumpul aja nih, teman Produa. Enggak cuma sekedar nongkrong tapi juga bawa perubahan positif buat lingkungan sekitar kita tentunya ya. Malam ini kita buat spesial banget, teman Produa, karena kita bakal ngebahas gimana caranya hobi yang awalnya cuma iseng nih ternyata bisa jadi gerakan sosial yang bermanfaat buat banyak orang ya. Mulai dari komunitas apa ya, komunitas lingkungan yang konsisten ngurangin limbah plastik misalkan ya, atau sampai kelompok literasi yang rajin berbagi ilmu di pelosok daerah, semuanya bakal kita bahas malam ini ya teman Produa ya. Buat kamu yang mungkin ngerasa bosan sama rutinitas dan pengen cari warna baru, dengerin

informasi kita malam ini ya, bakal semoga bisa jadi inspirasi kalian semua ya. Aku bakal buktiin nih teman-teman, kalau anak muda itu bukan cuma soal update aja di media sosial, tapi juga tentang gimana kita ngambil langkah nyata buat bikin dampak yang lebih baik untuk sekitar kita ya teman-teman. Ya, jadinya yang kemana-mana ya, siapin cemilan kamu dan posisi duduk paling nyaman, bikin posisi paling nyaman ya. Karena setelah ini kita bakal menginformasikan cerita inspiratif yang bakal seru banget nih seputar pergerakan mereka nih komunitasnya. Tetap di Caruta Komunitas Teman Berdoa, tempatnya berbagi semangat dan inspirasi anak muda masa kini. Oh iya, kalian juga bisa dengerin Produer Padang di frekuensi 90,8 MHz melalui radio kesayangan kamu. Atau kamu juga bisa dengerin kita, aku, para penyiar Produa di frekuensi di RRI Digital. Berarti kamu harus download di Play Store di Teman Produa. Dan kalau kamu udah download, berarti kamu keren. Pertahankan Teman Produa, karena kalau kamu dengerin lewat RRI Digital tuh enak banget. Jadi kamu gak usah nenteng-nenteng radio yang berat banget Teman Produa. Kamu cukup buka handphone kamu, lalu yang penting ada kuota dan ada sinyal ya, kamu bisa dengerin lewat handphone kamu Teman Produa. Dan kalian juga bisa dengerin juga aku melalui komputer kamu, depan PC kamu Teman Berdua, sambil main game gak apa-apa. Gamenya di silent, tapi kamu dengerin aku. Kamu bisa buka live streaming di rri.co.id, nanti kamu pilih aja RRI Padang, terus kamu pilih Berdua, jangan yang lain. Nanti aku bakal informasiin Teman Prodo, yang pertama itu tentang komunitas keren. Ini nama komunitasnya itu Urban Eco Journey Trash Ranger. Nah, trash itu tempat sampah ya Teman Prodo. Jadi ini komunitas buang sampah kayak gitu intinya ya. Nanti akan gimana detailnya nanti tunggu aja ya, jangan kemana-mana. Tetap di Produer Padang, tetap teman terbaik kamu.

0: Aja nari to lele, kaya cawe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu, harus ini.
3: Gratis.
4: Gratis.
3: Gratis.
4: Gratis.
3: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
5: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
6: Kamu kenapa, Tari?
5: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
6: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
5: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
6: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
7: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-88-41-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro2 FM RRI Padang. Kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick-off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor, hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro 2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

90,8 FM teman terbaik kamu, teman pro 2. Baik lagi di Carito Komunitas, tempatnya kita ngebahas hal-hal seru dan positif yang lagi happening banget nih di sekitar kita nih teman pro 2. Malam ini aku punya cerita keren banget teman pro 2 dari teman-teman kita namanya Trash Ranger Indonesia yang baru aja nih ngerayain ulang tahun mereka yang ketiga tahun. Masih kecil ya, masih seumur jahe, seumur jagung. Nggak sekedar tiup lilin teman pro 2, mereka tuh justru bikin aksi namanya Urban Eco Journey di ada Tebet Eco Park Jakarta Selatan. Ini awal Juli kemarin teman pro 2 yang benar-benar impactful, benar-benar positif banget teman pro 2. Kenapa nggak positif nih? Bayangin aja ya, acara ini bukan cuma soal kumpul-kumpul kayak biasa gitu, nongkrong-nongkrong nggak jelas, tapi beneran terjun langsung buat jaga bumi. Nah, mereka tuh ngajak banyak kolaborator keren, kayak World Clean Up Day Indonesia, Teens Go Green, sampai Pijar Muda. Nah, mereka tuh ngebuktiin kalau kolaborasi lintas komunitas itu kuncinya kalau kita mau bikin perubahan besar tuh ya udah buat ekosistem perkotaan aja gitu. Seru banget kan teman-teman berdua. Kegiatannya tuh dibuka dengan aksi clean up bareng selama 1 jam. Dan yang unik nih teman-teman berdua, para peserta dibagi jadi 10 kelompok dan enggak cuma sibuk mungut sampah aja ya, tapi mereka juga wajib ngasih edukasi persuasif ke pengunjung taman tentang jenis-jenis sampah. Jadi teknisnya gini nih teman-teman, jadi selama 1 jam mereka disuruh untuk berkeliling taman memungut sampah yang ada di depan dia. Terus jika di situ ada pengunjung di depannya, mereka langsung ngomong gitu, kakak, abang, mohon maaf gitu, kita dari komunitas bla bla bla, kita mau buang sampah. Terus ngasih tahu ini sampah yang bisa di organik, ini sampah anorganik, kayak gitu teman-teman, ngasih edukasi. Jadi kan yang pengunjung di situ juga dapat ilmu ya teman-teman bro ya, gimana cara membedakan sampah organik dan sampah anorganik kayak gitu ya. Mana sampah yang diolah dan sampah yang enggak bisa diolah. Aku dapat info nih, ada kejadian manis banget nih pas ada anak kecil yang suka rela ikut bantu padahal dia bukan komunitas. Jadi dia ikut bantu gitu, lihat abang-abangnya itu mengungut sampah, dia ikut mengungut sampah. Terus malah ngajak teman-temannya buat ikutan. Wah, seru banget ya. Aksi nyata kayak gini emang nular banget teman bro. Ibaratnya kalau kita nebar kebaikan terus dia melakukan apa yang kita lakukan, kita berpahala gitu. Pahalanya berlipat-lipat ganda kayak gitu. Nah, dari hasil berburu sampah selama sejam itu teman bro, lihat nih, unik banget nih, mereka tuh berhasil ngumpulin total 27 kg sampah. Itu 27 kg itu sebesar apa ya? Sebesar beras kali ya, beras pokoknya beras dah. Satu kantong. Rinciannya 7 kg sampah organik, 7 kg yang anorganik, dan hasil paling banyak justru sampah residu sebanyak 13 kg. Total berapa nih? Total 27 kg ya. Ini jadi pengingat buat kita nih semua teman berdua kalau penggunaan material non daur ulang di kota besar ternyata masih tinggi banget ya. Ini PR banget buat kita supaya lebih bijak lagi pakai barang sehari-hari nih. Nah, serunya nih teman bro, sampah plastik yang udah dikumpulin tadi nggak langsung dibuang ya. Jadi bareng dengan Teens Go Green, mereka tuh bikin sesi workshop junk journal. Jadi sampah plastik dan kertas bekas disulap jadi arsip kreatif yang estetik banget nih. Kak Elma dan Kak Saidah ngajarin kalau limbah bisa jadi karya seni kalau kita tuh punya kreativitas. Jadi pakai otak kanan atau otak kiri ya. Jadi junk journal ini nggak cuma soal visual, tapi juga jadi catatan perjalanan hijau mereka nih. Jadi nggak cuma soal bersih nih teman berdua, dan seni, ada juga sesi refleksi bareng komunitas Salami. Nah, mereka tuh bikin permainan edukatif buat ngetes fokus sekaligus saling berbagi cerita tentang kebiasaan ramah lingkungan yang udah mereka lakuin di rumah. Misalkan apa ya, kos kaki gitu harus ditaruh di mana, terus dibikin game lucu-lucuan gitu. Kalau kos kaki di tempat ini ya, di mesin cuci. Jangan dibuang ke tempat yang asal kayak gitu. Nah, pokoknya ya teman berdua ya, mereka bagi cerita, ternyata hal kecil yang kita lakuin tiap hari itu punya makna besar kalau kita konsisten nih teman berdua.
Nah, puncak acaranya makin pecah pas ada sesi edukasi ilmiah soal Eco Enzyme bareng Yayasan Upakara. Mas Sugeng sebagai pemateri ngasih bocoran teknis kalau bikin cairan ajaib nih dari sampah dapur itu gampang-gampang susah katanya. Kuncinya ada di rumus 1 banding 3 banding 10 dan pemilihan bahan organik yang bervariasi. Tapi ingat ya teman Brodo, jangan pakai kulit durian atau salak karena teksturnya nggak cocok buat fermentasi. Dan yang menarik lagi nih teman Brodo, mereka juga ngebahas soal air yang dipakai. Ternyata air pam itu harus diendapin dulu 24 jam teman Brodo biar klorinnya hilang supaya bakteri baik di Eco Enzyme kita nggak mati. Nah, deep banget kan ilmunya, aku juga baru tahu nih. Jadi lewat program tersebut teman Brodo, Terus Ranger nggak cuma ngasih teori ya, tapi beneran ngasih skill yang bisa kita praktikin langsung di rumah masing-masing buat bantu bumi tentunya. Nah, kira-kira dari kegiatan seru itu teman Brodo, hal apa nih yang pengen banget kamu coba lakuin di rumah biar bisa ikutan jaga lingkungan kayak teman-teman kita di Terus Ranger? Ayo pikirin teman berdua.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan? Parah.
2: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri, tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri, daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala, yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: Pesta Bola Dunia RRI, laga perempat final, Big Match. Simak pertandingannya hari Jumat, 10 Juli 2026. Prancis melawan Maroko, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Kembali lagi di Cerita Komunitas ya, teman berdua, tempat kita ngulik berbagai asik keren yang lagi happening nih. Pernah gak sih teman berdua ngerasa nih pas lagi nongkrong atau lewat depan rumah, kok suasana kerasa sepi banget? Gak ada lagi suara tawa anak-anak main petak umpet atau layangan zaman kita muda dulu nih. Yang ada malah kepala-kepala kecil yang sibuk nunduk mantengin layar gadget. Nah, biris ya. Padahal masa kecil itu kan harusnya penuh dengan eksplorasi ya, teman berdua ya. Fenomena ini emang nyata banget, teman berdua. Di satu sisi, teknologi emang ngebantu kita dapat akses informasi sih. Tapi di sisi lain, gadget tuh sering banget bikin kita terasing dari dunia nyata. Jadi kayak punya dunia sendiri gitu, teman berdua. Pertanyaannya nih, masih ada gak sih ruang buat adik-adik kita tumbuh tanpa harus terpaku sama layar? Untungnya ada kabar baik nih dari 3 komunitas keren yang punya cara unik buat ngebawa anak-anak kembali ke dunia nyata nih, teman berdua. Kita mulai dari Probolinggo, Jawa Timur ya. Ada namanya RB Cahaya Probolinggo. Jadi komunitas ini lahir dari keresahan soal akses literasi yang minim. Tapi mereka nggak pakai cara kaku nih, teman berdua. Di sini buku bukan kewajiban tapi pintu petualangan. Jadi dengan modal rak buku, tikar dan relawan yang tulus, mereka tuh ngajak anak-anak gambar dan diskusi. Hasilnya, ketergantungan mereka sama gadget perlahan hilang karena mereka tuh udah nemu keseruan yang lebih real. Nah, kita geser ke komunitas yang kedua, teman berdua. Di Bandung ada namanya Sekolah Ulin Bandung yang punya cara anti mainstream nih. Mereka tuh ngajak anak-anak buat bener-bener menyatu sama alam. Nah, caranya gimana? Bayangin nih, daripada main game di handphone, mereka tuh diajak bikin layangan, berkebun, sampai menjelajah hutan kota. Nah, mereka tuh ngebuktiin kalau nyentuh tanah dan ngerasain angin itu jauh lebih berkesan daripada sekedar scrolling konten di media sosial. Aku sih setuju ya. Dan yang gak kalah inspiratif, teman berada di Tangerang Selatan ada sekolah namanya Sekolah Tinggal yang pendekatannya lebih filosofis nih. Mereka tuh percaya kalau masalah utamanya bukan di gadgetnya tapi di cara kita memaknai proses belajar itu sendiri. Nah, di sini nih, teman berada, anak-anak diajak untuk bikin proyek nyata yang seru banget nih, sehingga gadget otomatis enggak lagi jadi pusat perhatian. Mereka tuh belajar bukan karena harus tapi karena mereka tuh emang lagi excited banget nih sama proyeknya, proyek kecil-kecilan. Kalau kita tarik benang merah ya dari ketiga komunitas ini, mereka tuh punya satu rahasia besar nih, teman berdua. Mereka nggak pernah melarang gadget secara frontal, enggak. Jadi anak-anak kecil nggak dilarang banget. Mereka sadar kalau teknologi itu bagian dari hidup modern. Jadi kita tanpa teknologi juga nggak mungkin ya, teman berdua ya. Tapi mereka tuh menawarkan alternatif yang jauh lebih menarik. Kuncinya adalah dengan hubungan yang hangat, bikin anak merasa didengar dan diajak terlibat langsung dalam aktivitas yang bikin mereka itu ngerasa hidup.

Jadi buat kamu yang mungkin udah jadi kakak atau nanti bakal jadi orang tua nih, vibes dari komunitas-komunitas ini bisa banget dicoba ya. Mulai dari hal kecil kayak ngajak adik atau keponakan baca bareng, bikin proyek kreatif di rumah, apapun itu teman Rodo, misalnya proyek membangun atau proyek membuang sampah. Kan seru tuh ya. Atau sekedar main di teman di taman ya tanpa bawa handphone. Intinya kita bakal bisa bikin dunia nyata jauh lebih seru daripada dunia maya. Itu pasti banget teman Rodo. Kesimpulannya ya, anak-anak itu enggak beneran kecanduan gadget kok teman Rodo. Itu masih bisa diatur tuh. Mereka tuh cuma lagi nunggu kita buat ngasih mereka tuh dunia nyata yang cukup menarik buat ditinggali, apalagi anak kecil ya. Anak kecil itu kan orangnya apa ngikut gitu, ngikut apa yang orang dewasa lakukan. Jadi kita harus kasih contoh yang benar teman berdua. Jadi jangan sering kita terlihat sering main gadget di depan dia ya. Yuk mulai dari sekarang kita ciptakan ruang yang lebih hidup buat generasi di bawah kita nih teman berdua. Semangat terus buat semua komunitas yang udah konsisten bergerak, dan buat kamu semua jangan lupa hidup di dunia nyata malam ini ya. Jangan di gadget doang. Kira-kira menurut kamu permainan tradisional atau aktivitas apa nih yang paling seru buat diajarin ke anak-anak zaman sekarang biar mereka betah lepas dari gadget? Nah, coba pikirin ya. Terus kasih tahu aku. Oke teman berdua, ini program cerita komunitas selesai di jam 9 malam ini. Nanti kita akan lanjut tetap dengan aku. Kita di Kopsteng ya, kopi setengah sampai jam 11 malam. Ini Kamis malam itu temanya itu ini nih yang paling banget nih, horor. Karena besok Jumat ya, jadi temanya horor. Kira-kira hal-hal horor apa yang bakal kita bahas di malam ini? Jangan kemana-mana teman-teman, tetap di program Ladang Teman Terbaik Kamu.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angin lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Ya, kita balik lagi teman-teman ke segmen yang paling ditunggu-tunggu nih setiap jam 9 malam sampai 2 jam ke depan teman-teman di program Skop Steng Kopi Setengah. Apapun aktivitas kamu malam ini teman-teman, entah lagi lembur mungkin, lagi ngerjain tugas, lagi nyetir pulang, atau sekedar rebahan sambil scroll layar handphone kamu, sama datang di Kop Steng Kopi Setengah, program yang hadir buat temenin malam kamu. Karena walaupun kopi di gelas tinggal setengah nih, obrolan dan informasi di sini tetap penuh dan enggak setengah-setengah untuk teman-teman semua. Di Kopi Setengah kita percaya satu hal ya teman Prodo ya, nggak harus selalu lengkap buat bisa menikmati momen ya. Kopi boleh sisa setengah nih, energi boleh menurun, tapi rasa penasaran dan cerita seru harus tetap dijaga ya. Di jam-jam sunyi kayak gini nih justru banyak hal yang menarik yang untuk dibahas nih, dari yang ringan sampai yang bikin kamu mikir sambil nyeruput kopi terakhir. Jangan bagi-bagi kopinya, nyeruput sendiri-sendiri aja. Di program ini teman Prodo kita nggak cuma muter musik aja, tapi juga bakal kasih info seru seputar tema yang akan dibahas di malam Jumat ya, berarti ya jatuhnya ya.

Nah, di Kamis malam ini teman Pro 2 kita bahas temanya horor. Mana nih pecinta hantu? Yuk segera merapat. Kita bakal bahas segala macam info tentang hal-hal berbau horor yang mungkin bisa jadi tambahan inspirasi teman Pro 2 semua ya. Malam ini kita bahas apa ya? Kita bahas kalau disuruh pilih nih teman Pro 2, berani enggak tidur sendirian di rumah kosong? Ayo lo. Dan selama program ini berjalan teman Pro 2, boleh banget kalau kalian mau berinteraksi bisa gabung di line telepon 0751274482 atau di WhatsApp 0811665508 ya. Silakan berbagi cerita malam mistis di malam ini teman Pro 2. Mistis enggak tuh. Dan atau kalian boleh banget gabung di kami lewat aplikasi RRI Digital, berarti download dari Play Store atau live streaming di rri.co.id. Berarti bisa live streaming juga nih di depan komputer kamu. Kamu pilih aja menu searching, terus pilih RRI Padang, terus pilih Pro 2, jangan yang lain. Dan jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap pantengin frekuensi ini sepanjang malam, karena di Kopsteng kita bakal ngobrol santai, dengerin cerita, bahas lifestyle anak muda juga, dan tentu aja nyuguhin info yang pas buat nemenin kamu sampai larut malam, sampai nanti bobo. Kopinya setengah nih, tapi temennya sefrekuensi ya teman Pro 2 ya. Nanti akan aku tulis juga di Instagram RRI_Pro2Padang, jadi balas aja ya pertanyaan yang nanti aku tulis ya teman Pro 2 ya. Langsung aku tulis nih teman Pro 2, bentar. Nah, nanti aku tulis ya, nanti kamu langsung balas-balas aja. Kita lanjut ke lagu berikutnya dulu ya teman Pro 2. Kita biar kalian makin happy, ya udah aku puterin lagu dari Pice Kota, judulnya adalah Bahagia Lagi. Cek ya teman Pro 2.

0: kesel sih yang dilarang ini itu. Kemana-mana dibatasi. Pergi sama siapa diinterogasi. Padahal umur segini waktunya menghabiskan hari bersama teman-teman, mencari tahu dunia luar. Tapi aku terdiam, mendengar percakapan antara ayah dan ibu tentang berbagai ketakutan.
1: Bu, Bapak takut anak gadis kita salah pergaulan. Bu, Bapak takut anak kita dekat dengan laki-laki yang tidak benar. Bu, Bapak takut anak kita sakit karena kehujanan.
0: Aku mengerti, setiap ayah punya banyak ketakutan. Tapi aku tahu, ayah selalu jadi garda terdepan dalam setiap keadaan.
2: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
3: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
6: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
7: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
8: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
9: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.
10: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Gimana nih? Gimana kalau malam ini kita bahas sesuatu yang agak menantang nyali? Bayangin deh, teman berdua, ada sebuah rumah tua nih yang udah lama banget ditinggal penghuninya mudik. Dan konon katanya nih ya, aura di sana tuh berat banget. Berat gimana ya? Auranya agak-agak mencekam. Kalau ada yang nantang kamu buat tidur sendirian di sana cuma satu malam aja nih, teman berdua, kira-kira kamu bakal terima tantangan enggak atau langsung milih buat cari aman aja? Ini kayak ujinya gitu ya, teman berdua ya. Jujur aja nih ya, ini bukan soal berani atau enggak, tapi soal seberapa besar nyali kamu buat ngadepin keheningan yang enggak wajar. Tapi tetap tenang, teman berdua, kamu tetap dapat kasur, tetap dapat lampu. Tapi nanti kan kalau malam-malam kan kalau mau tidur kan lampunya dimatiin ya. Dan suara-suaranya mulai muncul dari sudut ruangan kayak biasa ya, teman berdua. Dibayangin, dan disitulah mental kamu beneran diuji. Jadi menurut kamu sendiri nih, apakah tidur di rumah kosong itu cuma sekedar mitos buat ngetes keberanian, atau emang ada risiko nyata nih yang bisa bikin bulu kuduk berdiri? Kayak gak ada kerjaan lain ya.

Tapi di situ keseruannya teman baru dua kadang ya, kita ngerasa sok jagoan nih pas lagi ngumpul rame-rame nih, ngumpul-ngumpul di tongkrongan ya, sambil ketawa ke TV, terus kita bilang gini, ah gampang itu mah gampang gitu. Sambil ketawa ke TV, tapi situasinya bakal beda total ya pas kamu beneran udah di sana sendirian, cuma ditemenin sama kegelapan yang pekat, ditemani oleh sinar sinar warna bulan. Suasana rumahnya tadi cuma tempat biasa nih, tiba-tiba berubah jadi tempat yang bikin kamu ngerasa ada yang lagi perhatiin dari jauh. Ayo lo, ada hantu. Pernah gak sih kamu mikir teman berdua, kenapa otak kita tuh langsung respon negatif pas masuk ke tempat kosong yang gelap? Coba deh dipikirin deh. Itu bukan sekedar sugesti ya teman berdua, ada insting bertahan hidup yang tiba-tiba aktif. Nah, mungkin karena kita sadar nih di tempat kosong nggak ada orang yang bisa dengar pas kita teriak minta tolong, atau kalau tiba-tiba ada sesuatu yang muncul dari balik lemari itu, gua ayo.

Nah, terus nih kalau kamu beneran nekat nerima tantangan itu nih ya, kamu ngomong udah iya ini ke teman kamu, terus apa yang bakal jadi benda pertama yang kamu bawa sebagai pelindung? Nah, apakah senter yang paling terang nih? Senter berapa ya? 100 watt. HP yang penuh baterainya, penuh dalam artian udah full 100% ya, handphone ya. Kalian boleh main handphone atau gimana, atau mungkin cuma keberanian kosong aja, enggak bawa apa-apa, cuma bawa diri gitu sama duit. Benda-benda itu mungkin bisa bikin kamu tenang ya secara fisik, tapi belum tentu bisa nenangin pikiran kamu yang mulai liar nih, memikirkan hal-hal yang enggak masuk akal, ya enggak? Kadang ya, ketakutan terbesar itu bukan dari hantunya teman berdua, tapi dari imajinasi sendiri. Suara tikus lewat nih misalkan ya, bikin kamu lompat ketakutan, parno sendiri kamu jadinya, karena pikiran kamu udah keburu ngebayangin hal yang aneh-aneh, padahal tikus. Jadi sebenarnya nih, rumah kosong itu emang berhantu, atau justru pikiran kita nih yang lagi bikin pertunjukan horor sendiri di tengah kesunyian. Banyak orang yang bilang ya, kalau tidur di tempat asing itu kayak buka pintu buat hal-hal yang di luar nalar nih teman produa. Tapi ada yang ngerasa suhu ruangan tiba-tiba turun drastis, ada yang ngerasa ada yang duduk di pinggir kasur, padahal ya namanya juga rumah kosong, nggak ada. Mana ada kasur yang layak pakai teman produa, kan udah lama nggak dipakai gitu. Tapi rasa takut itu emang nyata banget ya, terasa sampai ke tulang-tulang, padahal emang ya biasa aja gitu. Jadi sebelum kita masuk lebih jauh nih teman berdua, aku juga udah terus di Instagram ya, coba jujur sama diri sendiri ya, kalau sekarang ada yang nawarin nih duit banyak nih, duit banyak berapa ya, banyak tuh ya 5 juta deh. Satu kali gaji dong. Asal kamu mau nginep semalam aja di rumah itu, rumah tua itu teman berdua, apakah kamu bakal ambil atau mending hidup tenang tanpa duit tambahan? Ya udah enggak usah lah, 5 juta bisa dicari gitu, tapi bisa tidur nyenyak di rumah sendiri. Nah, coba pikirkan baik-baik jawabannya, nanti di segmen selanjutnya akan kita uraikan ya teman berdua. Kita lanjut dulu ke lagu berikutnya biar kalian tidak ketakutan di malam ini.

0: Duh, pusing aku Maman. Aku gagal masuk eskul integritas. Masa tesnya disuruh balikin dompet yang sengaja dijatuhin?
1: Ya elah, cuk. Makanya ikut eskul aku dong. Seni manipulasi struk. Kemarin aku tuh dapat nilai A plus gara-gara berhasil bikin struk fotokopi. Harganya jadi seharga paket data 100 giga tuh.
0: Wah, gokil kamu Maman.
1: Iya.
0: Terus kalau aku mau belajar cara telat sekolah tapi dapat pujian guru, ada kelasnya nggak?
1: Nah, ada. Namanya acting akrobatik. Kamu pura-pura pingsan pas gerbang mau ditutup. Tapi hati-hati, cup. Jangan sampai pingsannya depan ruang kepsek. Bisa-bisa lo malah dikasih beasiswa jalur hukuman.
2: Lucu sih kalau cuma di obrolan, tapi jadi bencana kalau jadi kebiasaan. Pintar saja tidak cukup jika karakter kita keropos. Pendidikan karakter adalah kunci. Jangan biarkan mentalitas korup jadi kurikulum tersembunyi anak cucu kita. Jujur itu keren, karakter itu paten.
3: Mama, boleh nggak aku main hujan?
4: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
3: Asik!
5: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
6: Pengen lanjut kuliah, tapi kerjaannya padat, biayanya juga harus dipikirin kan? Aduh, kayaknya bakal susah deh.
7: Siapa bilang susah? Sekarang ada Universitas Terbuka atau UT. Sebagai perguruan tinggi negeri, UT memberikan akses kuliah yang lebih fleksibel dan terjangkau. Proses belajarnya bisa secara online, tatap muka, maupun blended learning. Jadi cocok untuk pekerja, ibu rumah tangga, maupun masyarakat di berbagai daerah.
6: Wah, menarik juga ya. Terus pilihan jurusannya banyak nggak? Jadi tetap bisa kuliah sambil kerja?
7: Tentu aja bisa. Di UT ada 4 fakultas dengan lebih dari 50 program studi. Mulai dari diploma, sarjana, hingga pasca sarjana. Terakreditasi dan tersedia alih kredit bagi yang ingin melanjutkan studi.
6: Wah, cocok banget tuh buat aku.
7: Nah, saat ini UT Padang membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai Juli 2026. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.admisi-sia.ut.ac.id. Info lengkap kunjungi www.padang.ut.ac.id atau telepon 0811-660-1414. WhatsApp 0812-51-33-66 atau bisa juga dari IG @ut_padang.
6: Gak ada alasan lagi buat nunda kuliah.
7: Universitas Terbuka Padang, kuliah fleksibel, masa depan lebih gemilang. Jangan takut kuliah.
8: Pesta Bola Dunia RRI, laga perempat final, Big Match. Simak pertandingannya hari Jumat, 10 Juli 2026. Prancis melawan Maroko, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2020.

98.8 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Siap, kita lanjut ke segmen berikutnya, teman berdua. Kali ini kita bakal bahas soal sensasi dan kejadian aneh yang sering terjadi pas kita lagi sendirian di tempat asing. Ayo lo, pas kamu akhirnya mutusin ya buat masuk ke rumah itu dan pintu udah dikunci nih dari luar nih, digembok udah juga udah luar dan dalam, gak bisa keluar berarti ya. Suasana bakal berubah drastis loh teman berdua. Detik-detik awal di dalam rumah kosong itu bukan tentang penampakan nih, tapi tentang perubahan suhu yang tiba-tiba bikin merinding ya, tiba-tiba bikin bulu kuduk berdiri padahal panas. Rasanya kayak ada angin dingin yang lewat tepat di belakang leher kamu, padahal semua jendela dan pintu udah ditutup rapat-rapat nih teman berdua. Terus tiba-tiba keheningan di sana jadi kerasa berisik banget. Kamu mulai dengar suara-suara kecil yang seharusnya enggak ada. Kayak bunyi langkah kaki pelan di lantai kayu atau suara gesekan dahan pohon yang kena kaca jendela teman berdua. Nah, suara itu bukan cuma bunyi biasa ya, tapi kayak ada pola yang sengaja dibuat buat narik perhatian kamu ke arah yang gelap. Ayo, coba kamu bayangin dulu teman berdua.

0: Nah di saat kayak gitu nih, jantung kamu mulai kerja 2 kali lipat lebih cepat. Deg-degan ya, deg-deg-deg gitu. Nah kamu mungkin bakal ada coba nenangin diri, misalkan main handphone. Tapi anehnya sinyal di rumah tuh kosong ya, seiringnya sinyal hilang total. Nah gak ada media sosial, gak ada musik, dan gak ada yang bisa kamu hubungin. Kamu beneran cuma berdua sama sunyi rumah itu. Nah teman berdua, kita coba angkat telepon dulu nih. Teman berdua, ada yang nelpon malam ini, mau cerita nih malam ini nih. Coba kita sapa dulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang Obi.
0: Wah, selamat malam. Ternyata tidak lain dan tidak bukan adalah Fitro.
1: Iya.
0: Fitro, kau tahu nggak kita bahas apa kita malam ini, Fitro?
1: Iya, kau lah ya. Kalau sedikit berjumpa pasti agak lainnya ke horror kan.
0: Betul, horror. Iya. Tadi aku udah

0: waktu itu ya, waktu kan kejadian itu pas gempa di Lembata ya, bahwa kan ada gempa Mamalambang ya waktu 2000 yang gempa itu ya Magelang, ada gempa di pesisir selatan waktu itu, salah gempa itu Sindu Senja itu orang ini entah bagaimana kan kebetulan aku melayakan diri ke ikut ke ada keluarga tinggal itu di Gadut Man.
1: Di Gadut
0: ya, akhirnya kita melayakan diri ke sana. Insya Allah akan terjadi tsunami ya. Padahal ada kan akhirnya orang itu beli ke bawah. Kebetulan ya aku kan tinggal tinggal sendiri Kibang. Kebetulan di keluarga rumahnya Umi ya, Kibang kan kakakan. Jadi kakak sepupu aku entah pergi kemana dia malam-malam. Jelas hari masih sudah gempa, masih juga nongkrong-nongkrong sama teman-temannya kan. Sampai jam 3.30 kan, sama nak kan aku tidur jauh kan. Padahal rumah kosong kan. Sekitar jam 2 aku kayak ada orang jalan, entah siapa yang jalan tuh katanya. Dia jatuh pakai sepatu tinggi loh. Kayak suara langkah perempuan kan, kayak ini kakak kan. Kalau bunyi sepatu kan kayak dia. Pas dipanggil diam aja. Lama kemudian jalan itu makin keras tuh. Ada orang bunyinya itu. Siapa katanya? Diam aja itu. Akhirnya aku telepon kakek sepupu aku. Ala gimana ni ya? Puannya ni kan? Awak ada nak ni hasil di rumah nak yo, dia. Awak pulang ya? Pulang. Pas sampai jam 3 lo. Tiba jam 9 lah, hari mau subuh. Nampak sama kakak sepupu aku. Dia nampak entah itu sesosok orang. Dia itu dari segi pakaiannya itu kayak lusuh itu, dia kayak perempuan tu. Ini manusia atau bukan sih katanya. Akhirnya kakak sepupu aku ketakutan dia lahir dalam tu. Akhirnya putar ayat Al-Quran tu katanya. Akhirnya di putar ayat Al-Quran sampai pagi.
1: Gitu.
0: Baru ada lagi.
1: Begitu, ya. Iya. Udah lama banget ya kejadiannya ya.
0: Iya, itu waktu gempa 2019 bang. Aku gempa pertama itu bang. Ada gempa beberapa kali itu sore itu bang.
1: Gitu.
0: Saya masih ingat bang itu. Waktu gempa pertama 2019 kan ada berapa kali gempa gempang lah. Pokoknya stay itu lah. Jadi orang tu dia mau makan diri ke itu bang, ke tempat yang lebih tinggi. Berada rumah keluarga kan. Jadi orang tu dah pulang kan, mereka ke bawah. Tapi aku masih cemas pun lari ke bawah aku. Entah kalau seandainya gempa macam mana. Takut sepupu aku pergi. Dia sama kemangnya aku. Hari suasana masih belum reda pula kan. Hari waktu sudah gempa beberapa kali gempa kan. Itu
1: gitu. Ya. Gak diduga-duga ya Fitro ya. Oke. Fitro mau request lagu apa nih malam nih?
0: Lagu aku ingin dari Noah apa ya?

0: depan.
1: Noah banyak. Judulnya apa nih? Mau lagu yang mana nih? Aku coba sebutin ya.
0: Iya.
1: Noah, Noah ini kan Noah, Noah band kan?
0: Iya, Bang.
1: Bentar, bentar, bentar. Noah, Noah. Judulnya deh, boleh?
0: Itu rentangnya dari 2000 enggak sampai 2000-an lah ya, Bang?
1: Betul.
0: Kalau Noah
1: ada Noah yang terdalam, badai pasti berlalu, separuh aku, apa nih?
0: Ikan kau?
1: Lagu lama sih nih. Lagu yang baru ya, lagu yang baru itu. Coba kamu sebutin deh judulnya apa?
0: Jika kau ada, Bang.
1: Jika kau.
0: Iya.
1: Jika kau. Engkau. Jika kau aku. Jika kau nggak ada nih dari Noah. Jika kau.
0: Aku aja, Bang. Coba yang ke dalam, Bang. Yang ke dalam, dalam.
1: Yang ke dalam.
0: Ya.
1: Yang terdalam.
0: Iya.
1: Yang terdalam. Oh ada nih. Nah, ada ya. Oke. Lagu buat siapa nih? Tahun 2021.
0: Oh iya iya iya. Juga sebelumnya kata enggak, Bang, tapi di hal semen lagi ya, Bang ya.
1: Oke, okay. Kalau gitu langsung diputar aja deh. Terima kasih atas cerita horornya. Ya. Oh iya, buat siapa boleh?
0: Salam kamong ke Bobby.
1: Sama-sama.
0: Oh, iya. Pak di Alvia bagaimana kabarnya, Bang? Datang itu aku sama dia, Bang.
1: Siapa?
0: Padua Alvia Dira, penyiar kita, Bang.
1: Udah ada kabarnya, Fitro, aku nggak tahu.
0: Dia kesombong kali, Bang. Tapi benar kayak Bang ya. Kalau dia, mana tahu dia bisa mendengar kita juga di sana, Bang.
1: Oke, okay. Kalau gitu lagu untuk siapa lagunya nih?
0: Bang Obi pernah ketemu sama Bang nih, anak UGA KPK UMP.
1: Siapa namanya?
0: Lain yang pernah aku sikai sama Bang Hari dulu mah waktu kita ketemu.
1: Oh ya, kayaknya ingat deh.
0: Oh ya, katanya dia ini ya, dia tahu Bang Obi ya, di sini dia katanya saya juga dengar Bang Obi, tapi dia belum sempat untuk di Pobua. Kita
1: nah, gitu.
0: Sudah jalan juga di ini kan, di radio sana kan. Tapi dia masih sering aktif juga menggunakan. Tapi kalau untuk menyapa teman Pobua belum sempat. Tapi aku diamanahkan, dipercaya sama dia untuk mewakili dia.
1: Oh gitu, oke. Okay.
0: Ya, katanya gitu. Dia ada ingin untuk gabung sama Bang Obi ya, kayaknya. Dia sudah gerak tuh suara Abang, tapi belum sempat untuk masuk kayaknya. Dia kan namanya penyiar itu kadang waktunya nggak ada kayaknya. Tapi untuk mendengarkan ada, ya itu aja.
1: Gitu, oke. Okay,
0: okay. Kebetulan dia baru pulang siaran, Bang, tapi dia insya Allah dia mendengar. Mendengarkan, tapi karena ini amanah, buat sampaikan
1: lah ya. Oke, siap, ya. Sampai amanahnya tersampaikan. Oke, kalau gitu ya, langsung diputar aja ya.
0: Sampaikan, dosa pula aku jadinya, Bang.
1: Gitu, oke. Okay. Ya,
0: oke, okay, Bang Obi.
1: Sama-sama, Fitro.
0: Oh ya, untuk UKKPK UMP kapan saya di
1: Bang? Dia lagi ini, Fitro lagi liburan kuliah nanti baru mungkin bulan Agustus kayaknya.
0: Oh iya, soalnya aku juga dapat kabar dari dia kayaknya, soalnya kan dia kan juga termasuk anak orang UKKPK KPK Kumbang kayaknya. Kalau mau dengar siaran di Pobua, mereka mengajak dengar kayaknya. Yang soalnya ibu kayaknya. Iya kayaknya.
1: Gitu ya ya. Oke, nanti ya, sampaikan ya, Fitro. Sama-sama.
0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Oke, teman Prodoa, langsung aja kita puterin lagu dari Fitro, judulnya tadi yang terdalam dari Noah. Cekidot teman Prodoa.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Kita lanjut ke segmen berikutnya nih, teman berdua. Sekarang jam udah menunjukkan pukul 10:30 ya, udah mau tengah malam nih. Dan inilah waktu dimana rumah itu seakan-akan benar-benar hidup nih. Bayangin ya, yang tadi cuma ada di sudut mata kamu sekarang mulai terasa bergeser dengan sengaja. Nah, kamu mungkin bakal ngerasa ada beban berat nih di pundak, kayak ada sosok seolah-olah ada seseorang yang lagi berdiri tepat di belakang kamu. Napas kamu udah mulai pendek, dan tiap kali kamu coba buat napas panjang, udaranya terasa makin sesak dan makin tipis. Nah, ini adalah momen puncak di mana logika kamu tuh benar-benar hancur lebur, teman berdua. Kamu yang tadinya awalnya santai udah mulai agak keringetan nih. Mencoba membela diri dengan bilang, "Ah, paling cuma suara cicak. Ah, paling cuma tikus lewat." Gitu. Atau, "Ah, itu cuma ilusi ya, karena cuman apa kurang cahaya nih karena gelap," gitu dalam hati. Tapi gimana caranya ngejelasin pintu yang tadi ketutup rapat tiba-tiba kebuka sendiri dengan perlahan. Paling, "Ah, itu paling angin," gitu. Lengkap sama derit engselnya yang bikin jantung rasanya mau coba, teman berdoa. Ada bunyi-bunyi engsel-engsel gitu. Nah, itu bukan lagi soal imajinasi ya, tapi juga soal kenyataan yang enggak masuk di akal.

Nah, udah mulai di saat panik nih, kayak gini pasti panik nih. Kamu mungkin mencoba mencari perlindungan ya, ke sudut ruangan, kamu bergeser, berharap bisa jadi lebih aman di sudut kasur kamu. Tapi anehnya, sudut ruangan itu justru jadi tempat yang paling bikin risih, seolah-olah ada sesuatu yang lagi nunggu kamu di sana, nyamperin. Kamu ngerasa mata kamu tuh dipaksa buat melihat ke arah kegelapan ya, seolah-olah ada sosok yang sedang menatap balik dengan tatapan yang dingin dan kosong. Seolah-olah ya, detak-detak kamu sekarang kedalamannya lebih keras nih dari suara jam di dinding. Tiap helaan napas terasa seperti sesuatu yang dipaksakan ya teman Brodo ya. Lalu kamu mulai ngerasa kalau waktu berjalan jauh lebih lambat dari biasanya. Kok jam 9, jam 10, jam 11, 1 menit tuh rasanya di rumah itu rasanya tuh kayak 1 jam lama banget. Dan setiap detik yang lewat hanya menambah tekanan di kepala kamu yang mulai berdenyut kencang bikin kamu pusing 8 keliling.

Nah, terus ya teman Prodo ya, jadi mulai udah agak sedikit bingung nih ya. Lalu muncul suara-suara yang lebih spesifik, yaitu suara langkah kaki. Tapi suara barang-barang yang bergeser tadi ya udah lupain aja gitu. Suara benda jatuh di lantai atas juga udah lupain aja. Kamu fokus ke suara kaki. Padahal kamu tahu ya, kamu adalah satu-satunya yang ada di rumah itu. Gak ada orang lain, gak ada kameramen. Nah, melainkan siapa itu gitu. Kamu muncul di kepala kamu, siapa ya? Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Kok sampai ada sisa-sisa energi yang masih menetap selain aku gitu? Dalam hati kamu ngomong kayak gitu. Ketakutan itu sekarang udah bukan sekedar perasaan ya, tapi udah jadi bentuk fisik yang bikin seluruh badan kamu tuh gemetaran. Nah, tangan kamu udah mulai dingin, keringat dingin ya, mulai bercucuran, dan kamu cuma bisa merapatkan badan ke dinding. Merapat ya, kamu pengen lari gak bisa, pengen banget keluar dari pintu itu juga gak bisa teman Prodo. Tapi kaki kamu tuh seakan-akan terpaku ke lantai nih. Misalkan ya, seolah-olah ada kekuatan yang nahan kamu buat tetap di sana. Nah, di titik ini kamu tuh mulai kepikiran ya hal-hal konyol yang pernah kamu dengar atau tonton. Udah mulai berimajinasi lebih nih teman Prodo. Udah mulai kemana-mana pikiran nih, udah nyesel kenapa harus nekat menerima tantangan ini. Kenapa ini cuma buat pamer nyalin sama teman-teman, padahal ya awalnya cuman ya udah bisa gitu. Tapi terasa kamu ngerasa kalau ego kamu tuh justru jadi jebakan paling fatal yang bikin kamu terjebak di tengah situasi yang sama sekali enggak bisa kamu kontrol ini teman-teman. Nah, mungkin ini dinamakan tes mental yang sebenarnya ya, bukan tes buat menghadapi hantu, tapi tes untuk melihat seberapa jauh kamu bisa menahan diri untuk gak kehilangan akal sehat di saat sendirian di rumah kosong. Nah, saat kamu terjebak di puncak rasa takut itu teman berdua, nah kamu baru sadar ya bahwa hal yang paling menakutkan sebenarnya bukanlah penampakan, melainkan ketidakpastian yang muncul dari tempat yang seharusnya kosong tapi terasa penuh di otak kamu.

0: Kamu tahu gak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.
4: Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
5: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
6: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
5: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
6: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
5: Kalau bagasi?
6: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
7: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman bro 2. Akhirnya ya, waktu terasa kayak berhenti sampai cahaya pagi mulai masuk seolah-olah lewat celah-celah jendela teman bro 2 yang rapuh. Nah, saat sinar matahari pertama menyentuh lantai, suasana mencekam yang tadi malam terasa nyata banget tiba-tiba menguap begitu aja teman bro 2. Rumah itu kembali jadi rumah tua yang berdebu, seolah-olah gak pernah terjadi apa-apa di sana. Tapi rasa lega yang kamu rasain pagi itu jauh lebih besar daripada rasa senang menang tantangan. Akhirnya ya, pas kamu melangkah keluar dari rumah ke itu, kamu bahkan ngerasa dunia udah terasa jauh lebih indah dan berarti. Udara pagi, suara kendaraan, dan keramaiannya orang-orang jadi hal yang paling kamu syukuri ya. Ternyata pengalaman terjebak semalam itu ngebuka mata kamu kalau hidup tenang itu adalah kemewahan yang sering banget kita lupain sampai kita beneran terancam nih teman berdoa. Tapi pertanyaannya nih, apakah kamu beneran balik jadi diri kamu atau mungkin ada dari bagian dari diri kamu itu yang ngerasa berubah. Jadi kamu jadi lebih peka kesenian dan lebih peka menghargai keberadaan orang lain di sekitar kamu. Nah, pengalaman itu bukan cuma soal uji nyali teman berdoa, tapi soal gimana kamu belajar buat enggak meremehkan hal-hal yang enggak kasat mata di sekitar kita. Nah, setelah kejadian itu ya, pas teman-teman kamu nanya nih, gimana rasanya? Berani lagi enggak gitu? Nah, kamu mungkin cuma bisa senyum tipis. Karena kamu sadar ya, kalau keberanian bukan berarti enggak punya rasa takut. Tapi tetap maju walaupun kaki gemeteran. Dan jujur aja nih, teman berdua, meskipun kamu berhasil menang ya, kamu tuh enggak ada keinginan sama sekali buat ngulangin untuk kedua kalinya, aku yakin ya. Karena banyak yang bakal bilang, kalau tidur di rumah kosong cuma buat orang yang kurang kerjaan. Tapi bagi kamu yang udah ngerasain, kamu tahu itu adalah pengalaman yang beneran ngerubah perspektif. Kamu belajar kalau imajinasi manusia itu lebih serem daripada kenyataan tersebut. Nah, itu yang kadang yang terbaik adalah memberikan rumah kosong tetap kosong tanpa harus diganggu. Sekarang ya teman Rode, setelah dengar semua cerita dan bayangan semua yang kejadiannya, coba deh jujur sama diri sendiri lagi. Kalau tantangan yang sama datang lagi besok malam, apa jawaban kamu masih sama? Atau mungkin kamu udah punya daftar alasan yang lebih masuk akal buat nolak nawaran itu dengan sapaan, dengan sopan. Pada akhirnya teman Rode, obrolan horor kita malam ini buat kita bukan bikin kita parno ya, tapi buat seru-seruan aja teman Rode. Kita semua tuh tahu kalau yang paling aman itu adalah tidur di rumah sendiri, ditemenin guling dan pastinya lampu yang nyala terang gitu, ada yang nemenin gitu. Jangan sampai gara-gara pengen nyali malah jadi nggak bisa tidur tenang selama seminggu ke depan. Jadi buat kamu yang masih berani nih teman berdoa, silakan buktiin sendiri. Tapi buat yang udah ngerasa cukup, yuk mending kita fokus habisin kopi dan lanjutin ngobrol hal yang lebih ringan teman berdoa. Hidup itu udah cukup penuh dengan tantangan, jadi gak perlu ditambah lagi tantangan aneh-aneh yang bikin jantung copot. Oke teman berdoa, sampai ketemu lagi di Kopseng berikutnya. Tetap jaga semangat kamu ya teman berdoa ya, jaga isi kopimu dan jangan lupa bahagia dengan caramu sendiri ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya teman berdoa dengan tema yang menarik tentunya. Nanti jam 11 malam kita jazz musik ya, sambil menemani kamu yang mau bobo cantik dan bobo ganteng yang udah ketakutan. Oke, kayak aku buat sekarang terakhir aku putar dulu lagu yang berjudul Every Summer Time dari Niki teman berdoa, agar kamu agak tenang di malam ini. Bye bye.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Jo, ya?
1: Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
0: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
0: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
0: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung berbagai zat yang dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan, perkembangan, dan pemeliharaan kesehatan. Zat gizi ini meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air yang masing-masing memiliki fungsi spesifik di dalam tubuh. Kekurangan atau kelebihan salah satu zat tersebut akan menyebabkan gangguan kesehatan loh. Dengan mengkonsumsi makanan bergizi tentunya akan meningkatkan kualitas hidup. Jadi, jangan lupa perhatikan pola makan dan pastikan bahwa makanan yang dikonsumsi seimbang serta bervariasi.

0: ayah. Tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Itulah gambaran lirik Halo Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortrijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo Bandung, ya moeder.
0: Sejak itu pula, ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.
2: Pesta Bola Dunia RRI, laga perempat final, Big Match. Simak pertandingannya hari Jumat, 10 Juli 2026. Prancis melawan Maroko, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia.

0: kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Duh, buka sosmed isinya kok berantem terus ya? Kalau nggak pamer, ya saling hujat.
1: Eh, kamu jangan ikut-ikutan komen.
0: Enggak kok, aku cuma scroll aja.
1: Ingat ya Reza, walaupun gadget kita mungkin buatan luar negeri, tapi jempol kita adalah jempol Indonesia.
0: Hah? Maksudnya apa?
1: Maksudnya jangan biarkan layar digital mengikis budaya luhur bangsa. Mari warnai ruang digital kita dengan konten-konten yang positif, terutama mengutamakan sopan santun dan menyebarkan semangat gotong royong.
0: Aku ada ide, gimana kalau kita ngonten reaction menolak kegaduhan di sosmed?
1: Nah, boleh-boleh, hayo gas!
2: Satu postinganmu bisa merusak persatuan, atau justru merekatkan perbedaan. Bijak bermedia sosial, penuhi ruang digital dengan konten-konten bernilai keindonesiaan. Karena jarimu adalah cerminan bangsamu.
3: Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

Panas sekali hari ini. Kota kehilangan tempat berlindung. Jalanan seperti pemanggang panjang, ada api di bawahnya. Kamu sama susahnya, kehilangan cairan tubuh. Butuh minuman dingin atau berlindung di tempat teduh. Satu, dua es batu kamu taruh dalam air di gelas. Satu, dua gunung es rubuh di kutub utara. Kerusakan bumi meluas. Musim-musim berubah tidak menentu. Menambah kacau jalan pikiran. Ada waktunya matahari muncul terlalu sering. Ada waktunya hujan tidak membiarkan tanah mengering. Musim berubah tidak terikat waktu. Manusia berulah tidak terikat waktu. Pohon-pohon kehilangan fungsinya. Tidak mampu menampung debit air yang banyak jumlahnya. Fauna-fauna satu persatu kehilangan rumah. Meninggalkan manusia yang mulai kehilangan akal. Semoga bencana tidak kekal. Narasi pemanasan global sudah kita dengar sejak lama. Tapi, sebentar saja kemudian kita lupa. Teralihkan wisata peternakan, juga perangkat canggih dengan daya listrik tinggi. Isu pemanasan global tertinggal. Bumi menuju hal-hal yang janggal. Bukankah sudah saatnya untuk mengerti? Jika bukan kita yang menjaga bumi, maka siapa yang akan angkat tangan mengajukan diri? Mundur ke waktu bumi masih baik alamnya. Saat manusia juga baik di dalamnya. Kini umur bumi sudah bertambah tua. Jangan tambah bebannya dengan polusi udara, penebangan hutan, dan sampah di lautnya. Kini umur bumi sudah bertambah tua. Mungkinkah generasi muda mewariskannya? Tentu saja pemandangan keindahan bumi dan alam raya masih kita temukan dalam buku-buku gambar. Tapi entah berapa lama lagi bertahannya menuju bagian dalam buku-buku sejarah yang hambar.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Kebersamaan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih buat kamu yang udah mengikuti rangkaian acara siaran kami. Kita bakal balik lagi buat nemenin kamu besok dari pukul 05 pagi waktu Indonesia Barat. Sekarang selamat malam dan selamat beristirahat. Jangan lupa jadikan generasi muda sebagai headlines. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar. Bisa itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar.

makanan jika ingin dikonsumsi. Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man hadiyallahu fala mudhillalahu wa man yudlil fala hadiyallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bihuda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan petunjuk kepada kita semua dari segala, dan Allah semoga melindungi kita dari segala keburukan amal kita, kejahatan yang ada di sekeliling kita. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita. Tidak apa pula menjadi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita termasuk orang-orang di jalan yang sunnah Rasulullah sallam sampai kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk orang yang diberi syafaatnya Rasulullah di yaumul akhir. Amin rabbal alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis Tirmizi, la tazulu qadamu Adam yaumul qiyamah, la tazulu, tidak akan bergeser qadamu, kaki ibnu Adam atau manusia, yaumul qiyamati, pada hari kiamat, min inda rabbihi, di sisinya Rasul Allah, di sisinya Rabbnya, hatta yus'ala an khamsin, sehingga ditanya apa ada 5 perkara. An amurihi fima afnahu, tentang umurnya adalah apa yang ia gunakan. Nah, ada 5 perkara yang akan ditanya di akhirat kelak. Yang pertama, tentang umur kita, apa saja kita gunakan di umur ini. Dari kita lahir, besar, ke seorang tua, kecil, kegiatan kecil kita ngapain, setelah sudah tamyiz balik, habis balik sudah dewasa, balik dewasa, habis dewasa menua, sampai akhirnya meninggal, apa saja yang kita sudah gunakan di umur itu, waktu yang Allah berikan apa saja. Yang kedua, wa an sababihi fima ablahu, tentang masa mudanya apa yang ia habiskan. Nah, ini masa muda, masa yang penuh gejolak, masa di mana nafsu sedang tinggi-tingginya, masa di mana energi sedang besar-besarnya, masa waktu yang sangat banyak terasa, waktu itu sangat terasa lama di masa muda itu. Nah, apa yang kita gunakan di masa muda kita? Ketika kita sudah balik, ketika laki-laki sudah mimpi basah atau perempuan sudah keluar mensnya, apa yang dilakukan di masa muda itu? Itu akan diminta pertanggungjawabannya. Kemana masa muda kita? Coba dipikir kembali. Dari Allah berikan 1x24 jam, Allah berikan lagi 3x7 dalam 1 minggu, Allah beri lagi 3x4, ada 4 minggu dalam 1 bulan, dalam 1 tahun ada 12 bulan. Allah beri masa mudamu waktu segitu, kemana habisnya? Coba diingat-ingat kembali. Apakah untuk di jalannya Allah? Apakah di jalannya hawa nafsu? Apakah kita menghabiskan waktu sebagai hambanya Allah atau hambanya hawa nafsu? Coba diingat-ingat kembali, kemana diri kita bawa pada masa muda. Bagi yang dulunya muda, yang berarti artinya sekarang sudah tua, coba diingat-ingat kembali masa mudanya sebelum nanti apa diminta pertanggungjawabannya. Jika merasa masa mudanya memang banyak melakukan kemaksiatan jauh daripada Allah, maka bertobatlah. Jika yang mendengar kajian ini atau tausiah ini adalah seorang anak muda, maka jangan sia-siakan masa mudamu. Ini waktumu untuk apa? Memulai untuk kembali ke jalannya Allah. Jangan sampai nanti apa keburu kita sudah dipanggil Allah, kemudian baru menyesal. Tidak ada penyesalan lagi. Sudah tidak ada berguna penyesalan itu. Penyesalan berguna hanya ketika kita di dunia. Maka jangan pernah sia-siakan
waktu kita, terutama di masa muda. Ada 5 perkara, salah satunya memang tentang masa muda. Itu yang kita akan saya bahas masalah masa muda ini. Kenapa seperti itu? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda di hadis yang lain, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah dalam naungan arsy-Nya pada hari yang tidak ada naungan sama sekali kecuali naungannya. Apa itu? Ada 7. Salah satunya adalah seorang pemuda yang tumbuh dalam keadaan ibadah kepada Allah. Dia tumbuh ketika balik, dia hari-harinya dihabiskan untuk ketaatan kepada Allah, dihabiskan untuk ibadah kepada Allah sampai dia dewasa. Sepanjang itu, perjalanan waktu itu dihabiskan untuk beribadah kepada Allah. Dia tidak menghabiskan waktunya untuk hedonisme, untuk duniawi, hawa nafsu yang diikuti. Dihabiskan untuk ibadah dan ketaatan. Dan ini adalah salah satu orang, salah satu golongan ya Allah tolong di padang mahsyar. Bayangkan padang mahsyar itu panasnya bukan main. Dan kita dalam keadaan huru-hara, kebingungan. Dan ada golongan-golongan, ada 7 golongan, salah satunya ini. Dan bagi yang muda yang sedang menerkan, saat ini sedang merasa dirinya adalah muda, pemuda-pemudi, maka jangan sia-siakan. Masuklah dalam satu golongan yang diselamatkan oleh Allah. Jangan sampai kita sia-siakan waktu. Bagi yang mendengarkan kajian ini, maka persiapkan dirimu untuk di padang mahsyar, karena engkau bisa mendapatkan satu tempat yang mana tempat itu adalah tempat sebuah naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah sia-siakan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala benar kagum kepada seorang pemuda yang memiliki sabuah. Apa itu sabuah? Sabuah itu adalah pemuda yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Dia membiasakan dirinya melakukan kebaikan dan berusaha keras menjauhi keburukan. Itulah sabuah. Dan Allah apa kagum terhadap pemuda, pemudi itu. Kenapa pemuda itu? Kenapa disorotkan Rasulullah itu tentang pemuda? Ya karena pemuda sedang nafsunya sedang bergejolak. Nah, di saat nafsu inilah, apakah engkau bisa kendalikan? Bagi yang tidak bisa mengendalikan, maka dia akan menjadi hambanya hawa nafsu sepanjang masa mudanya. Bagi yang bisa dia kendalikan dan dia menjadikan taat kepada Allah, maka dia menghabiskan dirinya sebagai hambanya Allah sepanjang masa mudanya. Maka dari itu, jangan sia-siakan masa mudamu. Tuntutlah din Islam ini. Habiskan waktu untuk ibadah. Apa saja? Sholat 5 waktu berjamaah di awal waktu. Kajian, habiskan waktumu untuk kajian. Carilah guru yang membimbingmu, yang memberikan sanad ilmu, yang mana sanad itu akan sampai Rasulullah SAW. Carilah guru sebanyak-banyaknya yang mengajarkanmu dari hal masalah tentang akidah, fikih, cara membaca Al-Quran dan segalanya. Carilah guru. Dan kemudian carilah teman. Loh, kenapa cari teman? Karena carilah teman yang baik. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, seorang manusia itu akan mengikuti agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang dari dirimu melihat siapa saja yang dijadikan teman dekatnya. Maka saya bilang, carilah teman dekat. Yang mana teman dekatmu ini yang akan menyelamatkanmu nanti di akhirat kelak. Maka carilah teman yang soleh atau soleha. Kenapa? Ya, mereka bisa saja menjadikan syafaat untuk dirimu. Makanya ketika ada suatu hadis Rasulullah SAW, ketika engkau di akhirat, di surga nanti, lalu engkau mencari temanmu yang sering ngaji bareng, yang sering beribadah bareng, yang sering sholat bareng, yang mana selalu bersama-sama saling mencintai kepada Allah, yang sama-sama apa? Saling mencintai karena Allah, yang sama-sama lakukan habiskan waktu untuk beribadah kepada Allah. Dan dia ketika di akhirat, loh, mana sahabatku, kemana yang seorang yang selalu habiskan waktu bersama dirinya, kemana? Nah, dia
akan mencari ke surga, lalu akan memohon ke surga. Surga ternyata tidak ada, ternyata temannya ada di neraka. Dan dia memohon kepada Allah agar apa? Agar diselamatkan temannya itu. Nah, maka dari itu carilah teman yang soleh dan bilang kepada dia, jika engkau tidak menemukanku di surga, wahai temanku, carilah aku, siapa tahu aku ada di neraka. Maka mintalah pada Allah untuk memasukkanku ke surga. Ingatlah bahwasanya orang yang berkumpul, orang yang bermain, orang yang berada di lingkungan penjual parfum, maka dia akan wangi ikut ke wanginya. Ingat itu. Begitu juga sebaliknya, orang yang penjualnya besi, dia berteman sama orang yang membuat besi, maka baunya akan besi. Maka saya ingatkan, masa mudamu, masa yang bergejolak, masa yang hawa nafsunya tinggi, jika engkau bersama teman-teman yang lingkungannya memuaskan hawa nafsunya, menghabiskan masa mudanya dengan hedon, maka hati-hati. Ingat, azab Allah itu keras. Saya tutup dengan istighfar astagfirullahaladzim. Semoga menjadi tausiah untuk semuanya. Doa menjadi subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Pernah nggak sih kamu ngebayangin gimana suara dunia di tempat-tempat yang nggak pernah kita datangi? Misalnya, jauh di dalam laut, bukan cuma sunyi, justru ada nyanyian misterius dari paus, gesekan es, sampai suara gemuruh yang nggak kita sadari. Bahkan, para ilmuwan pernah merekam suara laut dalam yang terdengar seperti makhluk raksasa, padahal itu fenomena alam yang sampai sekarang masih bikin penasaran. Nggak cuma di bumi, di luar angkasa juga ternyata punya suara. Meskipun bukan suara yang bisa langsung kita dengar, gelombang dari planet seperti Saturnus atau Jupiter bisa diubah jadi audio dan hasilnya terdengar seperti musik ambien yang aneh tapi menenangkan atau malah sedikit menyeramkan ya. Bayangin aja, semesta ini kayak punya soundtrack sendiri yang selama ini enggak kita sadari. Dan yang paling dekat, coba deh dengerin suara malam tanpa gangguan. Dengerin angin pelan, serangga, daun bergesekan, semuanya punya ritme yang unik loh. Kadang kita terlalu sibuk sampai lupa kalau dunia ini sebenarnya hidup lewat suara. Jadi hari ini, coba matikan sejenak kebisingan dan dengarkan. Mungkin ada suara yang selama ini kamu lewatkan.

0: mengajarinya arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
1: Kita semua bersaudara kan, Ma?
2: Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus.

0: ini. Bantuan dari pemerintah, ya biasa.
1: Loh, bukannya kamu sekarang udah kerja ya? Dan syukurnya udah punya rumah. Sama motor juga udah ada.
0: Ya iya sih, tapi kan aku masih terdaftar sebagai penerima manfaat.
1: Nah, justru itu. Sekarang kamu kan udah mampu. Ya harusnya mundurin diri dong, biar bener-bener nanti bantuannya sampai ke orang-orang yang sangat membutuhkan.
0: Iya juga ya.
1: Kamu dulu kan terbantu banget nih, sampai bisa bangkit seperti sekarang. Nah sekarang waktunya kasih kesempatan buat yang lain. Kalau bantuannya salah sasaran kan kasihan mereka yang benar-benar membutuhkan.
0: Bener juga. Ya kalau begitu aku bakal berhenti jadi penerima manfaat deh.
1: Nah itu baru keren. Karena bantuan sosial bukan soal siapa yang cepat dapat, tapi siapa yang paling membutuhkan.
0: Sudah merasa mampu, ayo lakukan graduasi mandiri sebagai bentuk kepedulian sosial. Bantuan tepat sasaran, masyarakat lebih sejahtera.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Perdana Menteri India Narendra Modi menyatakan kesiapan India untuk memasok obat-obatan yang memiliki harga terjangkau namun berkualitas. Penyediaan obat murah dari India merupakan salah satu bentuk kerjasama di bidang kesehatan. Adapun Presiden Prabowo Subianto mengatakan kerjasama di bidang kesehatan adalah penguatan sumber daya manusia untuk tenaga dokter. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo berharap kehadiran PM Modi akan semakin memperdalam hubungan Indonesia dan India di bidang kesehatan. Presiden Prabowo mengatakan bersama PM Modi juga membahas berbagai isu global dan kawasan. Indonesia dan India akan berperan memajukan perdamaian dan stabilitas dunia. Indonesia dan India terus berkomitmen mewujudkan Indo-Pasifik sebagai kawasan yang bebas, terbuka. Kemudian transparan dan berbasis pada hukum internasional dengan tetap menjunjung tinggi sentralitas ASEAN.

Indonesia akan menjadi tuan rumah sidang pleno Federasi Konferensi Wali Gereja Asia FABC 2026. Acara tersebut rencananya akan diselenggarakan pada 20-26 Juli 2026 di Jakarta. Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa Indonesia memiliki pengalaman berharga dalam membangun harmoni di tengah keberagaman agama, budaya, dan etnis. Pengalaman tersebut dinilai penting untuk dibagikan kepada dunia, termasuk kepada para peserta Federation of Asian Bishops Conference FABC 2026 yang akan digelar di Jakarta. FABC 2026 akan dipusatkan di Jakarta. Rangkaian kegiatan utamanya berupa konferensi para uskup Asia yang kemudian ditutup dengan perayaan Ekaristi di Gereja Katedral Jakarta sebelum para peserta berjalan menuju Istiqlal melalui terowongan silaturahmi. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkomdigi Nezar Patria menegaskan pentingnya pembangunan compute cluster nasional. Hal itu diungkapkannya dalam acara pertemuan dan kolaborasi menyatukan inovasi, mengakselerasi perkembangan ekosistem AI nasional di kantor Kemkomdigi Jakarta. Ia menuturkan compute cluster ini menjadi salah satu kunci utama untuk meningkatkan daya saing digital Indonesia. Secara khususnya dijelaskan Wamenkomdigi, yakni untuk peningkatan daya saing industri kecerdasan buatan, artificial intelligence atau AI nasional. Nezar menyatakan Indonesia harus bergerak lebih jauh dari sekadar pengguna teknologi dengan membangun kapasitas komputasi yang kuat. Beriringan dengan itu dikatakannya Indonesia juga harus memperkuat talenta digital nasional untuk siap berdaya saing di kancah global. Lebih lanjut ditekankannya kebutuhan akan compute cluster saat ini semakin mendesak. Hal itu dikarenakan AI modern sangat bergantung pada kapasitas komputasi berskala besar.

0: Pada. Yuhu. Pada.
1: Mana orangnya? Kok gak ada? Hantu kali ya?
0: Woi, di bawah sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dari kawasan 1512 Padang, 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Jumat semuanya. Selamat bertemu kembali di pagi hari ini. Pro 2 hadir lagi, temenin kamu. Ada Gus Pri, sampai nanti siang ya. Di sepadan kedulu kita di pagi hari ini, teman Pro 2. Untuk kamu yang baru bangun kali gitu ya. Atau belum tidur, karena tadi habis nonton Piala Dunia. Nah, tim jagoan kamu menang gak, teman Pro 2? Kalau enggak, ya udah deh. Karena lawannya mungkin emang sejago itu ya. Tadi ada Prancis versus

Maroko, dan kayaknya Prancis yang menang ya. Fansnya Prancis pasti lagi happy banget ini, bisa tidur dengan tenang. Ataupun kalau masih harus beraktivitas di pagi hari ini, pasti kayak ya udah deh semangat gitu karena abis menang. Yang nggak serunya karena abis main terus jadi fans Maroko tadi abis kalah, mana masih harus kerja lagi pagi hari ini. Waduh, semangat ya buat kamu teman-teman berdua. Kita temenin dengan lagu-lagu seru dan info-info dulu di pagi hari ini. Kita lanjut dulu teman-teman berdua, ada Stray Kids dengan Class di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Kegiatan ilegal di wilayah.
1: Ya Allah. Ngeri sekali bencana ini. Longsor dan banjir bandang membawa semua material, termasuk pohon-pohon.
2: Itulah akibat tidak bisa menjaga alam dan lingkungan. Penebangan liar terjadi di mana-mana. Sehingga ketika hujan, longsor dan banjir bandang pun terjadi seperti yang terlihat di berita ini.
3: Mari kita buat dunia ini lebih baik dengan menanam lebih banyak pohon. Selamatkan pohon berarti menyelamatkan dunia.

0: Kamu cie, kayak ayam pop yaudah.
1: Sadar gak sih di rumah makan nasi Padang, kalau makan di tempat, nasinya dikasih cuma 1 centong. Sedangkan, kalau dibungkus bisa 2-3 centong. Ternyata, itu bukan keusilan Uda dan Uni di rumah makannya loh. Jadi, masyarakat Sumatera Barat dulunya menyebut restoran Padang dengan nama Rumah Makan Ampera, yang merupakan singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Nah, menurut penjelasan dari Kompas, pasalnya, pada zaman penjajahan Belanda dulu, diceritakan bahwa hanya orang-orang elit saja yang bisa makan di rumah makan Padang. Hal ini membuat pribumi yang memesan makanan tidak bisa makan di tempat. Para pemilik warung makan Padang pun menunjukkan rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Pemilik warung makan Padang beranggapan kalau mereka yang membeli makan dibungkus akan berbagi dengan keluarganya di rumah. Oleh karena itu, nasi pun dilebihkan agar keluarga si pembeli juga bisa ikut menikmati nasi itu. Tapi tenang, kalau kamu masih lapar, boleh kok minta nasi ekstra sama Uda dan Uninya. Dah, nasi tambua cie, ke sambelan 20.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

Tomomro 2 pagi hari ini kita update dulu informasi dari berbagai daerah. Tomomro 2 kali ini informasi kita kutip dari rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Bekasi menyatakan dukungan kampanye anti korupsi yang tengah digencarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, sebagai wujud nyata dukungan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bekasi menyatakan kesiapannya mengikuti program Pariwara Anti Korupsi tahun 2026, Tomobro 2. Sekadar diketahui, program Pariwara Anti Korupsi 2026 merupakan program kampanye anti korupsi yang digagas KPK. Adapun program tersebut diselenggarakan sebagai salah satu rangkaian kegiatan dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2026. Nah, Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bekasi, Nano Setiana, mengatakan selama mengikuti program tersebut, Pemerintah Kabupaten Bekasi akan aktif membuat kampanye edukasi anti korupsi. Hal ini dilakukan agar masyarakat semakin memahami pentingnya menolak praktik suap, gratifikasi, pungli, hingga penyalahgunaan fasilitas negara. Nah, ia menjelaskan kampanye anti korupsi tidak hanya diarahkan sebagai kegiatan seremonial maupun perlombaan membuat konten ya, Tomobro 2, tapi harus menjadi bagian dari perubahan budaya kerja aparatur pemerintah. Nah, melalui program Pariwara Anti Korupsi 2026 diharapkan masyarakat semakin berani untuk menolak segala bentuk pemberian yang berpotensi menjadi gratifikasi. Nah, sekaligus nantinya ini mendorong terciptanya pelayanan publik yang transparan, berintegritas, dan juga bebas dari praktik korupsi.

0: Wau! Kiapa kuak ngana buang sampah di laut?
1: Eh, opo. Kok kiapa so? Terserah pa kita kuak. Cuma buang sampah le so baking takan cimpang ngana. Deng lagi, laut terluas begini.
0: Laut itu harus torang jaga, wau. Supaya dapat lia bersih, deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngana nyendak sayang pa torang pe nelayan-nelayan. Dorang pe mancari itu kasiang.
1: Oh iyo? Masal le.
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.
3: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tom Bro 2 kali ini ada pemenang program produksi film Narasi Kepahlawanan tahun 2026 yang akan memperoleh dukungan pendanaan sesuai kategori film yang dibuat ya. Demikian disampaikan oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Dia menjelaskan kategori film panjang, film pendek, dan dokumenter memiliki skema pendanaan yang berbeda sesuai kebutuhan produksi nantinya. Tom Bro 2 dan pemerintah memastikan informasi mengenai dukungan anggaran tersebut akan disampaikan secara terbuka melalui laman resmi program. Nah, dikatakan film dokumenter memiliki kebutuhan biaya yang lebih rendah, begitu juga film pendek dibandingkan film panjang yang produksinya tentunya lebih besar ya, Tom Bro 2. Program ini menargetkan sejumlah karya termasuk sekitar 20 film pendek dan 10 film panjang untuk diproduksi. Nah, ia mengatakan pelaksanaan program dilakukan secara transparan dengan dukungan anggaran yang dinilai memadai untuk para pemenang. Selain pendanaan ini, Tom Bro 2, pemerintah juga membuka peluang dukungan tambahan dari berbagai pihak dalam pengembangan karya film tersebut. Mudah-mudahan nanti karya ini yang dihasilkan berkualitas baik ya. Dan selain menghibur, tentunya ada pesan-pesan tentang mungkin untuk menghargai jasa pahlawan, bagaimana kita tidak melupakan pahlawan-pahlawan yang sudah berjasa bagi negara kita, Indonesia.